Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT Jakarta yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada peresmian LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Yeah.
2: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
3: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
2: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua, serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya, ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Soalnya itu di suruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti okay. Sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan yeah. Harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Musik. Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru-guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1, Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad Golongan Dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
12: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik SD, SMP, kemudian MI, kemudian RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional yang ke-31 di Jawa Tengah.
9: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqoh Cabang Qiraat Al-Quran Golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
13: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tetap tertib dalam berlalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imigran.

0: Artinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ramai banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
3: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
2: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
3: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit, malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
2: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
3: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
2: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
3: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
2: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
4: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun. Hari ini adalah Hari Palang Merah Indonesia yang tentunya kita peduli, bergerak dan juga bersama untuk memaknai bagaimana Palang Merah Indonesia ini hadir untuk sama-sama memberikan support sesama manusia. Harapannya tentu momentum ini jadi momen yang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk aksi kemanusiaan ya, sekaligus juga kita bisa bersinergi dengan PMI, juga dengan berbagai pihak untuk terus saling tolong-menolong. Yang jelas, rangkaian HUT PMI ini juga diisi dengan berbagai macam aksi kemanusiaan, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan semangat juga bagaimana PMI hadir untuk memberikan layanan kesehatan dan juga hadir memberikan support secara nyata ya bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita, utamanya dalam hal donor darah. Yang jelas pada hari ini juga pendengar semuanya, kita berharapnya kalau misalnya Anda dalam kondisi yang masih sehat, yang masih fit, tidak ada salahnya untuk mencoba mendonorkan darah Anda pada saudara-saudara kita yang membutuhkan, tentunya melalui PMI yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pasti banyak sekali juga peringatan-peringatan yang dilakukan untuk membersamai momen Palang Merah Indonesia yang saat ini berusia ke-81. Yang pasti juga pendengar, kalaupun juga kita kulik lagi dari tema yang diusung PMI saat ini adalah peduli, bergerak dan juga bersama. Bagaimana angka 8 yang melingkar dan terbuka menggambarkan gerakan yang tidak terputus ya, serta kesannya saling merangkul. Itu dia yang terus digaungkan oleh PMI supaya kita semuanya sebagai warga negara Indonesia bisa memberikan ruang, bisa memberikan uluran tangan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Madiun pagi ini masih kami isi juga dengan informasi lain selain Hari Palang Merah Indonesia. Pendengar, nanti kita akan kulik Hari Perhubungan Nasional.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen Anda melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, giliran Anda kami ajak untuk menyimak Kediri Menyapa ya. Siaran berjaringan Korwilnus 10 dengan tema tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Nanti bersama rekan saya Lia Aulia yang tentunya juga akan mengajak Anda untuk sama-sama berdiskusi, bertukar pandangan tentang bagaimana sebetulnya tantangan dunia penyiaran di era disrupsi seperti sekarang ini. Kita tahu pendengar, sekarang radio juga hadir tidak hanya melalui terestrial saja, sudah mulai merambah ke dunia media sosial. Bagaimana teknologi juga merubah pandangan bahwa radio hanya bisa dinikmati secara audio saja, melainkan sekarang ini paket audio visual juga bisa disampaikan kepada pendengar untuk menyampaikan informasi terverifikasi. Untuk itu, selain Hari Palang Merah Indonesia hari ini, tentunya Hari Perhubungan Nasional juga menjadi momen yang juga memberikan kita wawasan ya, bahwasanya dari insan perhubungan ini kita juga bisa memberikan sebuah literasi juga ya pada masyarakat bahwa perhubungan di Indonesia ini sampai detik ini di tahun 2026 mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional ini tidak hanya melibatkan instansi yang terkait saja, tetapi juga dari sinergisitas masyarakat. Oleh karena itu, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia juga menyampaikan jika banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk memberikan edukasi tentang keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan tidak hanya itu juga, kalaupun juga kegiatan-kegiatan yang serupa diisi dengan kolaborasi dan juga sinergisitas bersama dengan masyarakat, tentu hal-hal ini akan membutuhkan sebuah peran ya dari masyarakat, bagaimana mengamati kemudian menilai perhubungan nasional yang ada di Indonesia saat ini. Sekali lagi selamat Hari Palang Merah Indonesia dan juga selamat Hari Perhubungan Nasional untuk Anda semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Kementerian Pertanian sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ekspor karkas tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji dari tanah air. Hingga saat ini, pembicaraan dengan pihak Arab Saudi masih menunggu kepastian soal pemrosesan karkas. Makmun berbicara di Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai ISBSD Tangerang, Rabu 16 September 2026 selaku Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan. Makmun menekankan bahwa ekspor daging ayam adalah bentuk karkas ayam. Ia mengatakan bahwa soal karkas ini masih menjadi negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dirjen Hilirisasi itu mengatakan proses marinasinya karkas akan dilakukan di Indonesia. Selepas itu karkas baru dikirim ke Arab Saudi. Proses marinasi adalah pemberian atau perendaman bumbu makanan dan pengolahan sehingga karkas siap untuk dimasak. Salah satu masalah kesehatan jemaah umroh dan haji dari Indonesia antara lain karena para jemaah kurang asupan makanan. Info lain selengkapnya bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar dimanapun Anda berada yang mungkin mendengarkan dari Pro 1 Jawa, di seluruh Jawa Timur ya, karena program Kediri Menyapa hari ini edisi Kamis 17 September 2026 kita ada Kediri Menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya. Di mana ini juga disiarkan langsung dari RRI Kediri yang dirilai oleh Pro 1 RRI Madiun, Pro 1 RRI Surabaya, Pro 1 RRI Malang, Pro 1 RRI Jember, Pro 1 RRI Sumenep, dan ada SP Sampang, lalu SP Tuban ya. Anda dapat bergabung nanti untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pagi hari ini di line telepon kami 0354-310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0812-3460-0289. Dan sudah tersambung bersama kita pagi hari ini ada dua narasumber tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Ada Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri. Lalu juga ada Pak Immanuel Yosua MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW, Public Service Media Watch. Lalu juga menjabat sebagai komisioner KPID Jatim 2016-2025. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Pak Prilani. Halo, selamat pagi Pak Prilani. Halo. Baik, kita sapa narasumber kedua kita, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, Pak Yosua, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, iya, selamat pagi Pak Yosua.
2: Suaranya cowili.
1: Iya.
0: Kecil Pak ya?
1: Iya.
0: Baik, Pak Prilani bisa mendengar suara saya? Halo?
3: Iya Pak ya?
0: Pak Prilani bisa mendengar suara saya?
2: Halo? Halo, suaranya kecil suaranya.
0: Halo Pak Prilani, baik. Ada, halo? Iya. Pak Prilani.
3: Halo Pak Prilani.
2: Halo, suaranya kecil sekali Pak.
0: Iya Pak Prilani, Pak dan Pak Yosua, apakah sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya halo.
2: Halo, suaranya kecil baik sekali.
0: Iya halo.
1: Baik Mbak, itu tadi ada keluhan dari Pak Prilani suaranya iya kecil.
0: Baik, suaranya kecil, baik. Suaranya kecil, ya, sebentar. Kami akan coba. Baik. Kami akan coba nanti untuk bisa terhubung dengan narasumber kita secara jelas ya, untuk membahas tema kita pagi hari ini, tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi ya, di mana memang arus digitalisasi dan perubahan teknologi media ini berkembang sangat cepat ya, landscape penyiaran tak lagi sama, hadirnya media sosial atau medsos, podcast hingga platform digital lainnya mengubah cara masyarakat menikmati informasi. Lalu bagaimana?
1: Kalau sampean jelas sih, kayak gini.
0: Baik.
2: Enggak, sampean dengarkan yang siaran?
0: Baik. Baik, berarti ini suara yang belum jelas Pak Prilani ya? Baik. Mendengar nanti kita akan hadirkan dialog Kediri Menyapa saat lagi ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, Anda kembali bersama saya Lia Aulia dalam Dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Dan dengan dua narasumber kita, ada dosen ilmu komunikasi Winsyah Wasil Kediri, Dr. Prilani, ya, yang juga ada Pak Yosua. Ini selamat pagi, Pak Prilani.
4: Iya,
3: baik, sudah terdengar jelas Pak suara saya?
4: Terima kasih.
3: Baik,
4: sangat jelas.
3: Sangat jelas, Pak Yosua juga ya Pak ya.
5: Oke, selamat pagi Mbak.
3: Sudah sangat jelas. Baik. Nah, terkait tema kita hari ini ya, pendengar juga Pak Yosua dan Pak Prilani ya, terkait arus digitalisasi dan perubahan teknologi media yang berkembang sangat cepat ya. Nah, bagaimana dunia penyiaran konvensional menjawab arus disrupsi ini agar tetap relevan begitu ya? Karena sekarang sudah banyak hadir landscape penyiaran seperti media sosial, podcast, platform digital lainnya yang mengubah cara informasi, cara masyarakat untuk mencari sebuah informasi atau menikmatinya begitu ya. Nah, hal itulah yang akan kita bedah secara mendalam ya di topik tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau kita bicara kata disrupsi ya, bagi masyarakat umum mungkin terdengar teknis. Sebenarnya secara real seperti apa sih wajah disrupsi yang paling terasa di ruang siar dan industri media pada hari ini? Mungkin kita awali dari Pak Prilani. Silakan Pak Prilani.
4: Siap. Mbak Lia ya. Kita awali dari Pak Prilani. Silakan Pak Prilani. Jadi suara saya jelas ya?
3: Jelas, Pak Prilani.
4: Oke. Siap. Jadi kalau kita bicara tentang disrupsi informasi itu kan bicara tentang teknologi. Jadi kenapa hari ini informasi itu begitu banjir sekali dan begitu luar biasa, ya karena memang perkembangan teknologi. Media penyiaran tantangannya sangat besar sekali karena harus kita akui bahwa homepage-nya media penyiaran itu kan masih konvensional sebenarnya. Kalau mau jujur, orang-orang yang mengelola media penyiaran itu kan mengadopsi teknologi atau migrasi saja, tapi tidak pernah berkonvergensi. Konvergensi kan artinya harus memadukan, menyatukan dan seterusnya. Dan ketika itu memadukan ya perlu perjuangan. Artinya dunia penyiaran itu kan jurnalisnya, ada jurnalis, ada newsnya, ada program dan seterusnya, itu kan harus menyesuaikan semua. Sekarang apalagi ledakan media sosial yang luar biasa ini, audien itu kan dimanjakan pada banyak pilihan. Lain pada waktu saya masih SMA, radio itu masih berebut untuk didengarkan, masih kirim salam-salam. Nah, sekarang sudah nggak laku kan seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang algoritma penyiaran hari ini. Jadi perubahan tren itu kan tidak saja bagaimana audien mengakses, bagaimana audien membaca, bagaimana audien melihat. Nah, persoalannya media penyiaran itu menguntungkan audien nggak hari ini? Itu pertanyaan besar. Belum dari sisi lain, dari konteks bisnisnya misalkan, dari sisi periklanan. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi yang jelas kue iklan itu kan sekarang dimakan media sosial. Dan yang lebih parah lagi, tidak ada regulasi tentang itu, tidak ada aturan tentang itu, sehingga media sosial jalan hampir kayak jalan tol, tidak ada barrier-nya, tidak ada hambatannya, tidak ada yang menghalangi itu. Nah, sekarang makanya di tengah tren seperti itu, sebenarnya ini kajiannya Pak Joshua dulu tentang regulasi yang terkait dengan disrupsi informasi. Kenapa ledakan seperti ini nggak ada aturannya? Yang diuntungkan siapa? Ini yang mengerikan sekali dampaknya kepada banyak media penyiaran konvensional yang harus gulung tikar. Karena mau tidak mau sekarang pemancar, katakanlah kalau radio standar satu bulan ya 20-30 juta lah. Kalau di daerah cari iklan kan juga dalam tanda petik 30 juta itu juga besar, belum yang lain untuk SDM dan seterusnya. Makanya saya berharap sebenarnya ini tantangan ke depan itu, dan hari ini sebenarnya diregulasi itu, diaturannya, wasitnya juga nggak ada tentang dunia penyiaran ini, karena saya nggak tahu disengaja diliarkan, dibiarkan atau bagaimana, tapi faktanya bahwa disrupsi informasi ini hampir tidak tertata dengan baik.
3: Oke, baik, kita
4: itu, Mbak.
3: Baik, ya. Kalau dari Pak Prilani seperti itu ya. Kalau kita bertanya kepada Pak Yosua, ini wajah disrupsi yang paling terasa ini seperti apa, Pak Yosua?
6: Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama saya sepakat dengan Pak Prilani bahwa konsep konvergensi yang terjadi hari ini yang dilakukan oleh lembaga penyiaran terestrial terutama radio ini belum menyentuh bahwa memang kalau ngomongin konvergensi kan multi platform yang harus sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi saya sepakat, dan itu pun Mbak, jadi sebetulnya berapa media yang siap berkonvergensi ini hitungan saya di Jawa Timur ini nggak nyampe 50% kok. Hmm. Itu belum ngomongin pendengar. Nah, lalu bagaimana wajah disrupsinya? Ini fakta di lapangan yang saya dan kawan-kawan lihat. Yang pertama, itu jumlah radio yang tidak bersiaran lebih dari ketentuan, lebih dari 3 bulan, ini cukup banyak. Hmm. Terutama ini radio komunitas dan radio milik swasta. Itu jadi yang pertama itu indikatornya. Mereka gak siaran dan sebetulnya menurut ketentuan izin itu sudah bisa dicabut. Hmm. Tetapi tidak ada pencabutan izin. Lalu yang kedua, banyak radio yang ditawarkan untuk alih manajemen. Hmm. Ini banyak. Yang ketiga, ini banyak radio yang sekedar siaran, kalau bahasa Jawanya glender, Mbak. Mm-hmm. Jadi pokoknya kalau no penyiar enggak apa, pokoknya siaran aja. Nah, ini kondisi disrupsi yang kayak begitu. Sementara sekarang aturan-aturan makin enggak karu-karuan. Ini kita ngomongin radio ya, Mbak. Mm. Kalau TV, bagi saya ini TV lokal di Jawa Timur ini semuanya sekarat, enggak ada yang stabil. Kecuali TV lokal rasa jaringan. Hmm. Bahkan terbaru kemarin Jawa Pos TV itu ditutup sebagian karyawan dan propertinya dimelter ke grup yang lain, ke JTV. Hmm. Nah, jadi hari ini banyak radio yang memang sekedar bersiaran, dan parahnya lagi, Mbak, radio ini kadang-kadang diremot dari kota yang lain. Jadi itulah parahnya kondisi disrupsi. Dan yang terakhir, saya sering mendengar keluhan dari kawan-kawan yang hari ini jadi kru radio, jadi penyiar. Ini sekarang honornya cukup rendah, Mbak. Hmm. Dan tidak sesuai dengan yang apa seharusnya. Padahal kalau mau jujur, mayoritas radio itu segmennya adalah masyarakat menengah ke bawah. Hmm. Sementara iklan-iklan dan lain-lain semakin berat di radio. Itu satu sisi. Sementara pemerintah sendiri sampai hari ini urusan relaksasi terkait dengan pembayaran IPP, terkait dengan pembayaran ISR, ini nggak ada. Jadi semenjak perubahan nomenklatur dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika, sekarang bergeser ke Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi, ini lebih parah. Dunia penyiaran ini nggak dianggap sebagai pemberi devisa kepada negara, sehingga yang namanya frekuensi itu kemungkinan negara berpikir frekuensi itu lebih baik disewain kepada provider perusahaan internet dan lain-lain daripada untuk ini. Nah, saya melihat negara sudah mulai AB. Negara ini nggak memikirkan bagaimana hak masyarakat untuk menerima informasi dan juga menerima berinteraksi di media. Nah, ini kondisi yang parah hari ini, Mbak. Mm-hmm. Jadi kita berharap dengan adanya pergantian pemerintahan di masa Pak Prabowo ini pemerintah menjadi peka. Jangan sampai perubahan nomenklatur yang kemarin ada di pemerintahan Pak Jokowi di akhir-akhir ini membuat dinamika semakin tidak karu-karuan, Pak. Mm-hmm. Kita berharap banyak. Mm-hmm. Apalagi untuk RRI salah satunya. RRI ini tugasnya hari ini berat. Di satu sisi, RRI ini kan harus menjaga marwahnya sebagai lembaga publik. Kalau di dunia internasional kan itu menjadi public services media. Jadi lembaga pelayanan publik. Mm-hmm. Nah, RRI ini bagi kami harusnya ini anggarannya dipikirkan, jangan hanya berpikir hanya karena radio jarang didengar dan lain-lain. Mm. Ini seolah-olah anggarannya kena efisiensi. Karena apa? Urusan anggaran itu nomor satu. Mm. Karena RRI sampai hari ini adalah kepanjangan tangan negara untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran dan informasi. Jadi sangat parah Mbak situasinya hari ini.
3: Oke, kondisinya disrupsinya sangat parah ya. Jadi ada beberapa mungkin kebijakan-kebijakan yang belum mengarah pada ini ya, mendorong adanya konvergensi dari beberapa media radio begitu ya Pak ya.
6: Iya betul.
3: Baik, kita ke Pak Apriladi. Pak Apriladi, terkait pergeseran generasi dari pandangan akademisi mungkin, pendengar radio hari ini tuh seperti apa sih profilnya? Apakah anak muda sekarang memang benar-benar meninggalkan radio atau mungkin cara mereka menikmati radio saja yang berubah?
7: Ini harus dijawab jujur atau tidak?
3: Jujur nggak apa-apa Pak, sesuai dengan realita. Biar nanti kita ya. Nanti di akhir mungkin kita ini dapat jawabannya begitu.
7: Jadi nggak usah di era disrupsi. Jadi kemarin saja itu market share-nya untuk Gen Z itu kan sangat rendah. Hmm. Ya kita samakan dengan pilkada, pemilu dan seterusnya itu. Gen Z itu kan sangat apa ya, sangat jauh angkanya untuk partisipasinya itu ya. Untuk pemilu radio juga gitu. Kalau dulu di era 90-an, di 90-95 lah, karena di tahun 2000 itu sudah pergeserannya sudah kuat sekali bahwa 9 di bawah 2000 itu masih respon kognitifnya masih jalan Gen Z itu, tapi ke 2000 ke atas semakin melemah dan ini mohon maaf ini titik terendah. Saya berani beradu sampling, misalkan ketika kita di jalan tanya, kalau dengarkan radio enggak? Saya yakin itu enggak. Karena apa yang dia butuhkan sudah ada di medsos semua. Mau lagu, orang dengarkan radio itu kan rata-rata lagu, Pak. Apalagi lagu yang baru. Terus kalau nilai berita itu segmennya kedewasaan, news kayak gitu. Jadi mereka lebih cenderung, bahkan di segmen dewasa pun kalau ya kita lihat radio yang bersegmen dangdut misalkan, itu dia kan pengennya hanya lagu ya, diputerin lagu ya, yang lain katakan tidak ya, gitu. Jadi itu fakta ya. Jadi kita harus berpikir rasional bahwa radio itu kalau tidak melukis sebenarnya. Saya ya, asumsi saya sederhana, radio itu telat, terlambat untuk mengadopsi teknologi. Wah, kalau sudah bicara teknologi kan, sorry, sebenarnya lebih ke program. Tapi kalau sudah bicara tentang apa, tentang program kan harus harus pakai teknologi yang luar biasa kan, lompatannya gitu loh. Jadi sekarang ya mau diimprove kayak apapun tetap stuck di situ karena lawannya gajah medsos itu gitu. Nah, kecuali ada improvisasi atau inovasi program terkait dengan akses audiens yang dikumpulkan dalam program online apa offline. Kalau istilah di radio itu off air ya, ada eventnya terus apa nanti rilis dan seterusnya di. Dan itu semakin banyak event semakin bagus menurut saya. Tapi kan biaya event itu juga tinggi, itu kan dilemanya juga. Saya kalau ditanya segmen Gen Z, remaja atau pelajar, siswa saya kurang sekali menurut saya ini.
3: Oke, baik. Ini jangan kan Gen Z, mungkin Pak milenial yang 90-an juga ini ya sudah agak ini ya, agak sedikit berpaling ya.
7: Iya. Ya karena memang semua sudah teknologi bergeser, kan harus mengikuti.
3: Oke.

Sementara di sisi lain media sosial itu sangat bebas. Dan selama ini yang disampaikan Pak Prila ini benar, kita sedang menghadapi derasnya arus kekuatan raksasa. Negara saja nggak sanggup untuk bertarung memberikan pengetatan beberapa platform media sosial, dan negara ini terus berjuang untuk itu. Nah, kita sangat apresiasi upaya-upaya itu. Ya, kuncinya nomor satu adalah regulasi ini harus ditegakkan dulu. Bayangkan, Mbak, Undang-Undang Penyiaran itu tahun 2002. Sekarang sudah 2026. Dan itu beberapa kali upaya revisi, beberapa kali upaya revisi ini gagal. Bahkan pada periode DPR yang kemarin, itu sudah masuk prolegnas tinggal sedikit untuk dibahas di tahapan akhir di paripurna, ternyata gagal, sehingga harus mengawali beberapa proses. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu dinyatakan bahwa Undang-Undang Penyiaran ini menjadi salah satu bagian dari prolegnas 2026, dan di dalamnya ini memang melakukan pengaturan terkait dengan beberapa regulasi, beberapa aturan di dalamnya itu terkait dengan media baru. Cuman kuncinya bagi saya, ini goalnya itu di Undang-Undang Penyiaran, atau nanti apakah ada namanya diganti Undang-Undang Konvergensi ataukah apa dan lain-lain. Ini harus goal dulu, karena itu aturan dasar. Itu pun perlu proses untuk menjadi PP dan lain-lain. Nah, saya kira sekarang nasib kita, kawan-kawan di dunia penyiaran terestrial ini, tergantung bagaimana keseriusan DPR RI, keseriusan Senayan untuk menggolkan undang-undang ini. Hari ini, kemarin kami berkomunikasi dengan ketua KPI yang baru, memang sudah ada draft yang 95% lah matang, cuman ini jaga ini untuk seperti periode sebelumnya. Draft ini tiba-tiba bocor, kemudian setelah bocor akhirnya jadi polemik, ramai sekali, nggak jadi disahkan dan lain-lain. Hari ini masih terus digodok, dan yang sudah saya baca itu adalah revisi ketiga yang nggak terlalu jauh beda dengan revisi sebelumnya. Tetapi ini pun bagi saya agak rawan ketika tidak ada konsultasi publik ulang dalam waktu yang cepat. Jangan sampai ketika sudah menjelang titik akhir, tiba-tiba ada kebocoran undang-undang, kemudian menjadi polemik, batal lagi. Ataupun tiba-tiba disahkan, tapi beberapa pasal-pasalnya masih bermasalah. Karena bagi saya, Undang-Undang nomor 32 ini adalah undang-undang, adalah aturan dasar. Ini harus direvisi, dan tanpa ini aturan-aturan berikutnya, kecuali pemerintah, presiden mau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau apa, itu bisa. Nah, cuman sampai hari ini kelihatan tidak ada rencana ke situ gitu loh, Mbak. Karena di tengah situasi bangsa hari ini, ekonomi sudah mulai tidak karu-karuan, kecil sepertinya peluang untuk revisi ini digarap serius, ataupun kawan-kawan terestrial ini dipikirkan nasibnya secara baik. Dan itu kita terus mendorong kepada pemerintah, jangan pernah lupakan hak-hak dari masyarakat. Dan salah satunya, kita mendorong adanya peran-peran dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, seperti lembaga penyiaran publik lokal juga TVRI. Kenapa? Karena ini kalau mengacu pada istilah public services media, inilah lembaga yang masih bisa bertahan. Karena juga milik negara, anggarannya tentunya lebih ada dibanding swasta. Dan yang kedua, sebetulnya kita ini berharap pada lembaga penyiaran komunitas, Pak. Jadi terakhir saya di KPID sering diskusi dengan Pak Prilani, karena Pak Prilani dan saya ini adalah bagian dari kawan-kawan penyiaran komunitas. Kenapa?

0: Karena di era posmo kayak begini, sebetulnya lembaga penyiaran yang bertahan itu lembaga penyiaran publik milik negara ataupun milik pemerintah daerah. Yang kedua itu lembaga penyiaran komunitas. Tapi hari ini kalau nanti tanyakan ke KPIJ, ini berapa jumlah radio komunitas yang masih bersiaran dan punya izin, ini mungkin jumlahnya nggak bisa dihitung dengan 2-3 digit ya. 2 digit aja berat. Jadi paling di Jawa Timur hitungan saya hari ini radio komunitas yang berizin tidak ada 20, Mbak. Yang lainnya kenapa? Ini yang disampaikan Pak Priyo, ini ketidaksiapan mental. Nah, radio komunitas ini gimana mau dibawa lari ke konvergensi, sedangkan untuk kualitas siaran aja nggak ada. Tapi ada fenomena menarik, Mbak. Disrupsi itu semakin ancur karena juga yang disampaikan Pak Prilani tadi, orang sekarang dengerin radio pokok lagunya enak. Dampaknya apa? Dampaknya radio yang tidak berizin alias radio potong di Jawa Timur ini sangat banyak. Jadi saya dan kawan-kawan sering melakukan proses pemantauan. Kadang-kadang kita jalan dari Jombang ke Kediri misalnya. Itu kalau mau dicek radio yang tidak ada di datanya KPIJ ataupun Balmun, banyak sekali yang bersiaran. Ketika kami berkomunikasi dengan Balmun, ini sangat menyedihkan. Selama ini kan Balmun kambing hitam. Tapi Mbak, ini sebetulnya peringatan untuk Komdigi. Jadi Balmun itu ngapain dibentuk kalau memang anggarannya sedikit untuk monitoring dan lain-lain nggak ada. Sehingga itu menjadi alasan Balmun untuk ini loh, ada radio ilegal kok dibiarkan, mereka nggak bisa pantau. Nah, caranya bagaimana? Ya kita awasi juga dong kinerjanya Balmun, supaya Balmun ini jangan menambah penderitaan. Kalaupun problemnya Balmun ini di anggaran, ya udah pemerintah harus ngasih anggaran dong. Jadi memang kompleks sekali disrupsinya ini, Mbak, hari-hari ini. Dari dalam juga begitu.
1: Dari dalam ini sebenarnya tantangan tersendiri ya, mungkin bagi penyiar seperti saya sendiri ya, Pak Yosef juga Pak Prilani, ada beban atau tantangan yang harus mungkin multitasking ya, siaran radio juga, audio juga, ada konten ya, reels dan sebagainya. Sebenarnya kita juga sudah sesegera mungkin untuk catch up ya Pak, agar tentunya bisa terus bisa ini ya, memberikan hak masyarakat terkait konten-konten yang mendidik dan juga informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, baik Pak Prilani, agar media penyiaran konvensional ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu ya, karena tadi seperti yang dikatakan Pak Yosua kan sudah banyak yang gulung tikar, sudah banyak yang mungkin siarannya bolong-bolong, bahkan 3 bulan sudah ada begitu ya yang kosong begitu. Inovasi konten seperti apa sih yang mungkin yang relevan dan disukai oleh generasi Z yang menjadi ini ya, salah satu apa ini ketuanya ya, arahnya itu yang ngarahkan ini Gen Z gitu ya, apa Gen Z tanpa nantinya kehilangan kedalaman informasinya itu sendiri, Pak Prilani.
2: Iya, enggak. Jadi kalau saya disuruh jawab normatif, saya nggak bisa ya. Jadi saya itu orang lapangan meskipun di akademis. Jadi hari ini itu kalau mau serius mempertahankan radio seperti ini. Tapi gini, teori yang saya akademis juga ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa hadirnya media baru, new media itu tidak akan menghapus yang lama. Itu dasarnya dulu. Tapi dalam konteks perkembangannya itu kan tidak bisa dimaksimalkan kalau konteks radio ini. Terus bagaimana solusi jalan tengahnya? Kalau saya lebih berusaha tetap pada konten ya, karena saya dari dulu sering kampanye bahwa konten itu raja, king, the king. Nah, kalau konten Anda bagus, orang, saya yakin itu akan membantu ya. Cuma seberapa bagus konten itu, karena sekarang influencer sudah influencer apa buzzer ya itu saya bingung. Kata influencer itu juga merangkap itu ya, terus dia menerima order iklan juga dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya yang harus ditata. Orang radio mau kerja maksimal, kalau aturannya tidak serius mau bagaimana? Kan kembali kepada regulasi itu. Makanya saya kalau lo dapat ini berarti lengkapi diri kita dengan skill konten itu sekarang, dan tidak hanya bicara tentang audio, sudah bicara tentang audio visual, artinya konteks radio dan TV-nya juga jalan, ada videonya kok. Nah sekarang tinggal itu, karena seringkali ya teman-teman teman-teman di radio itu bikin konten nggak tanggung jawab, ngelepas. Kalau dunia iklan itu kan bicaranya mesti ketika melepas tanggung jawab, dia mulai dipelototin, dievaluasi, bahkan di-riset. Nah teman-teman radio semakin ini kan semakin lepas karena keterbatasan, bukan SDM ya, waktu ya itu biasanya. Jadi ngelepas berita ini, ngelepas ini, audien komen tidak diperhatikan. Itu kan bikin ini kan bikin mereka jengah juga. Aku koyok wonget dan dibiarkan sama Radio X misalkan. Itu contohnya. Sebenarnya. Tapi saya lebih ke konten yang bagus itu, yang audio yang bombastis, bagaimana, bukan berarti saya mengambil bad news is good news sih, tapi setidaknya hari ini ya konten yang bicara hari ini, bagaimana Anda mengemas konten dengan baik. Saya kadang bukan risih, tapi kasihan juga teman-teman yang kurang kamera fish ya, jadi kurang layak untuk dipertontonkan di video, dipaksakan ke situ, public speak nya lemah, terus kan beda mbak penyiar radio dengan presenter TV, stylenya dan seterusnya itu. Jadi banyak hal yang harus dibangun, bahkan saya pada titik kata-kata aktivis itu ya harus revolusi betul radio itu kalau mau jalan, kalau mau didengarkan orang gitu ya.
1: Oke, baik.
2: Begitu Mbak Lia.
1: Baik, dengan konten-konten yang menarik ya Pak ya. Baik. Kita akan undang pendengar juga ya untuk bergabung pagi hari ini, bisa di line telepon kami 0354310108 ya, atau bisa di chat kami ya di line 0812-3460-089 atau di 0857-2535-2550 ya, atau bisa kirim VN juga ya. Seperti ini pendengar kita dari Bu Wira, pendengar RRI Pro 1 Surabaya, bolehkah saya bergabung ya, ini saya kirim VN ya Pak Prilani, kita dengarkan, dan juga Pak Yosua.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Aulia, selamat pagi Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Dengan saya Bu Wira, Perum Orchid Regensi Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya. Disrupsi dalam dunia penyiaran sangat relevan dan sudah terjadi secara nyata, memaksa industri penyiaran konvensional untuk terus beradaptasi dengan kehadiran internet, media sosial, dan layanan streaming. Pertanyaan dari saya, apa alasan Disrupsi sangat relevan. Yang kedua, apa strategi media konvensional agar bisa bertahan di era digital? Berikutnya, apa dampak disrupsi terhadap regulasi penyiaran, yaitu seperti isi siaran? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Ulia atas waktunya. Terima kasih Bapak Prilani dan Bapak Yosua. Maaf, saya menunggu penjelasannya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wira dari pendengar Proset RRI Surabaya. Mungkin kita awal dari Pak Yosua ini. Pak Yosua, bisa dijawab pertanyaan dari Bu Wira tadi.
0: Nah, sebetulnya awalnya itu Pak Prilani, karena ini full teori pertanyaannya. Yeah. Jadi kalau dari saya simpel saja, nanti penjelasan lengkapnya Pak Prilani. Jadi yang pertama, faktanya disrupsi itu memang ada. Dan yang kedua tadi apa, Mbak? Soalnya tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi kan sebetulnya sudah kita bahas. Coba pertanyaannya, kalau fakta disrupsi kan sudah, lalu apa solusi ya, Mbak?
1: Iya. Baik, terkait solusi, Pak, betul.
0: Ya, jadi solusi yang pertama itu tanggung jawab negara. Jadi negara hari ini harus menyiapkan regulasi dan berani pasang badan untuk memenuhi hak masyarakat di bidang penyiaran. Jangan hanya mikirkan populisme, ini radio nggak didengar lalu nggak terlalu diurus. Yang kedua juga tanggung jawab negara ini mengawal agar regulasi terlaksana dengan baik. Contohnya, ya perlindungan terhadap entitas radio, keadilan penyiaran supaya ada perimbangan, ini harus dilakukan oleh negara. Jadi jangan melakukan pembiaran. Yang kedua, di tengah situasi sulit kayak begini, beberapa radio ilegal itu harus lebih ditertibkan. Kalau memang kendalanya balai monitoring ini urusannya anggaran, ya negara harus menyediakan peralatan monitoring yang sangat tegas. Sanksinya juga dipertegas. Dan kalau ada petugas balai monitoring yang main-main, ya sanksinya ditegaskan juga supaya ada efek jera. Kenapa? Selama ini problem di lapangan adalah urusan begini, sehingga persepsi terhadap balai monitoring ini kurang bagus. Padahal dalam interaksi yang kita lakukan, Balmon terus melakukan proses pembenahan. Nah, ini masyarakat harus diajari berpikir positif dan melihat bagaimana perjuangan kawan-kawan Balmon dalam menegakkan aturan. Nah, ini negara tidak boleh abe dong. Negara harus memberikan anggaran dan fasilitas cukup supaya radio-radio tidak berizin ini disanksi tegas. Kalau perlu sekali melanggar langsung dimusnahkan asetnya, Pak. Kan begitu. Okay. Selama ini itu yang menjadi masalah. Mereka tidak pernah monitoring oleh KPIJ karena bukan kewenangan. Yeah. Mereka juga nggak bayar pajak. Nah, kalau dari lembaga penyiaran, saya kira sepakat yang disampaikan Pak Prilani bahwa harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tapi dalam proses itu, negara tidak boleh melakukan pembiaran. Harus ada proses pendampingan regulasi, termasuk paket-paket pelatihan yang mengarah pada perubahan mindset lembaga insan penyiaran dari menjadi mindset konvergensi yang disampaikan Pak Prilani. Ini juga harus jelas juga anggaran dan programnya. Demikian juga dengan peran KPI dan KPIJ, jangan dibiarkan lembaga ini hidup segan mati pun tak mau. Kewenangannya dioptimalkan, anggarannya juga harus ditambah. Tapi bukan anggaran operasional mereka loh ya. Tapi anggaran untuk program-program pendampingan kepada masyarakat. Jadi KPIJ sekarang dan KPI perannya jangan hanya nyemprit-nyemprit, tapi juga melakukan proses pendampingan. Dan tentunya anggarannya harus sesuai lah untuk itu.
1: Baik ya. Ini dari sisi pemerintah, biar nantinya pun strategi-strategi yang mungkin dijalankan oleh radio atau media-media konvensional ini bisa segera juga apa ini ya, mengikuti zaman sekarang, media-media penyiaran sekarang agar tidak tertinggal begitu ya dengan media-media sosial. Nah, kita ke Pak Prilani. Nah, tadi pertanyaannya apa alasan disrupsi yang sangat relevan begitu dan strateginya lalu dampaknya. Monggo Pak Prilani.
2: Yang pertama tadi apa, Pak? Saya enggak lupa.
1: Apa alasan disrupsi ini sangat relevan begitu?
2: Maksudnya relevan dengan apa itu? Sorry, tadi saya tidak bisa mendengar terlalu jelas ya.
1: Apa? Apa alasan disrupsi ini? Baik, silakan.
2: Jadi kalau disrupsi itu kan sudah jadi ini kan apa? Satu keniscayaan hari ini karena kaitannya dengan teknologi. Jadi siapapun tidak bisa menghindari gitu ya. Terus strategi itu kan hari ini paling kendalanya kan hoax ya. Mana-mana sekarang trennya itu coba sekarang apa? Tidak semua sudah sadar lah tentang hoax itu. Mereka bisa, ini sebenarnya titik penting bagi media mainstream. Ketika orang sudah tidak percaya lagi dengan hoax dan seterusnya, atau minimal mensokehkan atau mencocokkan atau ngecek kebenaran berita, kebenaran informasi itu dari media mainstream itu. Itu kelebihan ya. Terus satu lagi Mbak, yang harus kita mau tidak mau bahan, ada perubahan lalu ya perilaku audien ya. Dalam mengakses itu. Jadi misalkan hari ini banyak kok audien yang tidak tahu bahwa radio itu bisa didengarkan dengan streaming. Terus berapa kembali kota, kalau anak-anak agensi dan seterusnya tidak ada wifi kan, mereka cenderung nggak mau untuk mengakses itu media streaming. Nah, sekarang dengan hal-hal seperti itu kita harus punya strategi. Bagaimana strategi ini ya? Ya yang tadi konten itu harus menjadi ciri khas media mainstream ya. Jadi fakta yang bicara, sumbernya harus kredibel juga. Narsum-narsum itu yang ditampilkan, jangan orang asal ngomong jadi sebuah berita. Terus kontrol dari masyarakat itu juga penting tentang hal-hal yang ditampilkan oleh radio dan televisi atau media penyiaran. Yang terakhir tadi pertanyaannya apa, Pak?
1: Dampaknya. Solusi ya. Iya, betul.
2: Dampaknya itu ya memang ya kita rasakan sendiri. Radio sudah perlahan-lahan mengundurkan diri dari udara.
1: Dari udara. Terus, baik.
2: Tapi saya masih percaya kok nanti mudah-mudahan pemerintah kita itu tetap mempertahankan RRI dan TVRI sebagai penjaga informasi apapun. Kalau kita bicara plus minus semua segala sesuatu kan pasti ada plus minus ya. Tapi saya optimis bahwa lembaga penyiaran publik itu masih bisa menjaga. Kalau tadi disinggung tentang komunitas yang di ini ya memang di undang-undangnya itu, sorry saya kritik, di undang-undangnya itu memang mempersempit ruang gerak lembaga penyiaran komunitas karena keterbatasan coverage area dan luas. Inilah intinya menguntungkan yang mainstream dan seterusnya. Tapi kalau ada penjaga RRI dan TVRI, saya yakin itu juga bisa. Tapi kita nggak tahu lagi ya. Jangan-jangan RRI nanti dikriminalisasi lagi. Guyon-guyon.
1: Baik-baik. Terima kasih Pak Prilan atas ini ya, jawaban dari pertanyaan Bu Wira di Surabaya tadi. Lalu bagaimana mungkin caranya penyiar radio masa kini membangun personal branding yang kuat agar nantinya mungkin kalau kita membayangkan prospek masa depan, ini penyiar yang diharapkan itu bisa kita lihat, bisa kita jumpai di media-media penyiaran begitu Pak?
2: Kalau penyiar ini saya hari ini presenter itu banyak yang mencoba membangun brandnya ya, personal brandingnya itu kan dari medsos mbak. Apa kegiatannya, aktivitasnya di apa di edit, di terus ditampilkan itu bagus sekali personal mbak, bangun personal brandingnya. Tapi hari ini itu kan juga berbahaya kalau apa kontennya itu misalkan terpleset sedikit bisa mohon dan seterusnya. Makanya saya lagi-lagi mengingatkan konten is raja. Jadi ketika apa penyiar presenter menyajikan konten yang bisa dilihat oleh audiens, itu harus menjaga satu sisi keprofesionalitasnya, profesional, sisi kompetensinya, terus terakhir adalah etika gitu ya. Jadi membangun personal branding itu kan tidak harus pakai skincare berlebihan, mbak. Jadi
1: sekarang sudah ada filter ya.
2: kayak gitu. Tapi intinya kan jangan berlebihan gitu ya secara etik. Makanya membangun, kalau saya lebih membangun personal branding dengan itu, dengan kompetensi itu tadi dan etiknya itu begitu.
1: Baik, Pak Prilan juga Pak Yosua ini sebagai closing statement juga ya, singkat saja apa mungkin satu kalimat ajakan atau pesan kunci dari Pak Prilan juga Pak Yosua untuk para praktisi penyiaran, tidak ada di bidang penyiaran ya, di media-media lain juga, agar nantinya media publik ini setia pada media publik agar tetap optimis di era disrupsi sekarang ini. Kita mulai dari Pak Yosua silakan.
4: Baik, jadi pesan untuk kawan-kawan yang sekarang berjuang khususnya di media publik, tetaplah berjuang dan anggaplah perjuangan itu sebagai ibadah. Karena situasinya memang ya seperti ini, kalau sudah dianggap sebagai ibadah, di sana ada totalitas tanggung jawab kepada Tuhan, kepada negara, dan kepada masyarakat.
1: Oke.
4: Dan semuanya akan bisa terlewati dengan baik.
1: Baik, Pak Prilani, silakan satu kalimat
2: saya
1: penutup.
2: Saya sederhana ya, untuk teman-teman yang tergelut di broadcast, media penyiaran, satu kata, jangan pernah berhenti untuk berkreasi.
1: Oke.
2: Beraktivitas press, tunjukkan kompetensi Anda dan jaga etik atau etika sebagai seorang broadcaster itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yosua dan juga Pak Prilani atas waktunya di kesempatan pagi hari ini ya, membahas tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Mungkin usai sudah kebersamaan kita pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber. Kita mungkin bisa berjumpa lagi untuk membahas tema-tema lainnya. Ya, selamat pagi Pak Yosua, Pak Prilani. Selamat beraktivitas kembali.
4: Pagi. Selamat
2: beraktivitas.
1: Siap. Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog Kediri menyapa berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi.

baru saja kita ikuti bersama berkaitan dengan dialog aspirasi dalam program Kediri Menyapa berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Dan tentunya pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan program selanjutnya. Yakni kita akan mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur dalam program Jatim hari ini. Sesaat lagi pendengar.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Sari Juli akan mengajak Anda untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya sembari temani Anda, begitu ya, pagi ini untuk menghadirkan informasi dari rekan reporter, saya dibantu oleh rekan Fahri di ruang gatekeeper. Dan tentunya juga kami akan hadirkan komposisi-komposisi spesial yang bisa temani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari reporter Rizky Darmawan, yang tentunya nanti juga akan disusul oleh kawan-kawan lainnya yang akan menghadirkan informasinya juga untuk Anda. Pagi ini, Rizky Darmawan mengabarkan Jatim Park Group fokuskan Museum Mega Science Center pada edukasi STEM. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, saudara pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1, Kota Batu menjadi salah satu fasilitas edukasi yang memadukan sains, teknologi, dan budaya dalam berbagai wahana interaktif. Saat ini museum masih dalam tahap trial opening, sehingga sejumlah alat peraga masih terus disempurnakan oleh Jawa Timur Park Group. Direktur Jatim Park Group Rio Imam Sunjoyo mengatakan, proses penyempurnaan dilakukan untuk memastikan alat peraga yang tersedia semakin sesuai dengan konsep STEM. STEM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Konsep tersebut nantinya akan disesuaikan dengan berbagai wahana yang tersedia di dalam museum. Konsep edukasi di museum ini memang tidak hanya mengandalkan informasi dalam bentuk teks. Pengunjung dapat berinteraksi secara langsung dengan berbagai alat peraga untuk memahami fenomena sains dan teknologi. Rio mengatakan saat ini terdapat sekitar 600 hingga 700 alat edukasi yang tersedia. Jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah seiring dengan proses pengembangan museum. Selain STEM, teknologi robotik juga menjadi salah satu fokus pengembangan di Museum Mega Science Center dan Budaya. Menurut Rio, keberadaan robotik menjadi bagian penting karena perkembangan artificial intelligence atau AI juga semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, teknologi robotik akan menjadi salah satu materi yang diperkenalkan kepada pengunjung melalui wahana edukasi. Museum ini juga dikembangkan dengan menggabungkan unsur teknologi dan budaya. Perpaduan tersebut menjadi bagian dari konsep utama Museum Mega Science Center dan Budaya. Jatim Park Group juga terus menyempurnakan alat peraga sains agar materi yang disampaikan dapat mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendukung pembelajaran STEM. Museum Mega Science Center dan Budaya saat ini masih berada dalam tahap pengembangan, namun sekitar 600 hingga 700 alat edukasi telah tersedia, dengan STEM dan robotik menjadi bagian dari fokus pengembangan wahana tersebut. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: lagu dari Tulus, Teh Hijau, juga saya putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter ya, kali ini saya ajak Anda menengok kabar dari Emil Akbar, warga Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, puluhan tahun lestarikan permainan tradisional gemlidik. Emil, silakan laporan Anda.
1: Di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, warga sekitar punya permainan tradisional yang mulai dulu sampai sekarang tetap dijaga. Namanya adalah gemblidik yang memiliki cerita cukup dekat dengan kehidupan masyarakat Lumbang. Dulu ini adalah kendaraan roda tiga sederhana yang dimanfaatkan warga sebagai sarana transportasi untuk membawa hasil bumi maupun mengangkut rumput dari tegal ataupun dari pekarangan atau dari kebun. Nah, sekarang fungsi tersebut telah berubah. Gemblidik justru menjadi bagian dari permainan dan perlombaan yang menarik perhatian masyarakat. Salah satunya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang menganggap bahwasannya gemblidik harus terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi kegiatan rutin. Bahkan ia berharap event tersebut suatu saat bisa masuk dalam agenda tahunan Kabupaten Pasuruan. Ada statement yang disampaikan oleh Muhammad Zaini selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan saat membuka secara resmi permainan ataupun olahraga gemblidik seperti berikut ini.
2: Yang pasti event ini sungguh luar biasa dan sangat menarik ya. Ini menjadi semangat saya untuk hadir di sini karena satu, ini gemblidik ini menjadi daya tarik sendiri karena keorisinalan dan ke karyanya, karena ini yang harus kita jaga terus kita lestarikan kebudayaan lokal khususnya di Kecamatan Lumbang ini. Dan yang kedua, semangatnya teman-teman Karang Taruna Lumbang ini luar biasa. Ini menjadi daya tarik saya hadir di sini, Mas. Harapan saya ini harus benar-benar dikawal ya ke depan agar ini menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi ikonik khususnya di Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang ini. Makanya ke depan kami di DPRD pun akan terus mengawal dan support untuk kegiatan yang seperti ini.
1: Sementara itu Ketua Karang Taruna sekaligus juga Ketua Panitia Penyelenggara Gemblidik Rudi Prianto mengatakan bahwa memang tidak semua orang bisa begitu saja mengikuti lomba gemblidik. Dibutuhkan kemampuan mengendalikan kendaraan, keterampilan khusus, serta keberanian untuk melintasi lintasan perlombaan karena memang jalannya adalah jalan yang turunan. Karena itu bagi masyarakat Lumbang, gemblidik bukan hanya tentang kecepatan, tapi ada keterampilan, keberanian, dan jejak kehidupan warga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: rri.co.id

0: Kami masih punya sejumlah informasi dari rekan reporter yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, sembari temani Anda melanjutkan rutinitas keseharian. Kali ini Aris Deka siap mengabarkan, Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Langkah ini diambil atas pertimbangan faktor keamanan dan kondusivitas wilayah. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, ya pendengar, rencana pelaksanaan Parapatan Luhur Parluh Persaudaraan Setiahati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi rakor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer. Rakor turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dir Intelkam Polda Jatim, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baskes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia juga menjelaskan pendengar kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, pendengar, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun, Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun. Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama, Kota Madiun juga memiliki agenda lain, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Dalam rencana tersebut, rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, pendengar, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan siap untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis kemarin pihak panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Magetan. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Aris. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke William Nathan. Samuel Otusanya langsung berlatih bersama Arema FC. Targetkan prestasi pada musim ini. William, silakan.
2: Baik, penyerang baru Arema FC Samuel Otusanya langsung mengikuti sesi latihan bersama tim setibanya di Kota Malang. Pemain asal Nigeria itu merupakan rekrutan baru yang menempuh perjalanan cukup panjang sebelum akhirnya tiba dari Jakarta dan menuju Malang dan bergabung dalam latihan bersama Singo Edan. Mendengar, meski masih merasakan lelah perjalanan, Otusanya mengaku langsung berupaya beradaptasi dengan skuad Arema FC. Pasalnya, kedatangan Otusanya dipengaruhi kuat oleh hubungan yang sudah terjalin dengan pelatih Arema FC Marco Santos dan staf pelatih atau penerjemah Andre Caldas. Ketiganya pernah bekerja sama di klub Brasil Nautico. Maka Otusanya menyatakan komunikasi dengan Marcos dan Andre menjadi salah satu faktor yang menyebabkan dia mau datang ke Malang. Dan bahkan ketika mereka berpisah dari klub di klub lamanya, komunikasi itu masih terjaga. Sehingga ketika mendapatkan tawaran bergabung dengan Arema FC, Otusanya langsung tertarik dan menerima kesempatan tersebut. Selain faktor kedekatan ini, Otusanya mengaku tertarik pula dengan sejarah Arema di sepak bola Indonesia. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan klub dan memberikan kontribusi yang baik selama berkarir di sepak bola Indonesia khususnya di Malang. Terkait peluang menjalani debut pada pertandingan Arema FC berikutnya melawan Persik Kediri yang sedianya digelar di Stadion Kanjuruhan Jumat sore besok, Otu Sanya menyerahkan keputusan tersebut kepada tim pelatih. Pasalnya saat ini fokus utamanya adalah mengembalikan kondisi fisik dan beradaptasi dengan permainan tim yang baru di Arema. Otu Sanya menyadari ada ekspektasi besar terhadap dirinya sebagai penyerang. Dia menilai tekanan atau ekspektasi ini merupakan bagian dari pekerjaan seorang pemain sepak bola profesional. Maka Otu Sanya pun mengaku memasang target tinggi bersama Arema FC. Dia ingin tampil maksimal dan membantu Singoedan meraih prestasi pada musim ini. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. Samuel Otu Sanya langsung berlatih bersama Arema FC, targetkan prestasi pada musim ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Orang warga Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri tercatat menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pernah saat ini dua orang warga asal Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri menjadi korban tragedi KMP Virgo Transport 8 yang mengalami insiden tenggelam di Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September lalu. Adapun pendengar, kedua korban ini masing-masing diketahui atas nama Bambang dan Deni Rizal Saputra. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolsek Purwosari AKP Barka Ramsu mengatakan yang membenarkan ada dua orang di wilayahnya menjadi terdata dalam manifest KMP Virgo Transport 8. Namun, dari dua orang ini pendengar, satu orang di antaranya atas nama Bambang yang kini tengah dalam perjalanan dari Banjarmasin ke Kediri dan dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Sementara untuk korban atas nama Deni Rizal Saputra pendengar, jenazahnya ini telah berhasil ditemukan petugas dan langsung dilakukan oleh rumah duka dan dimakamkan di Desa Mekikis, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri.
2: Dan almarhum sendiri Mas Deni ini, dia tuh pengganti kernet, karena biasanya Pak Bambang itu bersama Mas Rizky anaknya, anak kandungnya Pak Bambang, dan berhubung Mas Rizky digantikan oleh Mas Deni.
1: Ya, pendengar, tambahkan oleh AKP Barka pula bahwa almarhum Deni ini tadi menggantikan posisi kernet yang seharusnya dilakukan oleh Rizky, yakni anak kandung dari Bambang. Namun pada hari Minggu lalu pendengar, kondisi Rizky ini dalam posisi libur kerja. Dan sementara itu, Kepala Pelaksana BPP di Kabupaten Kediri, Arian, mengatakan pula bahwa dia juga telah melakukan pendampingan pada penyerahan jenazah Deni. Lebih lanjut, dalam momentum ini, penugas berenang juga memastikan atau mengawal penyaluran santunan dari jasa raharja senilai 50 juta rupiah kepada keluarga korban Deni Rizal dan juga sebesar 20 juta rupiah kepada anak kandungnya. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Hanum Oktavia. Ada 257 kecelakaan terjadi di Kota Malang hingga Agustus 2026. Hanum, silakan.
3: Ya, sebanyak 257 kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 38 orang meninggal dunia dan 373 lainnya mengalami luka ringan. Data tersebut menjadi bagian dari materi edukasi keselamatan berkendara yang disampaikan Satlantas Polresta Malang Kota kepada prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Malang Kota Ibtu Juwana Gita Medina Janis mengatakan angka kecelakaan tersebut menunjukkan bahwa keselamatan di jalan membutuhkan kedisiplinan dari seluruh pengguna jalan termasuk prajurit dan juga ASN TNI Angkatan Darat. Dalam kegiatan safety riding tersebut, Juna mengingatkan pengendara untuk memastikan tiga hal sebelum berkendara, yakni kesiapan diri, kendaraan, dan administrasi. Sementara kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan. Pengendara juga harus membawa kelengkapan administrasi, diantaranya SIM dan juga SPNK. Ia juga mengingatkan sejumlah perilaku yang berisiko meningkatkan kecelakaan seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon seluler saat berkendara. Juwana juga menambahkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Prajurit dan ASN TNI AD yang juga merupakan pengguna jalan diharapkan turut memberikan contoh perilaku berlalu lintas yang aman. Edukasi keselamatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembekalan yang juga menghadirkan pemateri dari sejumlah instansi. Materi yang diberikan mencakup manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelayanan jasa raharja, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta pemeriksaan dan juga perlengkapan kendaraan. Kegiatan diikuti oleh prajurit dan ASN TNI AD di wilayah hukum Korem 083 Baladika Jaya sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berkendara dan risiko kecelakaan di jalan raya. Dari Kota Malang, Anu Moktasia melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: SDM dengan Pujangga. Kami putarkan spesial juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan mendapatkan apresiasi dari Bapak Suranto, pendengar setia dari Malang begitu ya, yang mengatakan bahwa lagu yang populer sekitar 30 tahun yang lalu, tahun 1996, dan masih enak didengar hingga hari ini dan sampai kapanpun. Selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya katanya ya. Terima kasih Pak Suranto untuk pantauannya di kesempatan pagi hari ini, sekaligus atensi dan apresiasinya berkaitan dengan komposisi yang kami hadirkan juga spesial untuk Anda. Dan kita masih akan terus menghadirkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ninda Alivia yang menginformasikan untuk Anda bahwa Satgas Pangan pastikan harga dan stok beras di Kota Blitar aman. Ninda, silahkan.
1: Ya baik, pendengar Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman, harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi. Kepastian ini diperoleh setelah Satgas bersama Disperindak serta DKPP melakukan pemantauan langsung ke sejumlah titik distribusi beras. Dan salah satunya mendatangi tempat penggilingan di Kelurahan Kelompok Kecamatan Senandetan dan juga di salah satu distributor yang ada di Jalan Merdeka. Kami tidak pidana tertentu oleh Blitar Kota Ibda Ansa Talus Surah Sinatologi tidak menyatakan pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi atau sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran, dan untuk harga di pasaran juga masih stabil atau sesuai HRC di mana di tingkat penggilingan ini 14.500, kemudian dibawa ke distributor 14.700 dan di eceran 14.000.
2: Silas mantau di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Sementara itu informasi dari Blitar, Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda. Selamat kembali bertugas. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. 5 desa pesisir telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dari 5 usulan tersebut, baru 1 lokasi yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lainnya masih dalam proses kontrak. Kita dengarkan informasinya bersama Khairul Umam. Khairul, silakan.
3: Ya, mendengar pemerintah Kabupaten Sampang mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini ditujukan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan, dari 5 usulan tersebut, 1 lokasi sudah masuk tahap pelaksanaan dan 1 lainnya telah memasuki proses kontrak. Sementara 3 lokasi lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Namun jenis dan jumlah fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa. Kampung nelayan nantinya diarahkan menjadi kawasan terpadu untuk mendukung berbagai aktivitas nelayan, mulai dari ruangan, gudang, perbengkelan hingga balai nelayan. Usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah pesisir Sampang, seperti Kecamatan Camplong, Kecamatan Kota Sampang, Kecamatan Sokobana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini, gitu ya, datang dari reporter Ulfa Larasati berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Madiun bersama Badan Pusat Statistik BPS akan melakukan verifikasi dan validasi data terkait hasil masyarakat agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pemerintah Kabupaten Madiun menanggapi terkait anomali desil di masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyampaikan anomali desil tersebut juga disadari oleh pemerintah pusat. Perubahan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga membuat sinkronisasi sejumlah sumber data menjadi penting. Adapun DTSN berasal dari tiga basis data, yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi atau Reksosek, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE. Guna memastikan data kesejahteraan warga akurat dan tepat sasaran, Purnomo menambahkan Pemkab Madiun bersama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun akan melakukan verifikasi dan validasi atau verval data. Pemkab Madiun juga akan memberikan masukan saat verval faktual agar penentuan desil masyarakat mencerminkan kondisi real di lapangan. Berikut keterangan Purnomo kepada RRI.
2: Sebenarnya anomali desil ini kan sebenarnya juga disadari oleh pemerintah. Karena dulu DTKS diubah menjadi DTKS. Nah, ini artinya memang perlu disinkronkan. Jadi hanya barang-barang.
1: Verifikasi dan validasi data ini akan melibatkan kepala desa, ketua RW, hingga ketua RT. Lebih lanjut, Purnomo menyebut pihak BPS juga membuka ruang pemutakhiran data secara berkala setiap 3 bulan. Apabila ditemukan kasus tertentu, perbaikan data dapat dilakukan sewaktu-waktu. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa. Selamat kembali bertugas. Kabar terakhir lainnya datang dari reporter Farida Usnia. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya hari ini menggelar kegiatan Disnatalis ke-39. Farida, silakan laporan Anda.
3: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, PPNS. Hari ini berlangsung kegiatan Disnatalis ke-39 PPNS. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP Saiful Umam hadir menyampaikan orasi tentang peran PSDKP dalam menjaga potensi kelautan dan perikanan Indonesia. Dan saat ini Saiful Umam memberikan informasi tentang program modernisasi kapal perikanan nasional, di mana arah modernisasi mencakup pembangunan 1.500 lebih, maksud kami, kapal berbahan baja dengan total kebutuhan awak kapal sekitar 20.000 AKP. Dan modernisasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap, memperbaiki keselamatan dan kondisi kerja AKP, memperkuat operasional KNMP, meningkatkan kualitas hasil tangkapan juga, serta mendorong pembangunan kapal di dalam negeri dan menciptakan multiplier effect bagi industri maritim nasional. Selain itu, pendengar, sebelumnya Direktur PPNS juga memberikan sambutan. Beliau menyampaikan bahwa sudah hampir 4 dekade PPNS mencetak generasi hebat untuk bidang maritim Indonesia. Dari PPNS, Farida Husnia melaporkan.
0: Baik, terima kasih Farida. Selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari reporter Farida Usnia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan di edisi hari Kamis 17 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DKPP, DPKP Kabupaten Tangerang mencatat 311,8 hektar sawah berpotensi mengalami gagal panen atau puso. Kondisi tersebut terjadi akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Niño Godzilla dan mulai mengancam sektor pertanian. Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono mengatakan luas lahan pertanian terdampak kekeringan masih berpotensi meningkat. Hal itu seiring kondisi cuaca dan meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan. Ujang mengatakan lahan pertanian yang terancam puso tersebar di 17 kecamatan dan 27 desa di Kabupaten Tangerang. Wilayah tersebut meliputi Cisoka, Tiga Raksa, Gunung Kaler, Keronjo, Solear, Panongan, Teluk Naga, Mekar Baru, Jambe, Paku Haji, Sindang Jaya, Rajek, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Sukamulya, dan Kresek. Mengantisipasi dampak terhadap petani, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut. Informasi lain pendengar juga bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Info stok darah hari ini.
2: Baik pendengar, informasi stok darah khususnya untuk unit donor darah PMI Kota Madiun hari ini Kamis 17 September 2026 kami informasikan untuk Anda bahwa paket ketersediaan darah lengkap untuk golongan darah A sebanyak 41 kantong, kemudian golongan darah B 109 kantong, golongan darah O 59 kantong dan golongan darah AB 24 kantong. Sementara itu trombosit pekat golongan darah A tersedia sebanyak 6 kantong, golongan darah B 9 kantong, golongan darah O 12 kantong, dan golongan darah AB 4 kantong. Untuk plasma darah segar yang dibekukan, golongan darah A tersedia 17 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah O 6 kantong, namun belum tersedia untuk golongan darah AB. Ya, hari ini di Global Way untuk agenda Palang Merah Indonesia mulai pukul 7.30 sampai dengan selesai, atau jika Anda ingin mendonorkan darah Anda bisa langsung datang di UDD PMI Kota Madiun yang buka setiap hari mulai pukul 7 sampai dengan 9 malam, berkantor di Jalan Bali nomor 41 Kartu Harjo Madiun dengan nomor WA 081 330 665589. Kemudian untuk informasi stok darah khususnya Kabupaten Magetan hari ini, paket darah lengkap golongan darah A 9 kantong, golongan darah B 12 kantong, golongan darah O 4 kantong, golongan darah AB 8 kantong. Kemudian untuk sel darah merah yang tersedia golongan darah A sebanyak 4 kantong, golongan darah B 5 kantong, golongan darah O 5 kantong, kemudian golongan darah AB 1 kantong. Berikutnya untuk trombosit pekat 4 kantong tersedia untuk golongan darah A, 4 kantong golongan darah B, 3 kantong golongan darah O, 2 kantong golongan darah AB. Plasma darah segar yang dibekukan untuk golongan darah A tersedia 8 kantong, golongan darah B 11 kantong, golongan darah O 8 kantong, golongan darah AB 5 kantong. Agenda di Magetan pendengar, Anda bisa mengikutinya di tanggal 20 September ya, di Car Free Day Magetan mulai pukul 6 pagi, atau Anda juga bisa datang di kantor unit donor darah PMI Kabupaten Magetan di Jalan MT Haryono nomor 14 Magetan dengan nomor WA 0857 3375 8393.
1: Demikian info stok darah hari ini.

0: traveling, kita traveling, healing, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Ya pendengar, mungkin satu atau dua hari ini Anda pernah mungkin ya nonton salah satu video yang juga sempat viral di laman media sosial. Ada sosok perempuan yang mengantri di sebuah food court gitu ya, di mall. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria padanya. Jadi pelaku tersebut tampak menendang wanita itu di depan dia persis ya, sampai akhirnya terpental. Jadi peristiwa itu terjadi di sebuah mall daerah Tanah Abang, Jakarta Pusat, pendengar. Jadi lokasinya berada di sebuah gerai makanan. Memang awalnya terlihat perempuan baju putih tersebut berdiri antri di depan gerai makanan, kemudian di belakangnya tampak pria berkaus hitam sedang duduk dan menyantap makanan. Kalau Anda melihat videonya, sekilas memang lokasinya cukup ramai ya, sehingga antrian memang menyentuh bagian atau lokasi tempat makan pengunjung. Nah, tiba-tiba si laki-laki itu menendang dari belakang punggung wanita yang ada di depannya, dan seketika perempuan itu jatuh terpental usai ditendang pelaku. Uniknya adalah ketika selepas kejadian tersebut, tidak banyak orang yang menolong perempuan tersebut, hingga akhirnya perempuan ini langsung pergi. Jadi dihubungi terpisah, Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dimas Prasetyo mengatakan pihaknya sudah mengetahui adanya peristiwa tersebut dan sekarang ini turun tangan melakukan penyelidikan. Di balik kejadian tersebut, pendengar, empati dan juga simpati dari orang-orang yang ada di lokasi kejadian yang justru menarik ya jadi perbincangan oleh netizen di media sosial. Beberapa narasi yang pro dan juga kontra muncul dari kejadian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kenapa orang-orang di sekitar kejadian tersebut tidak segera melakukan tindakan untuk menolong perempuan, atau mungkin saja memberikan sebuah pengamanan atau kenyamanan bagi sosok perempuan yang sudah dirugikan tersebut ya. Ada lagi yang kontra merasa bahwa tidak ikut campur urusan tersebut, sehingga mereka juga ragu kalau misalnya turut campur dalam kejadian yang ada di lokasi tersebut. Ini juga mengingatkan kita pada beberapa kejadian juga di Indonesia ya, yang seringkali membuat kita, kalau di siaran dead air ya, kalau di sana pastinya dead action, ketika beberapa orang tiba-tiba nge-freeze ketika melihat sebuah kejadian. Mereka juga bingung kejadiannya seperti apa, langsung kejadian di depan mata. Masyarakat pun juga akhirnya seolah terlihat seperti apatis, padahal masyarakat juga mungkin saja tidak mengetahui ya adanya kejadian yang terjadi di depan mata mereka. Oleh karena itu, pendengar, kalau misalnya Anda dihadapkan pada suatu kejadian di lokasi yang kebetulan Anda juga ada di sana, begitu ya, paling tidak ada hal-hal yang mesti harus dilakukan, yaitu melapor pada pihak yang berwajib. Kemudian kalau bisa jangan merekam ataupun juga mengabadikan momen yang kiranya bukan menjadi ranah Anda ya. Justru ini akan menjadi sesuatu hal yang merugikan terkadang bagi beberapa pihak. Karena orang Indonesia ini kan paling aware sekali dengan yang namanya gadget ya. Pengennya menjadi nomor satu gitu untuk mengabadikan sebuah momen. Tetapi harus dilihat dulu ya momentumnya seperti apa. Dan yang dikritisi oleh netizen yang lainnya adalah kaitannya dengan CCTV. Karena CCTV di Indonesia ini tergolong bisa dikatakan tidak semuanya berkualitas baik, sehingga dalam beberapa kasus yang namanya CCTV sebagai bahan bukti yang otentik justru tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalam sebuah kasus. Ya, namanya juga CCTV ya, pasti yang namanya produk itu punya kualitasnya masing-masing. Ada yang punya kualitas yang baik tinggi, ada yang memang kualitasnya biasa karena memang digunakan untuk pengamatan kejadian tertentu saja. Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang ini animo masyarakat untuk membeli CCTV cukup tinggi, nyatanya hal ini dimanfaatkan juga ya oleh vendor-vendor penjual CCTV, bahkan dengan harga yang cukup murah di bawah Rp200.000. Mada juga pernah coba cek sih harga CCTV di bawah Rp200.000. Memang terlihat bisa dilihat sih ya, secara audio juga bisa. Namun kualitas videonya memang tidak sejelas CCTV yang menggunakan resolusi yang cukup tinggi dengan high resolution begitu ya. Oleh karena itu, belajar dari kejadian yang terjadi, yang sempat ramai di media sosial,
Kita pastikan dulu kebenarannya berita seperti apa. Jangan langsung judging pada suatu berita. Seperti yang saya obrolkan kemarin, bahwa media sosial ini sangat rentan sekali dengan yang namanya narasi pro dan kontra. Kalau misalnya belum terverifikasi kebenarannya, pendengar, kita perlu cek dulu informasi tersebut.

0: Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kami mendapatkan informasi update pengamatan visual kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis hari ini yang kami dapatkan dari informasi BMKG Nganjuk ya. Jadi hasil pemantauan terbaru menunjukkan 30 titik panas atau hotspot terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis dan wilayah sekitarnya. Sebaran hotspot meliputi 27 titik di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, 2 titik di

Rogo serta satu titik di Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Sementara itu jumlah hotspot di wilayah Nganjuk mengalami peningkatan dibandingkan pemantauan sebelumnya dari 8 titik menjadi 27 titik. Kepulan asap juga masih terpantau dari kawasan lereng Gunung Wilis. Peningkatan jumlah hotspot yang disertai pengamatan visual asap menunjukkan indikasi perkembangan dan perluasan aktivitas kebakaran di kawasan tersebut. Sementara tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca di sekitar wilayah pemantauan terpantau kabur dengan suhu udara sekitar 22 derajat Celcius dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan sekitar 6 km per jam. Meskipun angin relatif tenang, pendengar, perubahan arah maupun peningkatan kecepatan angin tetap perlu diwaspadai karena bisa mempengaruhi pergerakan asap dan juga penyebaran api. Oleh BMKG Nganjuk, masyarakat diimbau untuk tidak mendekati lokasi yang terindikasi terjadi kebakaran, khususnya kawasan hutan dan jalur pendakian di sekitar puncak Gunung Wilis. Dan masyarakat yang berada di wilayah sekitar lereng Gunung Wilis dihimbau meningkatkan kewaspadaan. Apabila melihat api atau kepulan asap yang semakin meluas, pendengar, segera laporkan kepada petugas terkait. Kemudian juga mengikuti informasi serta arahan resmi mengenai perkembangan kondisi kebakaran. Sekarang ini kita di menit 41 ya, lewatnya dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kami masih lanjutkan informasi-informasi lain pada Madiun siang ini. Karena cuaca juga sudah mulai masuk di suhu 30 derajat Celcius, semakin siang nanti biasanya semakin terik, pendengar. Untuk itu pastikan Anda juga terus menghidrasi tubuh Anda ya, dengan mengkonsumsi air putih, sehingga ketika Anda beraktivitas di luar ruangan, kondisi tubuh Anda tetap stabil, tetap fit, dengan imunitas tubuh Anda yang juga kondusif.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian 8 orang hilang yang masih dilanjutkan ya di Gunung Anak Rakatau Selat Sunda. Hari ini memasuki hari ke-10, jadi area pencarian diperluas menjadi 8.509 nautical mile persegi dengan 24 kapal dikerahkan. Jadi Basarnas Banten membagi area pencarian menjadi 10 sektor yang juga mendapatkan informasi kepada kapal yang melintas di Selat Sunda. Jadi dilakukan broadcast ke kapal-kapal yang sedang melintas di perairan Selat Sunda, tentunya dengan koordinasi dengan VTS serta stakeholder terkait tentang penyebaran informasi pelaksanaan operasi SAR kali ini. Dan pencarian pun tidak hanya dilakukan di laut tapi juga di pesisir pantai ya. Basarnas juga mendapatkan informasi cuaca dari BMKG bahwa hari ini berawan dengan kecepatan angin 10 sampai 20 knot dan gelombang 0,5 sampai 3,5 meter. Yang pasti pencarian ini harapan kita semuanya adalah bisa mendapatkan titik terang ya, bagaimana area pencarian jurnalis yang hilang saat ini di Selat Sunda memasuki hari ke-10 diperluas dengan penambahan unit kapal. Dan posko SAR gabungan juga diberlakukan di sana untuk beberapa informasi kaitannya dengan operasi dan siaga Basarnas di wilayah Banten. Informasi lain pendengar tentunya berkaitan dengan dunia olahraga nanti juga bisa Anda dapatkan pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Sekaligus saya Madarisu pamit dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti Prita Audia akan menemani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan bergeser channel, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Hiorgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang pasti seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
4: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya. Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan dinamika olahraga siang RRI dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam.

0: Ke kompetisi domestik, Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Los merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Kasuswan, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Kasuswan mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita beli.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia, Budi Sulistiono, yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program Matiga. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI didirikan dan Muhammad Hatta menjadi ketuanya. Hingga kini, Hari PMI diperingati pada tanggal 17 September setiap tahunnya.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Mbak. Bener di sini cuci mobil 24 jam.
1: Bener, Mbak.
0: Gak jadi ah.
1: Duh, kenapa?
0: Habis nyucinya lama banget sampai 24 jam. Di mana-mana juga enggak sampai 1 jam.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya, selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Semoga senantiasa sehat dan berbahagia di hari Kamis 17 September 2026. Ada saya Prita Audiah yang pasti akan menemani Anda dari Madiun siang ini hingga Madiun sore ini pendengar. Tentunya sebelum kita nanti akan hadirkan lagu-lagu campur sari, bersama-sama kita juga mendengarkan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا إله

0: di muka bumi. Tahukah apa itu? Itu adalah lisannya. Lisannya akan menjadi berat timbangannya. Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Ucapannya akan diijabah. Doanya akan melesat tanpa penghalang. Doa ibu akan menjadi penghancur kesulitan bagi anak keturunannya. Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya. Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh, karena keluhannya pun akan menjadi kenyataan, sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan. Ucapan buruknya akan menjadi kendala bagi diri dan keluarganya. Lisan seorang ibu layaknya mukjizat para nabi. Maka berhati-hatilah wahai para ibu ketika Anda menggunakan senjata terampuh ini. Gunakan untuk bermunajat meminta kepada Allah agar suamimu dimudahkan dalam mencari nafkah. Jangan mengeluhkan tentang dirinya, itu justru akan semakin memberatkan. Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan kesalehan atas anak-anakmu. Jangan mengeluhkannya, karena itu akan menjadi benar adanya. Semoga lisan kita selalu terjaga.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, pendengar, kita buka kebersamaan kita juga dengan satu lagu campur sari dari Arda Tatu dengan Lintang Alihan, begitu ya. Dan siang hari ini sembari menemani santap siang Anda, menikmati menu makan siang atau bekal yang Anda bawa, begitu ya. Saya menghadirkan informasi karena beberapa waktu belakangan ramai terkait dengan beras fortifikasi yang dioplos ya. Nah, beras fortifikasi sendiri ini biasanya adalah beras biasa yang memang ditambahkan zat gizi mikro seperti vitamin, kemudian mineral esensial mulai dari zat besi, asam folat, kemudian vitamin B untuk meningkatkan kandungan nutrisinya. Lantas pendengar ya, kemarin memang pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga ini tidak memenuhi standar kandungan dan juga mutu yang telah dipersyaratkan. Dan ini juga berpotensi merugikan konsumen ya, bahkan perakirannya mencapai 89 triliun rupiah. Kemudian pemerintah pun juga mengambil langkah-langkah ya, mulai dari penarikan produk dari peredaran, kemudian pencabutan izin dan pemrosesan hukum terhadap pihak yang terlibat. Nah, pertanyaannya adalah terkait dengan beras fortifikasi yang tadi diduga palsu, ini seperti apa risiko kesehatannya? Informasi selengkapnya pendengar akan saya hadirkan di ruang dengar Anda setelah juga sajian beberapa lagu campur sari berikut yang ingin saya putarkan untuk menemani waktu siang Anda.

Petruk kantong bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kantong bolong. Kantong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kantong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ilmu iku ya iku Petruk. Mula sering kasebut Petruk kantong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi Fatruk tegese ninggalake. Mula Petruk kantong bolong mujudake gegambaran wong sing seneng weweh marang sapodo-podo lan ninggalake barang kang ala ing panguripan saben dinane. Anggone weweh lan prihatin nganti kabutuhane dewi kurang. Mula ana crita pedalangan sandangan Petruk sarwa prasaja. Petruk gedhe gentur tapane, betah ngelih lan seneng tirakat. Bebarengan Semar, Garing lan Bagong asring munggah gunung medun jurang. Nasak ri bebundutan mlebu alas, ketemu satu kewan galak. Nggoleki Wahyu sangkan paraning dumati. Momong sondherekake para satrio Pandhawa kang watake ambek, para Marta berbudi bawa Leksana. Petruk seneng tetulung marang wong kang nandang kacingrangan. Tanpa mbedak-bedake gulungan lan asal usule. Saben weweh ora tau dibiwarake. Lakune sesideman bebasan tangan tengen ngulungi tangan kiwa ora mangerteni. Sebab kang digoleki pancen dudu pangalembono. Ananging nindakake laku utama. Jaman biyen wong ngamalake ngilmu kantong bolong pawadan ikhlas. Senajan uripe rekoso ananging bak weweh ora wigih-wigih. Sebab duwe keyakinan Gusti ora sari. Becik ketitik ala ketara. Sapa nandur kabecikan bakal ngawoh kebecikan. Kosok baline. Sapa nandur angkara murka bakal tuwuh angkara murka uga. Ing jaman saiki akeh wong kang ngamalke ngilmu kantong bolong nanging beda cak-cakane. Kantong bolong ditegesi wadahe bolong. Diseni sepira wae tansah kurang. Mung nganggo numpuk bondo sauka-ukae. Kaya wadah borot wae. Mula ramukal. Senajan wis dibayar negara nanging isih rumangsa kurang banjur tumindak culika laku ngiwa. Gampang niteni. Ngilmu kantong bolong yaiku ora tau nrimo. Senenge numpuk bondo. Yen perlu nganti tekan pitung turunan ora bakal entek. Tumindake mesti adigang adigung adiguna. Sopo siro sopo ingsun menawa menehi pambiyantu mesti ono pamrie. Kacarita ing lakon Petruk dadi ratu. Petruk kang biasane urip prasaja nindakake laku utama bisa kapilut gudu nindakake angkara murka. Sebab Petruk dititipi pusaka Kalimasada kagungane Prabu Puntadewa kang kasetene ngedapi-dapi. Mula terus nganggo aji mumpung
apa kang dikarepke mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih blegedu kasukan Mas Picis Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek, kenya sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Mergo tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Gedwelbe Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwantah. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

0: Asor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki ndutuhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Kami hadirkan informasi terkini, pendengar. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet menjelang 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden mengatakan setiap anggota kabinet telah memiliki waktu untuk membuktikan kemampuan dan kinerjanya. Pernyataan tersebut dikatakan Presiden dalam program Prabowo Menjawab Wawancara dengan para pemimpin redaksi media di Hambalang, Bogor kemarin. Presiden menjawab pertanyaan mengenai evaluasi terhadap kinerja anggota kabinet dan kemungkinan reshuffle. Informasi berikutnya, BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Salah satunya melalui pendekatan value-based healthcare yang menempatkan hasil kesehatan dan total biaya pelayanan sepanjang siklus perawatan sebagai dasar penciptaan nilai bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan. Di sisi lain, pembiayaan JKN harus mampu memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Iya, di tengah penemuan oleh pemerintah ya terhadap 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kebutuhan kandungan atau ketentuan kandungan dan juga mutu gizi begitu ya. Jadi muncul pertanyaan di masyarakat dan kekhawatiran pastinya, apakah bagaimana jika nasi tersebut memang sudah dimakan begitu? Apakah juga ada resiko terkait dengan kesehatan? Kemudian juga apakah ini juga akan bisa menyebabkan keracunan dan lain sebagainya? Namun memang pendengar ya, kandungan yang tidak sesuai label ini belum berarti bahwa beras itu beracun. Jadi persoalan yang memang disampaikan terkait dengan penemuan beras fortifikasi ini adalah ketidaksesuaian kandungan dengan label. Jadi dari situ belum bisa disimpulkan apakah beras ini mengandung bahan beracun atau akan menyebabkan keracunan. Karena penilaian dari bahaya ini juga memerlukan hasil pemeriksaan terhadap kandungan dalam produk yang dicurigai. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia bahwa pangan dapat membahayakan kesehatan apabila mengandung mikroorganisme penyebab penyakit atau bahan kimia berbahaya. Jadi ketidaksesuaian klaim gizi dan juga kontaminasi ini merupakan masalah yang perlu diperiksa secara terpisah pastinya. Nah, fortifikasi sendiri ini merupakan penambahan vitamin atau mineral ya untuk meningkatkan nilai gizi pangan pendengar. Apabila zat yang dicantumkan atau dijanjikan ternyata tidak ada atau bahkan kadarnya lebih rendah, maka konsumen bisa memperoleh tambahan gizi yang lebih sedikit daripada yang mereka harapkan atau perkirakan. Nah, dampaknya pada seseorang tetap tergantung pada pola makan keseluruhan ataupun juga kondisi gizi masing-masing. Karena mengonsumsi produk yang kurang zat gizi tambahan tentu juga tidak otomatis membuat seseorang langsung mengalami kekurangan gizi. Kemudian adakah risiko terkait dengan penyakit begitu ya? Jika pemeriksaan menemukan ada kontaminasi ya, dampaknya tentu bergantung pada jenis, kemudian jumlah cemaran dan kondisi orang yang mengonsumsinya. Namun produk yang diduga palsu tidak berarti tercemar ya. Kemudian terkait dengan informasi produk begitu ya, memang kita perlu mencocokkan merek dan juga identitas produk dengan penggunaan resmi. Nah, jika termasuk produk yang ditarik, hentikan penggunaannya pendengar dan ikuti petunjuk pengembalian jika memang tersedia. Anda bisa menyimpan kemasan dan bukti pembelian untuk membantu penelusuran. Namun jika memang menemukan keluhan ya, Anda bisa mencatat waktu makan terakhir, kemudian awal gejalanya untuk disampaikan kepada tenaga kesehatan. Dan tentunya jika memang mengalami kondisi mungkin gangguan pencernaan begitu ya, ataupun juga tanda-tanda lain seperti dehidrasi, Anda tentu bisa langsung memeriksakan diri ke pusat kesehatan pendengar. Nah, bicara soal beras ya, tentunya ada beberapa jenis yang juga ini sehat dan memiliki nutrisi pendengar apa saja. Mungkin Anda juga tidak asing ya dengan nanti jenis-jenis beras yang akan saya sebutkan di siang hari ini. Dari Rina Aditama, pendengar saya hadirkan ada Riri Trengganis featuring Wahyu dengan Katresnan Sejati. Spesial untuk Anda siang hari ini.

0: apa sing paling cilik?
1: Gurem.
0: Salah.
1: Tumo.
0: Salah.
1: Lha apa ya?
0: Cacing.
1: Lho kaya iso kaya cacing.
0: Tumo mbek gurem lho kadang si cacingen.
2: In

Iya, pendengar, kita tahu beras menjadi makanan pokok di berbagai negara termasuk Indonesia ya, dan juga menjadi sumber karbohidrat yang baik. Nah, ada beragam jenis beras yang memang diketahui mengandung nutrisi lain yang juga memberikan banyak manfaat untuk tubuh. Sehingga ini juga ada beberapa yang menganggap bahwa lebih sehat begitu ya dibandingkan beras biasa. Nah, ada beberapa jenis beras tadi. Yang pertama adalah beras shirataki, pendengar ya. Ini merupakan jenis beras sehat yang terbuat dari akar tanaman konjac. Kandungan serat yang tinggi di dalamnya juga bermanfaat untuk memperlancar pencernaan ya, apalagi bergerakan usus, sehingga dapat terhindar dari sembelit. Selain itu juga beras shirataki cocok ya dikonsumsi untuk Anda yang memiliki kebiasaan makan berlebih tetapi ingin menurunkan berat badan, karena jenis beras shirataki ini membuat Anda kenyang lebih lama sehingga menekan keinginan untuk ngemil, pendengar. Ada juga beras jagung ya, siapa sangka kalau makanan pokok beberapa daerah di Indonesia ini juga hadir dalam bentuk bulir panjang, dan ini semakin populer sebagai pilihan beras sehat. Dan beras jagung diproses dari jagung utuh yang dihaluskan, pendengar, kemudian dibentuk menyerupai butiran beras pada umumnya, dan teksturnya ini pulen seperti nasi biasa ya, dan rasanya gurih pastinya. Kemudian ada beras coklat juga, ini mengandung serat yang tinggi dan antioksidan yang mana berperan penting untuk mencegah berbagai penyakit seperti kolesterol tinggi, kemudian tekanan darah ataupun juga penyakit jantung. Dan kemudian beras merah ini sering kita jumpai ya di tempat makan, ataupun Anda mungkin memilih beras merah karena memang ini juga memiliki kandungan antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada beras coklat. Dan bahkan juga diyakini mengandung lebih banyak nutrisi maupun mineral ya, serat, magnesium, zat besi dibandingkan beras putih, dan kandungan seratnya yang lebih tinggi. Ini juga sangat cocok untuk Anda yang mungkin sedang diet, pendengar ya. Ada beras hitam, kemudian beras porang, dan juga beras basmati, pendengar. Ini yang tentunya bisa menjadi alternatif ya untuk jenis beras yang bisa Anda konsumsi karena memiliki nutrisi yang juga tidak kalah baiknya ya, dan memberikan manfaat yang baik juga untuk kesehatan.

Ya, pendengar, sesi kali ini harus saya tuntaskan ya. Namun pastikan tetap bersama kami karena pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan sajian informasi dalam dinamika siang produksi RRI Madiun. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang, hari ini Kamis 17 September 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan rapat parapatan luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Perum Bulog Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun. Bupati Magetan meninjau langsung posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran Panean untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan maksimal. Selain ketika topik tersebut, pendengar Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Dinamika Siang selengkapnya. Dinamika Siang. Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan parapatan luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
2: Rencana pelaksanaan parapatan luhur Parluh Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi RAKOR bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer GCIO. Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dir Intelkam Polda Jatim, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh, termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia menjelaskan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun dan Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun.
3: Ya, tentunya keseluruhan ini tadi merakorkan terkait yang pertama bahwa pemerintah kota menjamin keselamatan dari masyarakat. Karena masyarakat bersurat, kemudian kami terima audiensi sudah menyampaikan bahwa kekhawatiran terkait keamanan dan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Sehingga hari ini juga kita berkoordinasi dengan Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Magetan sepakat bahwa untuk Parluh dipersilahkan tetapi tidak di Kota Madiun. Potensi keamanan, mapping potensi secara keamanan pasti sudah termapping oleh dari pihak kepolisian dan juga laporan-laporan termasuk kami menyampaikan aspirasi dari warga.
2: Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama Kota Madiun juga memiliki agenda besar, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Agenda tersebut rencananya dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan kesiapan untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis 16 September 2026, pihak Panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait kemungkinan pelaksanaan kegiatan di Magetan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan. Dinamika Siang.
0: Saudara, kita menuju ke Pacitan. Kementerian Sosial Republik Indonesia terus melengkapi fasilitas dan sarana-prasarana penunjang pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan secara bertahap. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Rizka.
4: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus melengkapi fasilitas dan sarana-prasarana penunjang pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan secara bertahap. Kepala SRT 1 Pacitan Jenjang SD SMP Bayu Arifianto menerangkan, sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran utama seperti smart TV dan laptop telah tersedia dari masa sekolah rintisan. Meski begitu, Bayu mengungkapkan jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan penambahan jumlah rombongan belajar atau rombel di SRT 1 Pacitan.
5: Kalau smart TV itu kemarin waktu di sekolah rintisan kan sudah ada, Mbak. Jadi memang sekarang kayak beberapa fasilitas yang dulu di sekolah rintisan itu sudah bisa dibawa ke sekolah permanen, tapi di satu pihak ini pun juga sedang terus dilakukan pengiriman barang dari Kementerian Sosial untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan belajar mengajar, Mbak.
4: Sementara itu terkait dengan fasilitas seragam, Bayu mengatakan saat ini masih dalam proses pengiriman. Murid-murid SRT 1 Pacitan baru menerima seragam olahraga berwarna biru dan seragam harian berwarna merah. Sedangkan untuk seragam pramuka hingga baju pesiar saat ini masih dalam proses pengadaan. Bayu optimis pengadaan seragam tersebut sebentar lagi akan didistribusikan ke sekolah-sekolah rakyat termasuk SRT 1 Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan mendorong Pacitan menjadi kawasan ekonomi khusus KEK di wilayah Jawa Timur berbasis pariwisata. Kembali, Angela Rizka melaporkan untuk Anda.
4: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan, Arief Setiobudi atau ASB, mendorong Kabupaten Pacitan membentuk kawasan ekonomi khusus KEK di wilayah Jawa Timur. Ia menilai Pacitan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi berbasis pariwisata. ASB optimis, dengan adanya kawasan ekonomi khusus, Pacitan akan semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional. Hal ini menyebabkan investasi di wilayah Kabupaten Pacitan akan tumbuh dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pacitan.
6: Jadi pemerintah daerah juga harus mendukung tentang sistem investasi di Kabupaten Pacitan agar tanda kutip masyarakat di luar Pacitan mau berinvestasi di Pacitan. Kalau investasi tumbuh di Kabupaten Pacitan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Pacitan, bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten Pacitan, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan juga akan meningkat.
4: Menurut ASB, Pacitan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan dengan daerah di sekitarnya yang tergabung dalam Pawitan Dirogo, yakni Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. ASB memandang perbedaan tersebut melalui sisi geografis yang mempengaruhi akses transportasi. Sejauh ini, PMK Pacitan telah mengusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk membangun akses di wilayah Pacitan seperti pembangunan jalan tol, bandara mini, pengeprasan jalan berkelok, hingga pengaktifan jalur kereta api dengan stasiun di Kecamatan Punung. Meski begitu, ASB menegaskan pengusulan ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Dayu Suwarno, pendengar Perumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun.
7: Perumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
8: Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kilogram beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kilogram. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
7: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun. Pendengar, PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
7: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
9: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JPL 15 dan JPL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
7: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, lewat program Bahana Bersahaja, Pemkab Madiun merehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni serta merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Bener Saradan. Laporan berikut akan disampaikan oleh Ulfa Larasati.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan program Bahana Bersahaja di Desa Bener, Kecamatan Saratan, Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, melalui program ini, pemerintah menghadirkan layanan publik hingga ke tingkat desa. Selain itu, Pemkab Madiun juga melakukan berbagai kegiatan, salah satunya merehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni atau RTLH.
11: Program Bahana Bersahaja ini menghadirkan 33 layanan dari pemerintah daerah kita bawa ke desa. Dan harapan kami masalah yang ada di desa ini insya Allah bisa selesai lah. Tapi yang namanya masalah terus ada, tapi masalah yang sekarang dihadapi bisa selesai, termasuk rumah tidak layak huni. Alhamdulillah kita bisa bangun 5 unit rumah tidak layak huni.
10: Pemkab Madiun juga merespon aspirasi warga terkait penambahan penerangan jalan umum atau PJU serta pembangunan infrastruktur jalan. Hari menyebut pembangunan jalan Bajulan hingga Duren akan dilakukan secara bertahap menggunakan rigid, yang mana pengerjaan tahun ini ditargetkan sepanjang 800 meter.
11: Alhamdulillah tadi pagi sudah kita tindak lanjut itu jalan yang kemarin diusulkan, yaitu yang kita bangun tadi itu salah satu, itu tembus. Kemarin kan kurang 50 meter mereka minta ditembuskan, sekarang insyaallah nanti selesai. Kemudian listrik juga demikian, ya. Kemudian untuk jalan dari Bajulan sampai ke Duren, insya Allah 2 tahun ini nanti selesai.
12: Amin.
11: Rigidnya tahun ini kita 800 meter. Ya, nanti berikutnya, tahun berikutnya baru. Karena kalau dengan aspal sebenarnya sudah selesai, tapi aspal akan cepat rusak, kita ganti dengan rigid, insya Allah sama dengan jalan tol awet.
10: Lebih lanjut, Hari menilai masyarakat Desa Bener memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong yang kuat. Menurutnya, hal tersebut menjadi nilai yang mengesankan serta dapat menjadi modal dalam mendorong kemajuan daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Ya, pendengar, sebanyak 2.500 bibit pohon tabebuya disiapkan di Disperkim Kota Madiun untuk menghijaukan sejumlah sudut kota tahun ini. Penanaman bakal menyasar berbagai lokasi. Berikut laporan Aris Deka.
2: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun menyiapkan sekitar 2.500 bibit pohon tabebuya untuk penghijauan tahun ini. Penanaman akan dilakukan di sejumlah ruas jalan, ruang terbuka hijau RTH, serta lahan fasilitas umum FASUM. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, RTH, PJU, dan Pemakaman Disperkim Kota Madiun Andi Anto mengatakan, sebagian bibit tersebut merupakan stok yang dikembangkan karena tabebuya relatif mudah diperbanyak. Selain itu, Disperkim masih memiliki bibit dari pengadaan tahun ini yang berada di lokasi pembibitan. Menurut dia, bibit tabebuya akan ditanam di sejumlah lokasi, di antaranya Jalan Ahmad Yani dan sejumlah jalan umum lainnya. Penanaman juga menyasar RTH, lahan fasilitas umum, serta Kampung Jepang di Kelurahan Banjarejo. Disperkim juga akan melakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati dan permajaan pohon tabebuya di sejumlah lokasi. Ruas jalan yang masih memiliki lahan kosong menjadi salah satu sasaran. Andi mengatakan masyarakat yang memiliki lahan fasilitas umum dan ingin melakukan penghijauan dengan tabebuya dapat berkoordinasi dengan Disperkim Kota Madiun.
13: Untuk tahun ini kita benar-benar tabebuya penanaman lokasi-lokasi yang masih kosong. Kita rencana mau ganti tabebuya itu di Jalan Ayani, rencana Jalan penyulaman di jalan ini RTH Kampung Jepang, kami tanami tabebuya juga dan sepanjang jalan yang masih kosong rencana kami mau permajaan tabebuya.
2: Ia menjelaskan tabebuya dipilih karena memiliki fungsi sebagai tanaman peneduh. Pohon tersebut memiliki tajuk yang melebar sehingga dapat memberikan naungan. Selain itu, tabebuya memiliki nilai estetika ketika berbunga. Pertimbangan lain adalah harga bibit tabebuya yang relatif terjangkau. Dengan biaya yang tidak terlalu besar, Disperkim dapat menanam lebih banyak pohon untuk penghijauan. Selain itu, perawatan tabebuya dinilai relatif mudah. Pertumbuhannya juga cukup baik selama mendapatkan penyiraman secara rutin. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kebakaran Gunung Lawu di wilayah Magetan berhasil dipadamkan, namun saat ini 3 titik terpantau merembet ke wilayah Ngawi. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
12: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, tiga titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan, namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan tiga titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana.
14: Di atas seputaran Gunung Anaan. Jadi kalau yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Jadi sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah yang, karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilalang ini yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada tiga titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Anaan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke 8 kiloan.
12: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Magetan meninjau langsung posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran Panekan untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan maksimal. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
12: Bupati Magetan Ani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Panean. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran kemudian kembali muncul di petak 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Ani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
15: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin, dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap kita pantau. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
12: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
15: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan waterbombing, tapi karena di Magetan ternyata kan sudah padam apinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan satu lokasi, jadi nanti meskipun yang dapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya. Gitu.
12: Meski demikian, Andi menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Kebakaran hutan Gunung Wilis di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun berhasil dipadamkan. Pihak Perhutani KPH Lawu UDS masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
16: Kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis, wilayah Kare, Kabupaten Madiun dipastikan sudah padam. Perhutani KPH Lawu UDS masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu UDS, Hermawan, mengatakan kebakaran di kawasan Kare sebelumnya berlangsung hampir satu minggu. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan tim untuk menyisir lokasi dan memadamkan titik api yang ditemukan. Menurutnya, pemantauan tetap dilakukan meskipun api telah padam. Langkah ini untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dari sisa kayu yang terbakar maupun rerumputan kering.
17: Ini kejadian kalau kemarin terpantau di sini sudah hampir satu minggu ini. Tapi pindah-pindah ini posisi. Kemarin masuk ke Kare tapi sudah padam. Kare bisa teratasi. Kita sore teman-teman nyisir. Saya ada sedikit masuk. Kita padamkan, melakukan nilaran. Sekarang pantauan api padam di sana.
16: Hermawan menjelaskan kawasan Gunung Wilis memiliki medan yang sulit dijangkau, terutama di sekitar puncak bukit sebelah Limas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran secara langsung. Hermawan menjelaskan sebagian titik api yang sulit dijangkau dan membahayakan kondisi keselamatan tim cukup dilakukan pemantauan. Namun, apabila api mulai menyentuh kawasan bawah dan mengancam permukiman, maka akan dilakukan tindakan pemadaman segera. Ia menambahkan kawasan puncak Gunung Wilis didominasi rerumputan dan vegetasi yang dapat mengering. Pada ketinggian sekitar 1.800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut, pohon berukuran besar relatif sulit tumbuh sehingga rerumputan menjadi salah satu bahan yang mudah terbakar. Terkait luasan kebakaran di Gunung Wilis, Hermawan mengatakan belum dapat memastikan luas lahan yang terdampak. Perkiraan luasan akan dilakukan setelah api benar-benar padam dan hasil pemantauan citra dapat digunakan untuk mengidentifikasi area bekas kebakaran. Sementara itu, kebakaran masih nampak dari area Nganjuk masuk BKPH Kediri Wilis Timur. Kawasan Gunung Wilis sendiri mencakup 6 wilayah kabupaten, meliputi Madiun, Nganjuk, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, dan Ponorogo. Dengan medan yang sulit dijangkau, pemantauan pergerakan api menjadi langkah penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Keluhan soal listrik padam atau gangguan jaringan seringkali membuat masyarakat merasa panik. Di saat darurat seperti itulah, kehadiran teknisi di lapangan menjadi tumpuan harapan dan kunci utama pemulihan. Menyadari tingginya ekspektasi masyarakat tersebut, PT PLN Persero UP3 Ponorogo segera mengambil langkah taktis dan strategis. Bertepatan dengan momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, mereka mengadakan program khusus peningkatan mutu sumber daya manusia. PLN UP3 Ponorogo secara resmi menggelar kegiatan kampus pelayanan teknik atau Yantek. Acara yang dipusatkan di kantor PLN UP3 Ponorogo ini bukanlah sekedar agenda kumpul-kumpul atau seremoni biasa. Sebanyak 30 peserta pilihan dari berbagai wilayah kerja ikut ambil bagian dalam pengemblengan kompetisi tersebut. Mereka terdiri dari para koordinator Yantek, unit layanan pelanggan, beserta perwakilan petugas teknik andalan dari masing-masing unit. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memperkuat pemahaman prosedur kerja serta mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat luas. Di era modern saat ini, kebutuhan masyarakat terhadap pasokan listrik yang stabil memang semakin tidak bisa ditawar. Semua aktivitas vital masyarakat, mulai dari pendidikan hingga pergerakan roda ekonomi bisnis, sangat bergantung pada aliran listrik. Oleh karena itu, manajer PLN UP3 Ponorogo, Indradi Pratama, terjun langsung untuk mengawal jalannya kegiatan kampus Yantek tersebut. Ia memandang bahwa peningkatan kompetensi teknisi merupakan fondasi penting dalam menjaga murwah pelayanan PLN di mata publik. Menurut Indradi, peringatan HPN menjadi pengingat yang pas bagi seluruh insan kelistrikan untuk terus mengevaluasi diri. PLN dituntut untuk tidak mudah berpuas diri dan harus terus berinovasi, mengejar standar pelayanan tertinggi bagi warga Ponorogo dan sekitarnya. Peserta dilatih secara aplikatif merespons keluhan pelanggan melalui role play implementasi service level agreement pelayanan Yantek. Selain itu, peserta juga mendapatkan materi mendalam mengenai penguatan implementasi PS4 yang berfokus pada eksekusi aman pekerjaan teknis. Asisten manajer jaringan PLN UP3 Ponorogo Agus Widodo turut hadir memberikan arahan tegas kepada seluruh peserta. Agus menekankan bahwa kedisiplinan dan konsistensi teknisi dalam menerapkan standar operasional prosedur SOP adalah harga mati. Bagi manajemen PLN, kecepatan dalam menyalakan kembali listrik pelanggan memang sangat krusial dan ditunggu-tunggu masyarakat. Namun proses penyelesaian pekerjaan teknis tersebut harus tetap dieksekusi secara aman tanpa mengabaikan perlindungan keselamatan kerja. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelatihan, rangkaian acara ini ditutup dengan sesi penilaian atau assessment tingkat pemahaman petugas Yantek. Ujian ini bertujuan mengukur sejauh mana para petugas mampu menyerap materi regulasi dan menerapkannya di lapangan nanti. Melalui inisiatif kampus Yantek, PLN UP3 Ponorogo kembali menegaskan komitmen kuat mereka dalam melayani negeri. Mereka bertekad menghadirkan keandalan pasokan listrik yang responsif, profesional, serta memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pelanggan setianya. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Siang, edisi Kamis 17 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia, selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap, siang hari ini yang sangat cerah di luar sana pendengar ya. Saya temani dengan lagu-lagu dangdut yang semoga juga bisa mendinginkan suasana hari Anda mungkin ya. Karena dikejar banyak sekali pekerjaan bisa jadi, atau ada hal-hal agenda yang masih belum selesai begitu. Dan pastinya juga mungkin Anda yang rehat ya, sambil leyeh-leyeh mungkin Anda juga pastinya bisa berrequest lagu dangdut di 0811 366 9907, atau juga di line telepon seperti biasa di 459198 dan juga di 459190 hingga nanti jelang pukul 3 sore pendengar. Bicara soal beras ya, tadi di siang hari saya membahas tentang beras fortifikasi yang memang kemarin sedang ramai ya, karena ada yang kandungannya memang tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada label begitu. Nah, bicara soal beras, tadi juga ada jenis-jenis beras yang beragam juga. Apakah Anda termasuk mungkin yang suka mengonsumsi beras merah begitu ya? Atau mungkin tadi ada juga beras jagung, ada beras shirataki juga, atau memang beras putih tapi yang organik mungkin. Anda bisa sambil bercerita ya di siang hari ini pendengar, sekali lagi di 459198 atau di 459191.

Iya, selamat siang ya untuk Bu Siti di Salak katanya yang ingin diputarkan goyang nasi Padang. Oke, terima kasih Bu. Kalau nasi setiap hari nasi putih biasa, tapi porsinya dikurangin saja Mbak Prita. Oke, berarti tetap mengonsumsi yang beras putih biasa ya, bukan yang mungkin yang organik kan ada nih sekarang jenisnya yang beras putih organik juga. Jadi beras putih biasa. Terima kasih Bu Siti ya, lagunya ditunggu.

0: Ada juga yang mungkin suka dengan beras merah, pendengar ya. Ini biasanya memang apa namanya, beras merah ini menjadi pilihan apalagi yang mungkin sedang menjalankan diet ataupun juga lagi berjuang ya, karena memang mengidap diabetes gitu. Jadi biasanya ini memang lebih aman gitu. Namun juga tetap harus dibatasi untuk porsinya. Nah, nutrisi dan juga mineral yang ada di beras merah ini diyakini juga lebih banyak begitu ya, mulai dari serat, magnesium, kemudian zat besi, dan kandungan seratnya ini lebih tinggi. Kemudian juga apa namanya tadi, karena ini cocok dikonsumsi untuk penderita diabetes karena kadar indeks glikemiknya ini rendah ya di dalam beras merah, sehingga tidak menyebabkan kadar gula darah melonjak dengan cepat setelah makan. Neng Gayatri, selamat siang ya. Salam-salam dulu untuk Bopo Rusdianto, kemudian Bopo Donosworo, Pak Desongo Songo, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Saigon, Bu Ernik sekalian, Mbak Sekartaji, Mbak Galuh yang lembut cantik pula katanya. Dan semuanya tanpa pilah-pilih ya, minta lagunya Rindu Tapi Malu atau Kalau Bulan Bisa Ngomong. Siap Neng Gayatri, nanti saya siapkan ya untuk lagunya. Jadi kira-kira kalau jenis beras yang mungkin menjadi pilihan Anda selain beras putih ya, atau mungkin saat ini Anda juga sedang mengkonsumsinya, itu beras yang seperti apa pendengar? Saya juga akan dulu di line telepon di 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Tarari Madiun, mantap.
0: Mantap, dengan siapa ini?
1: Dengan Wahyu Purnomo di Magetan, Mbak Prita.
0: Wahyu Purnomo di Magetan. Gimana kabar di Magetan, di sana cuacanya?
1: Magetan panas, Mbak.
0: Panas juga ya, oke.
1: Iya.
0: Bicara soal beras, kalau biasanya yang sering dikonsumsi beras putih atau mungkin jenis beras yang lain?
1: Saya tetap beras putih, tapi saya kurangi, saya kebanyakan sayurnya, Mbak.
0: Oke.
1: Dan sering puasa juga, soalnya takut diabet ya Mbak.
0: Iya. Berarti lebih sering beras putih tapi dikurangin porsinya gitu ya?
1: Ya betul Mbak Prita.
0: Oke, ini mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Saya minta 1001 Hari Evita Mala Mbak.
0: 1001 Hari Evita Mala. Salam-salamnya sambil saya carikan lagunya, silakan.
1: Caranya buat Mbak Wulan, Mbak Sersi, Mbak Iqbal, terus siapa itu Bu Mpar Dianto, Usamiran Padono, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya, nanti saya hadirkan ya.
1: Buat Prita sangat tugas dan salam kenal Mbak.
0: Matur nuwun, salam kenal juga.
1: Ya, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari Magetan ya, cuacanya juga panas di sana. Terima kasih, lagunya ditunggu nanti 1001 Hari dari Evita Mala. Baik pendengar, saya langsung hadirkan dulu. Tadi sudah di request yang pertama ada Bu Siti di Sala ya, dengan Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Spesial saya hadirkan juga untuk Anda yang mendengarkan Pro Dangdut di siang hari ini.

0: adanang musholah nggon kuwi lho beda karo musholah liyo-liyo.
1: Adane endi ya padha ayo ngono iku.
0: Nek nggonmu angel Allahu Akbar Allahu Akbar.
1: Yo ngono mesine lah nggonmu.
0: 1 2 tes 1 2. Allahu Akbar Allahu Akbar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran damkar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan 2026.
2: Tapi itu hoax.
1: Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data.
3: Faktanya,
1: pendaftaran formasi damkar, Satpol PP dan Dishub secara resmi dilakukan dengan melalui seleksi calon aparatur sipil negara CASN yang dapat diakses lewat portal resmi sscasn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan info terkini. BGN RI menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat layak hygiene sanitasi atau SLHS. Langkah tersebut diambil setelah BGN melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar hygiene dan sanitasi dapur yang menjalankan program MBG. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumadena menegaskan aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama. Dari total 1.276 SPPG disuspend, ia menjelaskan sebanyak 821 dapur masih dalam proses pendaftaran SLHS. Sementara 447 SPPG sudah mendaftarkan sertifikat tersebut, tetapi dinyatakan belum memenuhi syarat dan kelayakan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: Selamat siang untuk Bu Ernik ya, di mana ini? Ponorogo. Maaf Bu, saya agak keselip tadi bacanya. Salamnya katanya untuk Bapak Dono Suworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Pak Haryo Gobios, Bu Mari, Mbak Ulan, Mbak Otavia Nengkayatri, dan Bu Sekartaji. Tata, kalau Bu Ernik ini bilang kalau keluarga setiap hari konsumsi beras putih dan hasil panen sendiri. Wah mantap Bu Ernik ya. Request lagu Jatuh Bangun dari Christina Mbak Brita. Terima kasih. Terima kasih juga Bu. Baik, saya langsung sapa juga. Ini sudah ada yang bergabung ya di line WhatsApp. Ada Pak Haryo Gobos, Pak Haryo Gobios. Selamat siang, Pak Haryo.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terus mantap.
0: Wabarakatuh. Mantap, Pak Haryo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Mbak Prita. Bagaimana Mbak Prita ini?
0: Seperti... Alhamdulillah baik juga, sehat dan semangat. Gimana di sana cuaca bagaimana Pak?
1: Cuaca ini asap ini.
0: Dari asapnya ini, belum
1: keluar.
0: Tapi sempat hujan tidak?
1: Belum hilang.
0: Sudah sempat hujan
1: yang
0: belum?
1: Daerah, kemarin daerah yang lain dari tempat saya sudah hujan.
0: Tapi di tempat Mario belum ya?
1: Belum.
0: Okay.
1: Maksudnya ini PDAM sudah mulai normal.
0: Udah mulai normal.
1: Berarti
0: ya.
1: Daerah daerah hulu maka mungkin sudah hujan.
0: Sudah mulai hujan ya. Jadi airnya sudah ada. Oke, okay. Ya, semoga lekas pulih dan segera turun hujan juga begitu Pak Haryo. Ya, bicara soal beras nih Pak Haryo, mungkin kalau Pak Haryo mengkonsumsinya seringnya adalah beras putih atau mungkin ada jenis beras yang lain. Mungkin beras merah atau yang organik atau tadi ada beras-beras yang lain.
1: Biasa beras putih.
0: Beras putih ya.
1: Beras putih aja Mbak. Kalau okay. Pernah saya apa ya? Pakai beras merah itu rasanya sepo itu.
0: Iya memang seperti itu. Jadi, karena kadar glikemiknya rendah jadi.
1: Iya. Pernah anu apa ya? Pernah tak campur apa?
0: Dicampur sama
1: beras
0: putih.
1: Merah sama beras putih gitu ya supaya mengakai lembarnya itu loh.
0: Oke. Okay. Kalau saya biasanya kalau misal beras merah saya tambah daun salam Pak biar ada harumnya gitu.
1: Iya, agar ada gurih-gurihnya.
0: Iya. Oke, okay, Pak Haryo. Mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Apa ya?
0: Mau diputarkan apa lagu dangdutnya? Apa?
1: Di pinggir jalan. Ini saya lagi di pinggir jalan Pelabuhan Peti Kemas.
0: Oh.
1: Lagi banyak peti kemas lewat itu.
0: Oh alah, oke. Okay. Lagunya apa ini?
1: Iya, iya. Lagunya ini apa ya? Lagunya tak Deni Caknan Kartonyono.
0: Kartonyono. Salam salamnya monggo.
1: Salamnya buat yang sudah masukkan ya. Saya baru monitor jam 3 lebih tadi. Jadi yang sebelumnya saya belum tahu siapa aja yang sudah. Biasanya Pak Dono Suworo sudah ya.
0: Pak Dono belum ya, ini ya, masih ditunggu-tunggu.
1: Oh belum.
0: Iya.
1: Bu Sekartaji sudah.
0: Bu Sekartaji juga belum tadi. Tadi baru siapa tadi yang pertama ada dari Magetan. Pak Wahyu kalau tidak salah tadi.
1: Pak Wahyu mungkin.
0: Iya.
1: Belum semalam kenal Pak Wahyu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dari Kalimantan Timur.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi Mbak? Siapa yang Gayatri Mbak
0: Gayatri. Neng Gayatri ya. Tadi sudah bergabung di WhatsApp.
1: Mbak Polan, Pak D, Don, anu Pak D, Bari, terus yang jauh itu siapa? Pak Heri, Pak Rusdianto ini jarang gabung sekarang. Mungkin nggak di situ.
0: Oke. Baik.
1: Salamnya buat pendengar semua RFI Madiun dimanapun berada.
0: Siap.
1: Yang lagi layah-layah ya, selamat layah-layah yang lagi beraktivitas, semoga hari ini lebih baik dari yang kemarin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Semoga Mbak Buka sekeluarga demikian juga.
0: Terima kasih
1: sampai
0: doanya.
1: Sampai tuntas lah nanti dan pulangnya nanti hati-hati. Jangan
0: baik.
1: Tengok-tengok.
0: Tetap nengok ya kalau mau nyebrang ya. Oke.
1: Lewat pinggir aja Mbak. Lewat pinggir aja jangan lewat tengah.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya memang sebagian di Kalimantan sudah mulai turun hujan ya. Tadi Pak Haryo juga mengabarkan kalau mungkin di daerah Hulu Mahakam sudah hujan. Jadi air sudah mulai bisa apa namanya hidup lagi begitu ya. Semoga saudara-saudara kita di Kalimantan juga bisa apa namanya untuk kondisinya juga akan terus semakin hari bisa semakin membaik begitu ya. Hujan segera turun, asap biar segera benar-benar pergi begitu ya. Karena juga memang kalau melihat begitu di video, baik itu di media sosial, ini juga benar-benar kondisinya memprihatinkan begitu. Baik, kita beralih ke line telepon. Sudah ada yang bergabung. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Mantap.
0: Mantap. Yang Barry, pripun, kabarnya sehat.
2: Niki pripun, Mbak.
0: Pripun.
2: Radio ini dipateni.
0: Boten napa-napa, sekedap mawon pas telepon mangke dihidupkan lagi, di-onkan lagi.
2: Oh, ini kok nggih, Mbak Pak Aryo Gobios.
0: Nggih, wau Pak Aryo Gobios bergabung.
2: Nggih, matur nuwun, salamipun salam wonten saking Bali tahu.
0: Nggih, oke.
2: Mbak salam-salam ya, Mbak.
0: Boleh, tapi lagunya apa dulu ini?
2: Lagune apa ya, Mbak?
0: Apa?
2: Anu. Teluk Bayur mawon.
0: Teluk Bayur versi dangdut. Wonten-wonten nggih sekedap. Monggo salam-salam rumiyin.
2: Nggih, salami kagem Mbak Beta.
0: Nggih.
2: Kagem Bunda. Bunda. Bunda Sri Kandi, Bunda Mari, Bunda Wulan. Lajeng bapane Bapak Donoswara.
0: Oke.
2: Bapak Julang, Bapak Pamongkas. Bapak Bayan Bakri. Ibu-ibu Bunda Dino, Bunda Samiran, sedaya kemari, Mbak.
0: Nggih, niki lagune
2: pun di... Mbak Teluk Bayur.
0: Lagune pun digantos menapa? Soale pun versi dang.
2: Napa, Mbak? Anu, Mbak. Nyuwun tulung jenengan napa gantos e?
0: Oh, kula. Napa nggih? Dari
2: manut kula manut jenengan.
0: Nggih, mungkin kula pilihaken nggih. Dari
2: Beijing. Nggih, panggilan pengantar salam, Mbak.
0: Saking sinten?
2: Saking Bunda tekan pagi.
0: Matur nuwun ditunggu naik ke Pro Dangdut ya ini ya.
2: Oke,
0: okay,
2: napa? Oke. Okay. Napa Mbak? Lagunya napa Mbak?
0: Darboy Gang, purun?
2: Sama napa?
0: Darboy Gang.
2: Purun mawar, okay. Purun beten teh apa lo?
0: Siap, spesial makai kakem yang Barry di Sawu, ge?
2: Alhamdulillah, ge. Matur banget, enggak Mbak Beta.
0: Sami-sami.
2: Sampai ngantar, matur banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kadang sering bingung kalau udah dipilih sama penyiarnya begitu ya. Sudah saya akan carikan ya, semoga pasti yang istimewa-istimewa. Nah ini juga ada yang bergabung di line WhatsApp. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari. Kabar baik gak?
3: Alhamdulillah, okay. Sehat Mbak Brita nggih.
0: Alhamdulillah. Sampun dahar siang nopo niki wau?
3: Sampun.
0: Pakai apa, Bu? Ngagem nopo?
3: Menunya.
0: Menunya
3: sayur
0: apa?
3: Sayur bening.
0: Seger. Lauknya?
3: Dadar jagung.
0: Aduh, dadar jagung anget-anget ngaten nggih.
3: Terus apalagi
0: Bu?
3: Balado telur.
0: Balado telur. Udah saya membayangkan di piring
3: sama
0: itu ya.
3: Sambal tomat mentah.
0: Mantap jiwa. Nih nanti kalau selesai saya mampir ke sana ya, ke Gunawijaya.
3: Beneran ya, Mbak ya.
0: Bu Mari, kalau
3: segernya orang kecil itu, Mbak.
0: Aduh, iya. Beras putih, sukanya konsumsi beras putih atau mungkin jenis beras yang lain, Bu Mari?
3: Yang putih.
0: Putih ya. Beras merah tapi suka mboten, Bu?
3: Suka kalau ada, Mbak. Enggak ada.
0: Tadi kan ada yang bilang rasanya sepo gitu kan, hambar gitu kan. Tapi kalau beras merah masih aman nggih, Bu? Maksudnya enggak apa-apa gitu ya.
3: Ada gurihnya, Mbak.
0: Ada gurihnya. Jangan-jangan ditambah bumbu itu. Oke, Bu Mari, ini mau diputarkan apa?
3: Itu loh kok lama enggak diputar ya, Mbak?
0: Apa itu?
3: Kalau bulan bisa ngomong itu kok lama nggak diputar ya, Mbak?
0: Kalau bulan tadi udah diputar, Bu, di awal.
3: Oh, sudah diputar?
0: Sampun, ini Karlina. Oh,
3: berarti telat.
0: Telat, nggak apa-apa yang lainnya, aduh, mau kangen, apa?
3: Kangen nggak denger ya, Mbak?
0: Besok-besok diputarin lagi kalau gitu. Apa ini mau diputarin apa?
3: Pilihkan Mbak Prita aja.
0: Loh, saya lagi. Oke, okay, nanti saya carikan.
3: Sama dengan Mbak Bari dipilihkan Mbak Prita.
0: Oke, okay, kalau tadi kan ke Jogja istimewa ya, karena ini saya sayang sama semuanya. Via Valen sayang ya.
3: Bener-bener
0: istimewa
3: Mbak Bari itu.
0: Oke, salam-salam dulu monggo, Bu.
3: Salamnya buat Om Donoswara, Bu Songo-songo, Mbak Wulan, Mbak Ernik, Mbak Ning Gayatri, selamat siang, Bu Susi, Bu Sur, Ibu Musila, selamat siang juga Mbak Sekartaji. Siapa lagi, Bu Samiran. Bapak-bapaknya yang ada di seberang laut sana semuanya saja ya Mbak
0: tadi. Iya, Pak Haryo.
3: Hari Gobios ya, selamat siang. Sudah hujan sana dingin ya Mbak ya.
0: Iya, sebagian sudah hujan alhamdulillah.
3: Ya, Mbak Sekartaji, terima kasih. Boporus Danto, selamat siang juga. Dan buat semuanya saja ya Mbak.
0: Siap, oke.
3: Selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat.
0: Terima kasih
3: waktunya, cantik.
0: Sami-sami, Bu Mari. Sehat-sehat, Bu Mari.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Semangat.
0: Jee, siap. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, saya langsung hadirkan terlebih dahulu ada Christina dengan Jatuh Bangun. Tadi sudah diminta oleh Bu Ernik ya. Nanti saya lanjutkan ada Denny Canan, Darboy Gang sama Via Valen. Spesial untuk Anda semuanya di Pro Dangdut.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, siap beradu di angkasa, ikuti Open Turnamen Aero Modeling Panglima TNI Cup 2026 dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Lanut Iswahyudi Madiun. Tersedia kategori putra, putri, pelajar, senior SMA hingga mahasiswa, serta pelajar junior SD hingga SMP. Pendaftaran dibuka hingga 20 September 2026 dengan biaya hanya Rp250.000. Sudah termasuk kaos lengan panjang. Turnamen sendiri akan digelar pada 26 dan juga 27 September 2026 pendengar, tepatnya di Shelter 1802 Lanut Iswahyudi. Info dan pendaftaran di www.aerojatim.my.ida. Beradu di angkasa, berprestasi untuk negeri.

0: kesempatan untuk bisa bergabung
1: di siang menjelang sore hari ini. Saya langsung sapa dulu di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oke, terputus. Bisa diulangi di 459198 ya, atau di line WhatsApp di 0811-366-9907. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut, Mbak Prita. Pro Dangdut RRI Madiun. Mantab.
1: Mantab, yang ditunggu-tunggu Bu Sekar Taji. Assalamualaikum. Kabar baik, sehat Ibu?
2: Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat lahir dan batin.
1: Amin. Terima kasih.
2: Jangan lupa senyum.
1: Senyum bahagia.
2: Sama Opi.
1: Betul. Iya, Bu Sekar Taji. Kalau bicara beras, sukanya konsumsi beras yang putih, merah, atau jenis beras yang mana?
2: Kalau aku putih, Mbak.
1: Putih ya.
2: Semua suka. Kayak beras merah pun juga suka. Tapi cenderung ke putih. Dan lauknya nggak begitu banyak, Mbak. Banyak sayurnya.
1: Banyak sayur, lauk.

0: BTW ini lagunya gak ada, mau diganti apa?
1: Loh, kok kayak
0: ya. Apa yang lain? Judul yang lain mungkin?
1: Cuma kamu.
0: Cuma kamu. Oke, dilanjut iya. Dulu salam-salamnya, silakan.
1: Salamnya lagi tadi ada Pak Mas Muhammad, Bapak Norwan, Bapak Heri yang suka nyolek aku juga. Terima kasih Pak Wauti. Ada Pak Didon okay. Bersama keluarga semoga bahagia bersama anak dan cucunya.
0: Amin amin ya robbal alamin.
1: Ada Bunda Mari lagi yang banyak. Ada Bunda Mari, Ibu Susi, Bu Samira, terus Ibu Deno, semoga lekas sembuh ya Mbak ya. Ini lagi nadang
0: cerah. Oh, oke okay, Bu Deno ya.
1: Semoga
0: lekas baik, apa, sehat, pulih.
1: Seperti setia kala kumpul bersama keluarga.
0: Ya robbal alamin.
1: Terus teh di semuanya
0: kafe ya Mbak. Oke siap Bu, ditunggu lagunya kalau begitu ya.
1: Aku tunggu lagunya.
0: Baik. Baik, terima kasih Bu Sukartaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga di sini di Dolopo ya. Salamnya untuk semuanya pendengar saja Mbak Prita, lagunya Innocentia yang Prasangka. Baik, saya langsung hadirkan dulu ya karena juga sembari menantikan azan asyar hari ini yang akan berkumandang pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.

0: Dek, ayo nikah?
1: Enggak ah, masih sekolah.
0: Yaudah, minggu.
1: Lah kok minggu?
0: Akan libur.

Pendengar, kita ikuti azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah seseorang, celakalah dan celakalah." Sahabat bertanya, "Siapa ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang mendapati kedua orang tuanya menua, baik salah satu maupun keduanya, lalu ia tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim.

Ya, pendengar, kebersamaan kita di Pro Dangdut harus saya tuntaskan di menit ke-53 ya. Terima kasih untuk atensi dan interaksi Anda. Mohon maaf untuk yang belum bisa terbaca pesannya atau terputar lagunya. Kita berjumpa lagi esok pastinya mulai pukul 1:30 siang untuk Pro Dangdut. Dan jangan lewatkan, pendengar, hari ini nanti kami akan hadirkan Beranda Astacita Nasional yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta pastinya, yang akan menghadirkan berbagai macam topik dari RRI Manokwari terkait dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Ada RRI Tahuna, Bank Sampah Berbasis Sekolah, dan RRI Purwokerto, Pemanfaatan Bank Sampah, serta RRI Ranai, Mengubah Sampah Menjadi Karya Bernilai. Bersama dengan host Andre Satria, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dani Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026? Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilah, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18 2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18 2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak, ya. Salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri, ya. Yang kedua, untuk organik, memang non-organik, memang persoalan non-organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana, begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar, dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Salam jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kristin Makagansa, STP, MSI. Baik, Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Lesa Satu. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya,
0: nilai ya,
1: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan
0: itu,
1: tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Iya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di ya. Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Indu.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan lah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama, kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu.
2: Itu yang harus disampaikan, ya,
1: disosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar, Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah, ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasi ya, kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua siswa pada khususnya, bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya, kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa sampah-sampah ini tidak boleh dibuang sembarangan. Sampah-sampah ini harus dibuang di tempat yang sudah disediakan. Pilah sampah dari rumah itu sangat penting. Makanya sekarang kami berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan, dibawa, punya nilai ekonomis. Kemudian ya, kita punya lingkungan yang bersih, karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
2: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan dilaksanakan. Terima kasih sekali, terima lagi kasih. Sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
3: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Astacita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga, selain tabungan kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya, ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami minggu. Tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik, betul. Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Iya. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi. Iya.
4: Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Di wisata edukasi.
4: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
3: edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA, perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya,
4: terus tempat minum ada tempat tisu, ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: minum ya. Iya, tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya
4: nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan Rumah Ayam Tumpang Sari Maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Asli.

0: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asiasita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata, di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif. Salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
1: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
0: Dikumpulkan, tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
1: Selain tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
0: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
1: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang

0: bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
1: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
0: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
1: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
0: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara, masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Dari sampah kita. belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Astacita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Astacita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Astacita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, selamat sore. Sore hari ini Anda bersama Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan Anda saat ini pendengar ada di program Surabaya sore ini. Dan baru saja Anda mendengarkan program Beranda Asta Cita begitu ya, yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jakarta dengan beberapa RRI, diantaranya adalah RRI Manokwari dengan tema Dampak Limbah Sampah bagi Lingkungan dan Penanganannya. Kemudian ada RRI Tahuna dengan tema Bank Sampah Berbasis Sekolah, dan juga RRI Purwokerto dengan tema Pemanfaatan Bank Sampah. RRI Ranai dengan tema Mengubah Sampah Menjadi Karya Bernilai, bersama dipandu oleh Andreas Satria begitu ya, di sore hari ini begitu, di kesempatan hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan Anda saat ini ditemani Dini Wardani, pendengar, sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan info prima, kumpulan informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini begitu ya. Dan nanti usai info prima, kami juga masih mengundang Anda di 0315345474 dan juga di 0813314992. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya sore ini.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Pemkab Banyuwangi siapkan beasiswa untuk anak korban KM Virgo Transport 8. Tim DVI Polda Jatim siapkan identifikasi DNA korban KM Virgo Transport 8. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan padam, 3 titik merembet ke Ngawi. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 17 September 2026 bersama saya, Sandy Wira. Pemkab Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri korban KM Virgo Transport 8 yang hingga kini masih dalam pencarian. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan bantuan pendidikan bagi dua putri kembar Ponco Budi Raharjo alias Harjo, warga Kecamatan Glenmore yang hingga kini masih dalam pencarian setelah kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandadi mengatakan, kedua putri Harjo saat ini sedang menempuh kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Jember. Bantuan pendidikan disiapkan agar keduanya tetap dapat melanjutkan kuliah di tengah kondisi ekonomi keluarga yang terdampak musibah. Ipuk mengatakan, Harjo selama ini menjadi satu-satunya sumber penghasilan bagi keluarganya. Karena itu, pemerintah daerah ingin meringankan beban keluarga, khususnya untuk memastikan pendidikan kedua anaknya tetap berlanjut. Bantuan pendidikan tersebut rencananya akan diberikan melalui program beasiswa Banyuwangi Progresif. Ipuk berharap kedua putri Harjo dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus dan nantinya membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.
3: Kita prihatin, tetapi tentu karena memang ini belum masih proses ya, masih proses, maka kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Pak Harjo ini juga diberikan ya mukjizat lah oleh Allah SWT.
2: Pendengar, sebelumnya Ipuk mengunjungi keluarga Harjo di Dusun Tegal Rejo, Desa Tulung Rejo, Kecamatan Glenmore pada Kamis 17 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian korban. Ponco Budi Raharjo, hingga saat ini masih belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap proses pencarian dapat segera memberikan kepastian bagi keluarga. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kenaikan harga daging sapi turut dirasakan pedagang di Pasar Tanjung Jember. Kondisi ini membuat pedagang mengurangi stok. Laporan Gea Debora.
4: Harga daging sapi di sejumlah pasar mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembelian dari konsumen maupun pedagang. Samiati, salah seorang pedagang daging di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengatakan harga daging sapi yang sebelumnya sekitar Rp140.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut telah berlangsung lebih dari 10 hari. Menurutnya, kenaikan harga terjadi karena harga sapi di tingkat pemasok juga mengalami peningkatan.
5: Ibu Samiati.
6: Iya, Ibu, terkait harga daging ini apakah betul ada kenaikan, Ibu?
5: Iya, nah, kenaikan ada.
6: Mungkin bisa dijelaskan dari harga berapa ke berapa itu?
5: 140 dan 145, naik 5.000.
6: Ini sudah naik berapa hari?
5: Kalau enggak salah ya 10 hari yang sudah, lebih dari 10 hari sudah.
6: Iya, Ibu tahu informasinya kenapa naik mungkin di tingkat yang kulak gitu.
5: Iya, sapinya mahal. Yang cari sapi itu sapinya yang mahal.
6: Bu, ya, kalau untuk Ibu sendiri kulaan ini apa sudah mengurangi, Bu?
5: Ya, mengurangi. Sekarang biasanya 30 tinggal di 20, 15 gitu.
6: Itu dari tahun kapan,
5: Ibu? Ya, mulai tahun-tahun kemarin. Ya ini mulai harga naik-naik terus itu.
6: Emang anu pembeli sesepuh itu?
5: Iya, ngurangin banyak.
4: Kenaikan harga tersebut membuat Samiati mengurangi jumlah pembelian daging sapi. Jika sebelumnya mampu membeli sekitar 30 kg, kini jumlah yang dibeli hanya sekitar 15 kg. Ia menyebut kondisi serupa mulai dirasakan sejak beberapa tahun terakhir seiring harga daging sapi yang terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan kenaikan harga daging sapi tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga mendorong konsumen untuk mengurangi jumlah pembelian. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemkab Jember menyiapkan revitalisasi Pasar Tanjung dengan dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah. Penataan akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pedagang tanpa melakukan penggusuran. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember berencana melakukan pembenahan Pasar Tanjung dengan konsep penataan aktivitas perdagangan, bukan penggusuran pedagang. Penataan ini salah satunya akan mengatur aktivitas pedagang di area bawah dan lantai atas agar tidak saling mengganggu. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, pembenahan Pasar Tanjung dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan aspirasi dari pedagang. Ia juga menyebut pemerintah daerah telah mendapat dukungan anggaran APBN sekitar 250 miliar rupiah untuk revitalisasi pasar.
7: Tadi ibu-ibu semua setuju untuk apa namanya yang saya datangi ya, setuju untuk dibangun, kemudian minta ada bukan penggusuran tapi penataan. Jadi supaya sama-sama hidup. Yang di atas juga orang kecil, yang di bawah juga orang kecil. Yang di atas cari makan, yang di bawah juga cari makan. Mereka hanya minta ditertibkan terkait masalah jamnya saja.
2: Fawaid mengatakan salah satu opsi penataan yang akan dibahas adalah pengaturan jam operasional pedagang di area bawah. Pemerintah ingin aktivitas perdagangan tetap berjalan, namun tidak mengurangi fungsi area perdagangan di lantai atas. Sementara itu, pedagang Pasar Tanjung berharap pembenahan dapat menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di lantai atas. Katiem, salah satu seorang pedagang, mengatakan saat ini pembeli cenderung memilih berbelanja di area bawah karena lebih mudah diakses.
8: Ya, direnovasi boleh. Yang penting bagus kak dulu diadakan penertiban. Juga keamanannya sini nggak kurang. Banyak yang kemalingan.
9: Kebersihan ya.
8: Nanti dirapikan kalau bisa. Kita ikutin aja aturannya. Yang penting hak kita juga dipenuhi.
2: Katia menilai kondisi bangunan Pasar Tanjung masih cukup kokoh dan layak direnovasi. Ia juga berharap penataan nantinya tetap memperhatikan kebutuhan pedagang, sehingga revitalisasi tidak hanya memperbaiki bangunan, tapi juga membuat aktivitas perdagangan di Pasar Tanjung kembali berjalan optimal. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan Dini.
10: Baik, terima kasih Sandy Wira. Pendengar dan pemirsa, duka keluarga korban tenggelamnya KM Virgo hingga saat ini masih terasa. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendatangi keluarga salah satu korban yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
11: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan takziah kepada keluarga almarhum Imam Suparno, salah satu korban tenggelamnya KM Virgo di perairan Masa Lembu. Khofifah juga mendoakan almarhum serta berharap proses evakuasi korban yang masih berlangsung dapat berjalan lancar. Khofifah mengatakan proses kecelakaan laut KM Virgo akan menjadi bagian dari investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Sementara untuk warga Jawa Timur yang telah teridentifikasi meninggal dunia, Pemprov Jatim akan melanjutkan takziah ke sejumlah keluarga korban.
12: Dan kita semua menyampaikan duka cita atas wafatnya beliau di dalam proses laka laut ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan seluruh hilafnya diampuni oleh Allah dan amalnya beliau diterima oleh Allah dan beliau dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
11: Keluarga almarhum Imam Suparno menyampaikan terima kasih atas perhatian Gubernur Khofifah. Novia selaku anak korban tak kuat menahan tangis ketika didatangi Gubernur Khofifah.
13: Terima kasih banyak kepada Ibu Gubernur atas bantuannya.
11: Khofifah berharap proses evakuasi yang masih dilakukan dapat memberikan kabar baik bagi keluarga, khususnya mereka yang masih menunggu kepastian anggota keluarganya. Pemerintah daerah juga terus memberikan perhatian kepada keluarga warga Jawa Timur yang menjadi korban dalam kecelakaan laut tersebut. Andi Hasana melaporkan.
10: Sementara itu pendengar, tim DVI Polda Jawa Timur terus bersiaga menghadapi tantangan identifikasi korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
9: Seiring bertambahnya waktu pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan, kondisi fisik korban yang terendam air laut menjadi tantangan utama bagi tim forensik. Kaur DVI Bidokes Polda Jawa Timur, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, semakin lama jasad korban berada di dalam air laut, kerusakannya akan semakin tinggi, sehingga menyulitkan proses identifikasi visual maupun data medis awal.
14: Jadi ini seiring bertambahnya waktu dan ini belum ditemukan korban, kemungkinan besar adalah korban mungkin dan polisi sudah meninggal. Semakin lama korban itu berada di dalam air, tentunya itu akan mempengaruhi kondisi fisik dari korban, sehingga itu mungkin akan menyulitkan kita dalam melakukan proses identifikasi. Itu. Karena kita tahu sendiri kalau misalnya dia terendam dalam air, apalagi itu air laut, tentu akan merusak fisik dari korban. Dan mungkin akhirnya kita bisa lakukan adalah terakhir nanti dengan metode DNA.
15: Itu langkah terakhir.
14: Tantangannya itu. Karena memang prosesnya ini lumayan lama, semakin lama akan semakin mempengaruhi kondisi dari jenazah.
9: Dijelaskan Budi, meski kondisi fisik jenazah telah mengalami perubahan akibat rendaman air laut, ekstraksi sampel DNA dari jenazah sebenarnya tidak terpengaruh waktu. Namun, keberhasilan pencocokan data DNA sepenuhnya bergantung pada ketersediaan data pembanding atau antemortem dari keluarga kandung korban. Oleh karena itu, ia mengimbau pihak keluarga korban yang belum menyerahkan data antemortem atau mengambil sampel DNA untuk segera mendatangi posko DVI terdekat guna mempercepat proses pencocokan data identifikasi. Faris Yarbo melaporkan.
10: Pendengar, aksi penyampaian aspirasi digelar Civitas Akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan tuntutan terkait kedudukan Rektor UINSA Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Gelombang penolakan terhadap kepemimpinan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel atau UINSA Surabaya yang saat ini dijabat oleh Profesor Ahmad Muzaki semakin tajam. Sejumlah dosen, tenaga kependidikan atau tendik hingga mahasiswa menilai situasi internal kampus kian tidak kondusif. Melalui dosen Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, Miftahur Rahman Habibi, saat diwawancara RRI usai penyampaian aspirasi mengatakan ketidakharmonisan di internal kampus sudah dirasakan sejak awal periode kepemimpinan Prof. Muzaki akibat kebijakan kepemimpinan yang dinilai otoriter serta dugaan keterlibatan dalam kasus hukum. Selain masifnya pencopotan pejabat tanpa mekanisme yang transparan, para dosen juga mengeluhkan besarnya tekanan target finansial yang dibebankan kepada tiap-tiap fakultas. Menurut Habibi, kampus seharusnya berfokus pada pendidikan atau education oriented, bukan berorientasi pada bisnis semata.
17: Jadi, saya mendengarkan dari aspirasi berbagai rekan sejawat ya, dari berbagai macam fakultas, fakultas syariah dan hukum, fakultas tabia dan berbagai macam fakultas, hampir semuanya itu menolak. Ini aspirasi di bawah ya. Kenapa kok ditolak? Pertama, selama kepemimpinannya Prof. Muzaki ini banyak ketidakharmonisan, banyak pemecatan pegawai ya, pegawai misalnya selevel dekan diberhentikan tiba-tiba, tendik dan sebagainya, itu selalu menimbulkan kegaduhan.
16: Senada dengan Miftahur, Koordinator Lapangan Aksi Koko Prakoso menilai tuntutan yang disampaikan telah bulat dan aksi tersebut akan terus dilakukan sampai output tuntutan tercapai.
17: Sama, ini adalah demo lanjutan. Tuntutan akan tetap sama, tidak akan berkurang dan atau bisa lebih. Dilihat dari kinerja kampus dan bagaimana kampus menggubris kami jika tidak ada kepastian yang diberikan oleh kami mahasiswa UINSA. Ya, kami akan terus turun aksi dan terus akan menggali kebobrokan yang ada.
16: Pihak Civitas Akademika juga berkomitmen mengambil langkah tegas jika tuntutan tidak segera direalisasikan. Salah satunya yakni dengan melakukan aksi mogok mengajar oleh para dosen serta gelombang aksi penyegelan kampus oleh mahasiswa yang diprediksi akan berlangsung dalam skala yang lebih besar. Faiz Putra melaporkan.
10: Mendengar aksi unjuk rasa, Forum Rembuk Masyarakat Jombang di depan kantor Pemkab Jombang terus berlanjut. Massa kini menambah jumlah tenda dan menyatakan siap memperpanjang aksi jika tuntutan mereka belum mendapatkan respon. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
18: Gelombang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Rembuk Masyarakat Jombang
15: Di depan kantor Pemkab Jombang terpantau semakin masif. Massa aksi tampak semakin memperkuat posko perjuangan mereka dengan mendirikan tambahan tenda darurat. Jumlah tenda kemah yang dibentangkan oleh massa aksi meningkat drastis. Jika sehari sebelumnya hanya terlihat 5 unit tenda, kini jumlahnya membengkak menjadi 11 tenda yang berdiri bentapingan di area depan kantor Pemkab Jombang. Koordinator FRMC, Joko Fatarocki menegaskan bahwa pihaknya tidak gentar dan siap memperpanjang durasi aksi unjuk rasa hingga 1 bulan penuh apabila aspirasi mereka diabaikan.
18: Kalau belum selesaikan, kita pun 1 bulan siap untuk berkemah di depan kantor Pemkab Jombang. Kenapa? Karena ini sudah jelas bahwa tidak ada niatan dari pejabat pemerintah kabupaten untuk menemui kita. Dan nanti kalau belum nggak ada, ini pun akan kita tambah lagi. Bukan tuntutan selesai. Nah, kita akan demo besar-besaran, nggak main-main lah ya. Semua akan kita kerahkan semua. Tuntutan yang paling krusial itu adalah ada dua ya, yaitu di Cianjur sama dan di PKL di, yang ada di alun-alun zona merah.
15: Adapun pemicu utama kemarahan massa FRMC berpusat pada dua tuntutan krusial yang dinilai mendesak untuk segera dituntaskan. Persoalan tersebut meliputi penanganan masalah di PT Jianyu, wilayah Gambiran Kecamatan Mojoagung, serta penertiban aktivitas pedagang kaki lima yang dinilai masih marak dan kucing-kucingan di zona merah kawasan alun-alun Jombang. Di tengah aksi perpanjang waktu berkemah tersebut, para peserta aksi memastikan bahwa seluruh kebutuhan logistik, mulai dari konsumsi hingga kebutuhan kelistrikan, dipenuhi secara mandiri melalui swadaya anggota tanpa ada pihak luar yang menunggangi. Chandianov melaporkan.
10: Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi, tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
19: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus Call Out di Kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman Kamis siang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
20: Tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Denantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
19: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
21: Cara ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
19: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan menjadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Uni Arianto melaporkan.
10: Suasana panen raya di Lamongan diwarnai aksi unik dan meriah. Area persawahan disulap menjadi sirkuit balap ojek gabah yang menjadi hiburan bagi petani dan warga. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
22: Suasana panen raya di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan berlangsung semarak. Selain panen padi dan bawang, masyarakat menggelar hiburan unik berupa balap ojek gabah yang memacu adrenalin warga. Bupati Lamongan, Irodar Effendi, turut menyaksikan perlombaan yang menjadi hiburan masyarakat tersebut. Sebanyak 6 tim dengan total 24 peserta ikut ambil bagian, masing-masing tim terdiri dari 4 orang. Pak Esa Panakrabnya mengaku ikut merasakan keseruan balap ojek gabah tersebut. Ia bahkan membandingkan tantangan lintasan sawah yang disulap dengan sirkuit balap. Di balik keseruan lomba, ojek gabah memiliki peran penting bagi petani. Mereka membantu mengangkut gabah dari area persawahan menuju tepi jalan yang sulit dijangkau kendaraan pengangkut.
1: Ya menyenangkan ya, seru ya, kelihatannya memang ya gampang, tapi ternyata ini kalau belum pernah mencoba sirkuit Mandalika ya tentu belum bisa seperti tadi. Ini ternyata kan profesi baru, jadi ojek gabah ini kita juga berterima kasih lah, kalau tidak ada ojek gabah ini kita juga tidak bisa ngangkut ke sampai pinggir jalan, dan ini memerlukan keahlian khusus loh untuk ojek gabah ini ya. Bayangkan kalau biasanya itu sampai 4 selangsing, 4 sak ini yang diangkut gitu.
22: Salah seorang peserta, Ahmad Santoso, mengaku baru pertama kali mengikuti balap ojek gabah bersama rekan-rekannya. Ia menyebut antusiasme peserta cukup tinggi karena kegiatan tersebut berlangsung di tengah momentum panen raya.
3: Ini balapan ojek gabah ini turnamen apa usung panen padi masa panen desa Truni Kecamatan Babat ini.
6: Sama teman-teman ini tadi ya.
3: Iya, sama teman-teman.
6: Seru enggak, Pak?
3: Ini seru. Sama
6: baru pertama kali apa?
3: Pertama kali.
6: Sulit enggak tadi?
3: Ya, agak lumayan sulit. Medannya kan masih agak basah. Jadinya kan agak rumit.
22: Para petani berharap turnamen serupa dapat digelar tiap kali usai masa panen berlangsung, sehingga dapat menarik penonton dari penjuru desa. Varian Rahim melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita ke RRI Malang bersama dengan rekan Arga Saputra. Arga, silakan.
23: Baik, terima kasih Dini. Museum Mega Center Science dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka. Museum ini menggabungkan pembelajaran STEM, teknologi digital dan kecerdasan buatan dengan unsur budaya dalam konsep wisata edukasi. Berikut laporan Rizky Darmawan.
24: Museum Mega Science Center dan Budaya di Jawa Timur Park 1 Kota Batu resmi dibuka Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Peresmian dilakukan bersama Wali Kota Batu Nur Rohman dan Direktur Jawa Timur Park Gubernur Imam Sunjoyo dalam trial opening. Kofifa menilai kehadiran museum tersebut menjadi angin segar bagi pengembangan pembelajaran sains, teknologi, engineering, and matematik. Menurutnya, konsep museum menyajikan STEM dalam suasana menyenangkan sehingga dapat dinikmati anak-anak. Kofifa juga menyoroti penggunaan teknologi canggih dan artificial intelligence atau AI yang dapat berinteraksi dengan pengunjung. Menurutnya, ekosistem digital dan teknologi tinggi di museum tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang berbeda.
25: Bagaimana menyajikan di dalam bentuk bermain, learning by doing, kemudian dalam teknologi yang canggih ya, artificial intelligence yang saya rasa nanti akan terus bisa berinteraksi dengan pengunjungnya. Saya rasa digital IT disiapkan dengan ekosistem yang sangat baik, high tech tetapi diikuti budaya.
24: Konsep tersebut memberikan pengalaman belajar melalui interaksi langsung sehingga pengunjung tidak hanya menerima informasi secara teoritis. Kofifa juga menyebut pengenalan STEM dapat dilakukan sejak jenjang pendidikan anak usia dini untuk membangun ketertarikan terhadap sains dan teknologi. Kehadiran Museum Mega Science Center dan Budaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang mempertemukan STEM, teknologi digital, AI, dan budaya dalam satu kawasan wisata edukasi. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
26: Terima kasih, Arga. Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi salah satu kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Di Sampang, masyarakat diimbau memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat memperbarui data. Laporan Ima Fadilah.
27: Pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN menjadi kunci utama agar program bantuan sosial Bansos tepat sasaran. Saat ini, lebih dari 71 ribu KK di Sampang mendapatkan bantuan sosial tahap 3 pada triwulan ketiga. Jumlahnya menurun hingga 2.000 penerima manfaat seiring dengan pemutakhiran DTSN yang semakin mendekati kondisi real kesejahteraan masyarakat. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim menghimbau seluruh lapisan masyarakat dan elemen pemerintah desa untuk turut berperan aktif dalam pemutakhiran DTSN dengan memberikan data yang valid dan real.
28: Dalam konteks pemutakhiran data, kita berharap
0: data yang kita yang disampaikan kepada kita itu benar-benar data yang jujur, akurat dan real di lapangan, sehingga tidak ber atau tidak bias kepada bantuan kurang tepat sasaran dan lain-lain. Harapan kita itu.
27: Selama ini warga yang berhak mendapatkan bantuan kerap tergeser posisinya karena salah penetapan desil akibat adanya data tidak jujur dari warga yang mampu. Oleh karena itu, warga mampu dihimbau untuk memutakhirkan datanya secara jujur. Di sisi lain, warga real yang berhak masuk dalam desil 1 sampai 4 masih banyak yang belum memahami cara memperbarui data. Warga diharapkan segera menghubungi pendamping PKH terdekat untuk melakukan pemutakhiran data. Kejujuran data yang krusial guna menghindari bias informasi yang berpotensi menyebabkan penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran.
26: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia. Prita, silakan.
2: Terima kasih, Refka. Kebakaran di kawasan Gunung Lawu, wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Namun, 3 titik api kini terpantau merembet ke wilayah Kabupaten Ngawi. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Yusron Al-Fatah.
4: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, 3 titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan. Namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan 3 titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana.
5: Di atas seputaran Gunung Anak. Jadi kalau yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Jadi sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah yang, karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilalang alami yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada 3 titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Anaan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, tapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau enggak sampai ke 8 kiloan.
4: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun untuk alokasi Juli hingga September 2026 telah dituntaskan. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Warno.
7: Perumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
8: Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kilogram beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kilogram. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
7: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Sandy Wira. Sandy, silakan.
9: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima. Perhatian Anda, selamat sore, salam prima. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti.
9: Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti. Salam prima.

Yovi and the Nuno pendengar ya, mengantarkan kita di menit ke-38 lepas dari pukul 16. Dan tentunya masih di Madiun sore ini bersama saya Prita Audia yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi sore ini untuk menemani aktivitas Anda di sore hari pendengar ya. Pemkab Pacitan memiliki pekerjaan rumah guna membenahi fasilitas pendidikan yang belum tuntas. Sedikitnya 33 SD negeri di Pacitan ini tercatat masih membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Nah, beberapa sekolah bahkan membutuhkan penanganan yang lebih menyeluruh pendengar, diantaranya SD negeri Jati Gunung 1 dan SD negeri Menadi. Kabid Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pacitan Wahyono mengatakan kalau kebutuhan rehabilitasi juga telah dipetakan berdasarkan kondisi masing-masing sekolah. Karena memang perbaikan sarana dan prasarana tidak hanya menyasar ruang kelas, namun juga sejumlah fasilitas pendukung pendidikan yang juga masuk dalam daftar penanganan. Nah, mulai kantor guru, ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS, pagar dan juga halaman sekolah ini juga menjadi bagian yang akan diperbaiki.

sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

RRI dengan esensi buku Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Empat orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun, mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta, Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit. Gadis ini kerja sampingan sebagai model bibir, bermimpi membeli rumah demi keluar dari situasi 3 kepala keluarga yang bertumpuk di bawah 1 atap. Di tengah perjuangannya menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk pesta pernikahan mewah. Tanisha, ibu 1 anak yang menjalani long distance marriage, mencari rumah murah dekat MRT yang juga bisa menampung mertuanya. Danan, anak tunggal tanpa beban, yang akhirnya berpikir untuk berhenti berhura-hura dan membeli aset agar bisa pensiun dengan tenang. Lantas, apakah Kaluna bisa membentuk keluarga yang ia impikan? Home Sweet Loan, karya Almira Bastari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran damkar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan 2026. Setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data.
2: Faktanya,
1: pendaftaran formasi damkar, Satpol PP dan Dishub secara resmi dilakukan dengan melalui seleksi calon aparatur sipil negara CASN yang dapat diakses lewat portal resmi sscasn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

hadirkan informasi terkait berita kehilangan di mana telah hilang satu lembar STNK atas nama Dwi Susiani dengan nomor polisi AE211KA beralamat di Kedung Maron RT3 RW1 Dusun Kedung Maron Pilang Kenceng Madiun pada hari Selasa 8 September 2026 di perjalanan Tamrin Gang 7 nomor 36 RT13 RW3 Klegen Kartoharjo Kota Madiun pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudara Lulu Alfiah beralamat di Jalan Tamrin Gang 7 nomor 36 RT13 RW3 Klegen Kartoharjo Kota Madiun atau menghubungi di 0831-8424-1554. Selanjutnya telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Irwansyah Harahap dengan nomor polisi AE4624CB yang hilang pada Jumat 11 September 2026 di sekitar wilayah lapangan Gulun Kota Madiun pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudara Muhammad Imron Harahap ST beralamat di Jalan Karya Bakti nomor 11A RT33 RW8 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun. Dan di selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Yohan Prasetya dengan nomor polisi AE2752DF yang hilang pada Rabu 26 Agustus 2026 di sekitar wilayah Jalan Taman Praja, Kecamatan Taman, Kota Madiun pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa menghubungi saudari Rista Angelina Putri, pendengar, yang beralamat di Jalan Tanjung nomor 24 Blok RT20, RW6 Kejuron Taman Kota Madiun atau bisa menghubungi di 0813-3168-3724. Atas perhatian Anda, kami ucapkan banyak terima kasih pendengar.

0: Mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, segera kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Untuk itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga melalui ibadah kita hari ini dapat diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر. أشهد أن لا

Long. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edie Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan

seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil, karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edie Sabdu.

Pendengar, kebersamaan kita harus tuntas di menit ke-50 lepas dari jam 17 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita, interaksi dan juga atensi Anda pastinya. Namun pastikan tetap bersama kami pendengar, Madiun sore ini akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Dwi Atmoko hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, saya Prita Audia, selamat petang.

Selamat sore pendengar. Badan Gizi Nasional BGN telah mengevaluasi dan menyesuaikan daftar penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG. Hasilnya sebanyak 1.653 sekolah elit diputuskan untuk tidak lagi menerima program tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan refocusing penerima manfaat merupakan bagian dari penguatan tata kelola program MBG. Menurutnya, hal ini bertujuan agar penyaluran program prioritas tersebut lebih tepat sasaran. Sudaryono menambahkan penyesuaian juga dilakukan dengan menyelaraskan data penerima manfaat dengan kondisi real di lapangan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Selain itu, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI didirikan dan Muhammad Hatta menjadi ketuanya. Hingga kini, Hari PMI diperingati pada tanggal 17 September setiap tahunnya.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, karena informasi dan inspirasi. Mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor nomor polisi AI2690CI. Hilang pada hari Kamis 10 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Lana Wati yang beralamat di Jalan Sawu Timur nomor 20 RT 08 RW 03 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 081-133-10751. Berikut berita kehilangan. Berita kehilangan dari satu maksud kami. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Diah Dinar Cahyaning Tias, nomor polisi AE5738GT. Hilang pada hari Jumat 4 September 2026 dalam perjalanan dari Madiun sampai wilayah Majayan pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Diah Dinar Cahyaning Tias yang beralamat di Kelurahan Kerajaan RT 01 RW 01 Kecamatan Majayan Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor handphone 089-606-781-224. Berikut berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama RR Diana Herawati, nomor polisi AI1492BL. Hilang pada hari Senin 13 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Ira Damayanti yang beralamat di Sukorejo, Kradinan RT 18 RW 05 Kradinan Tolopo Madiun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya benar, masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda yang malam hari ini masih setia, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu zona 90-an hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun.
2: Andai hari itu satu jendela tidak terbuka, mungkin lagu paling pilu di dunia ini tak pernah ada. Dunia mengenalnya sebagai Dewa Gitar. Eric Clapton, sang legenda rock and roll, jemarinya bisa membuat senar gitar menangis dan jutaan hati ikut terseduh karenanya. Di panggung, ia tampak tak terkalahkan. Namun jauh dari sorotan, ia hanyalah seorang ayah biasa yang mencintai putra kecilnya, Gunnar Clapton, yang baru berusia 4 tahun. Penuh tawa dan menjadi cahaya kecil yang menerangi dunia Clapton yang sepi. 20 Maret 1991, di lantai 53 sebuah apartemen di New York, satu jendela dibiarkan terbuka oleh petugas. Hanya satu kelalaian kecil yang tak terjaga dan Gunnar kecil yang tengah bermain terjatuh keluar jendela tersebut. Ia meninggalkan dunia sebelum sempat memahami dunia itu sendiri. Dunia Eric Clapton hancur seketika. Sang dewa gitar itu terpatahkan oleh duka. Ia menghilang dari sorotan dan tak lagi menyentuh gitar. Terperangkap dalam kesunyian dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Ia tak bicara, tak tahu bagaimana cara melanjutkan hidup tanpa tangan kecil yang biasa menggenggamnya. 9 bulan kemudian, secara perlahan Clapton menemukan satu cara untuk berbicara melalui senar gitarnya. Ia menulis lagu, bukan untuk album, juga bukan untuk radio, melainkan untuk Kanner. Lagu itu adalah surat cinta terakhir untuk putranya dan sebuah bisikan pilu dari seorang ayah kepada anaknya yang kini tinggal di surga. Sebuah pertanyaan lirih yang ia nyanyikan dengan hati hancur. Lagu itu menjadi bahasa duka yang paling jujur. Ia bukan sekedar lagu, tapi pelukan, tangisan, dan cinta seorang ayah yang tak pernah sempat mengucapkan selamat tinggal. Dunia serasa mendengarkan dan ikut menangis. Lagu ini pun sempat memenangkan Grammy Award dan menjadi lagu yang paling menyentuh sepanjang masa. Tahun-tahun berlalu, Clapton berhenti menyanyikannya. Bukan karena ia lupa, tapi karena luka itu perlahan telah menemukan tempat damainya. Eric Clapton telah menunjukkan kepada dunia bahwa musik bisa menyembuhkan dan cinta bisa hidup selamanya dalam sebuah lagu. Sebuah surat yang tak pernah sampai, ditulis dengan nada bukan tinta. Itulah Tears in Heaven. Di balik mahakarya Eric Clapton, sebuah lagu yang seharusnya tidak pernah perlu ada. Lahir dari keheningan setelah tragedi, musik menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa saat kata-kata tak lagi sanggup menampung duka. Ini adalah pengingat bahwa di balik karya seni terhebat, seringkali tersimpan luka yang paling dalam.

0: magnetik, namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan Perang Dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.
1: Murder.

Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Investasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke asistensi ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Sama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sampai di titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetung kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara Pemkab Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk West Nakoda atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti akan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
12: Nah, kami posisinya saat ini adalah pertolongan pada pengalaman otomotif. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada daerah maupun sumpah. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
13: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
14: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa ke pemimpinan Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
15: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
13: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
16: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan dek, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan dek, kalau dibantu mengeringankan kan.
13: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
18: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
17: Saya ini Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG untuk anaknya.
18: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
19: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan racun.
18: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Betul, Pak.
20: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
21: Tidak ada, Pak.
20: Tidak ada geser ke Gus Alek?
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali.
22: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
20: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
21: iya, Pak.
20: Belum sempat bergeser.
21: Belum.
20: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
21: Betul.
20: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
21: Bapak,
20: tidak ada geser ke Gus Yakut?
21: Gus Yakut.
20: Gus Alek.
21: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
22: Sementara itu, Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah, dan tanah.
1: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan.
3: Tahun
1: 2024. 550.
3: Cash? Ya. 1 juta, Pak.
1: Jogja, Pak.
3: Rumah di Jogja.
1: Iya.
3: Perolehannya tahun?
1: 2024.
3: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
1: Sekitar 1 M, kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
3: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
1: Dari percepatan.
3: Dari percepatan juga.
22: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Tabah, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
4: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali program 1 RRI Madiun AM 1008 kHz FM 99,7 MHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sajian Madiun malam ini di edisi Kamis 17 September 2026, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik. Dan untuk Anda pecinta drama radio, bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas bersama SMP Negeri 4 akan kami hadirkan nanti di pukul 20.15 menit waktu Indonesia Barat. Ragam budaya untuk malam hari nanti. Kelenengan mat-matan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik yang akan disampaikan oleh Ibu Eti dengan mengantarkan topik Apa Itu Pengampunan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Selamat malam dan salam sejahtera bagi para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada. Berkah dalam. Pada malam ini kita bertemu lagi dalam mimbar agama Katolik yang disiarkan melalui program 1 RRI Madiun. Saya, Etik Puji Haryanti, akan menemani saudara dalam 30 menit ke depan. Pada malam ini saya mengambil tema Apa itu pengampunan? Kita akan belajar dari bacaan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Maka marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan syukur atas penyertaan dan penyelenggaraan-Mu sepanjang pagi hingga saat ini. Kami bersyukur karena pada malam ini dapat belajar dan mendengarkan sabda-Mu pada bacaan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan bukalah hati serta pikiran kami, sehingga dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki pada diri kami untuk dilakukan dalam hidup ini. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil pada malam hari ini. Inilah Injil suci menurut Santo Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual, beserta anak istrinya, dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar utangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudara yang terkasih, pada bacaan Injil ini, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukan, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Yaitu mengampuni tanpa batas, tanpa ukuran, yaitu butuh belas kasihan dan kerendahan hati. Inilah pengampunan yang diharapkan dari Tuhan Yesus. Tidak dibatasi, tetapi harus berbelas kasih dengan ketulusan hati, jadi tak terbatas. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan untuk menjawab pertanyaan Petrus tadi. Seumpama kerajaan surga, yaitu seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ada seorang hamba yang berutang 10.000 talenta karena tidak mampu bayar atau melunasi hutangnya. Maka raja memerintahkan ia akan menjualnya beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi hutangnya. Lalu hamba itu sujud dan menyembah, memohon kepada raja. Karena dia memohon dengan ketulus hatinya, maka hati raja tergerak oleh balas kasihan, sehingga menghapus hutangnya. Setelah dihapus hutang,

pengampunan dan bertobat, maka Tuhan mengampuni. Karena kita memohon dengan ketulusan hati kita yang paling dalam. Tuhan juga berharap kita bisa juga mengampuni sesama kita dengan tulus, tidak menyimpan dendam. Di sini kita membahas bukan cara pengampunan, tetapi apa itu pengampunan. Kita pernah merasakan kebaikan orang lain. Setiap orang pasti mengalami. Kita pernah diberi kebaikan oleh orang lain. Misalnya dengan sapaan, senyuman, atau diberi sesuatu, atau ucapan ulang tahun, atau ucapan salam-salam sehat, bahagia, dan yang lainnya. Kalau kita menerima kebaikan orang lain, kita akan mudah mengingatnya dan mudah membalasnya. Tetapi yang paling susah ketika ada orang yang tidak suka pada kita atau membenci kita atau pernah berbuat jahat dan kita harus membalas dengan kebaikan. Dan inilah yang namanya pengampunan. Bisakah itu kita lakukan? Itu sangat susah dan sulit. Karena itu akan tertanam kepada hati kita. Kadang kalau kita merasakan sakit, pernah disakiti orang lain, dan itu akan membekas dalam hati kita. Seperti sebuah paku yang ditancapkan pada pohon. Dan setelah paku itu dicabut, maka bekasnya masih ada. Dan untuk menghilangkan bekasnya itu butuh proses. Kita pun juga seperti itu. Untuk mengampuni orang lain, maka kita butuh proses. Tidak hanya langsung, sekejap kita pasti emosi. Tetapi kalau kita mengalami hal itu, maka lebih baik kita diam, kita merenung. Karena kalau di saat emosi, kita akan mengucapkan kata-kata yang akan menyakiti orang lain. Kita akan membalasnya dengan kejahatan. Maka kita akan sama dengan orang tersebut, sama-sama jahatnya. Karena kita melakukan kejahatan juga. Karena kalau disakiti itu sakit, maka kita jangan menyakiti orang lain. Bila tidak senang pada orang, maka ia akan bercerita. Misalkan kita disakiti orang lain, dikata-katai yang jelek-jelek, yang menyakiti orang lain, terkadang kita bercerita pada sahabat kita atau orang yang kita percaya. Kita akan bercerita, oh tadi loh si A itu loh menyakiti saya, mengatakan ini dan itu yang sangat melukai saya. Kita percaya bahwa orang itu adalah kepercayaan kita. Tetapi orang tersebut, si A tadi, mempunyai sahabat lagi, si B. Maka dia akan bercerita pada si B apa yang kita ceritakan. Dan si B pun akan bercerita pada orang lain lagi, pada si C dan seterusnya. Maka untuk satu orang dendam, itu akan melibatkan banyak orang akhirnya. Karena kita bercerita dari satu orang, akhirnya orang lain bercerita kepada orang lain lagi, dan rasa dendam pada satu orang itu maka akan melibatkan banyak orang, sehingga dendam menjadi dendam bersama dan membuat orang banyak untuk berdosa karena akan menyakiti orang tersebut. Jadi apa sebenarnya pengampunan? Karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita harus bisa mengampuni orang lain. Pengampunan letaknya bukan memaafkan, tetapi dari hati, yaitu membersihkan hati dari amarah, dendam, dan dosa yang lain. Karena kalau kita menyimpan dendam dan amarah itu akan membawa petaka bagi orang lain. Karena dendam juga bisa membunuh orang lain, bisa juga membunuh karakter orang lain karena saking dendamnya. Maka lepaskanlah semuanya itu, biar hati kita merasa damai dan bahagia.
Kita belajar.

belajar mendamaikan hati kita. Meskipun itu sulit, maka kita akan berusaha untuk belajar bagaimana toh mendamaikan hati kita. Hati yang terluka, hati yang tersakiti, maka kita damaikan. Yaitu bersihkan semuanya. Ampuni orang yang berbuat jahat pada kita, dan balas dengan kebaikan, agar kita berkembang dan berbuah, karena menyimpan dendam akan menyakiti hati kita sendiri. Karena dendam itu akan menyakiti hati kita, membawa luka hati kita, dan itu bikin kita stres. Karena segala penyakit apapun itu adanya pada pikiran kita. Kita masih stres, masih memikirkan benci, kita tidak hidup, kita loh tidak tenang, kita tidak damai, kita tidak bahagia. Karena kita menyimpan dendam. Karena menyimpan dendam itu akan menyakiti hati kita sendiri. Marilah kita dengan bacaan hari ini, semoga kita dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Hilangkan, bersihkan hati kita dari segala dosa. Buatlah hati kita berdamai. Kita buatlah hati nyaman. Kalau hati kita damai, maka Tuhan akan tinggal di dalam hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus, agar kita dibimbing dengan Roh Kudus menjadi lebih baik lagi, dituntun kepada jalan kebenaran. Mohon untuk ketenangan hati kita, damai hati kita. Kalau kita damai, maka kita akan merasakan sukacita, dan sukacita yang ada pada hati kita bisa dirasakan oleh orang lain, oleh orang yang di sekitar kita akan merasakan sukacita, karena kita akan bisa membawa berkat bagi orang lain, berbagi berkat, berbagi kasih. Jadi dari sini kita bisa belajar bagaimana cara pengampunan. Jadi ini bukan caranya ya, maksudnya yaitu bagaimana, apa itu pengampunan? Yaitu apa? Membersihkan hati kita dari hal-hal yang dosa. Hilangkan dendam, rasa sakit hati, dan semuanya luka-luka yang pada hati kita itu hilangkan agar kita merasa damai dan bahagia. Itulah makna dari apa itu pengampunan. Yaitu membersihkan hati kita dari segala dosa, dari dendam, dari rasa benci, dari rasa iri hati. Hilangkan semuanya. Dengan ini semoga kita bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Kita agar berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Sehingga apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat

setelah kita merenungkan dari bacaan Injil pada hari ini, semoga bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu karena telah kau dampingi kami dari awal hingga akhir dari acara ini. Terima kasih Bapa telah engkau buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dan memahami apa yang kau kehendaki dalam bacaan Injil hari ini untuk kami lakukan dalam hidup kami, yaitu apa itu sebuah pengampunan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar dapat mengubah hidup kami, bagaimana kami bisa mengampuni orang lain seperti Engkau mengampuni kami. Berkati dan bimbing kami agar bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, karena semua ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar setia mimbar agama Katolik dimanapun berada, setelah kita mendengarkan bacaan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, kita dapat belajar apa itu pengampunan. Maka dan acaranya, maka saya Eti Puji Haryanti mohon undur diri dan kita akan kembali berjumpa pada hari Kamis yang akan datang, yaitu pada acara mimbar agama Katolik selanjutnya. Selamat malam, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.

Selamat mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Kamis 17 September 2026. ASEAN Development Bank atau APD menyetujui program senilai USD 650 juta untuk mendukung reformasi fiskal di Indonesia. Khususnya reformasi fiskal yang ditujukan untuk penguatan penyediaan layanan publik. Program tersebut adalah program percepatan desentralisasi untuk meningkatkan tata kelola daerah atau ADIL, Accelerating the Acceleration for Infrastructural Governance. Subprogram pertama yang akan dilakukan adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana publik. Program tersebut juga akan meningkatkan keberlanjutan anggaran agar dapat memberikan layanan publik sebaik mungkin. Semuanya dilakukan lewat digitalisasi untuk meningkatkan transparansi fiskal. Kerangka kerjanya mencakup isu-isu terkait perlindungan hak-hak sipil dan integrasi risiko bencana, perencanaan dan penganggaran responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan juga termasuk di dalamnya. Program ADIL juga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia di samping mendorong pengentasan kemiskinan serta ketimpangan dan memperkuat keberlanjutan lingkungan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam atas perhatiannya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar, untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Karena informasi dan inspirasi berikut untuk Anda pecinta drama radio akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, persembahan dari RRI Pihak dengan mengantarkan cerita Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Dimas, besok kamu jadi petugas upacara kan? Latihan pidatonya sudah?
3: Gampang, santai saja Bu, kan masih ada internet, tinggal cari nanti.
4: Nah, dari tadi ayah lihat bukannya kamu belajar, tapi sibuk membuat media sosial terus. Gimana, kapan belajarnya?
3: Sekarang semua sudah ada di HP kok ya, belajar juga bisa dari HP.
4: Betul nak, yang kamu bilang, tapi HP bisa menjadi jendela ilmu atau justru penjara waktu. Ingat, pilihannya ada di tanganmu.
2: Benar, apa yang dibilang bapakmu nak?
3: Ya udah pa, ma, ku belajar ya. Malam pa, malam ma.
4: Ya, malam juga nak.

0: minggu depan sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap kelas diminta membuat pertunjukan bertema makna merdeka masa kini.
1: Bu, bukankah sekarang kita sudah merdeka? Mengapa masih harus membahas kemerdekaan?
2: Merdeka seperti apa lagi yang harus kita kejar, Bu? Muanya kan sudah diperjuangkan pahlawan kita.
0: Pertanyaan bagus, Nak. Jadi Indonesia memang sudah bebas dari penjajahan. Tapi apakah kita sudah benar-benar merdeka dari kebencian, korupsi, narkoba, hoax, perundungan, dan rasa malas?
2: Tapi Bu, memang itu tugas kita ya?
0: Iya, itu tugas kita melakukan dan menerapkan semua itu sejak dini. Dan itu perlu, amat penting untuk masa depan bangsa.
1: Oh, begitu ya Bu? Aku pikir kita hanya belajar sesuai mapel saja, Bu. Tapi ada tambahan juga ya? Ah, ribet.
0: Sudah jelas, anak-anak. Ibu harap semuanya penuh kesiapan ya. Kalau begitu, Ibu akhiri jumpa kita hari ini. Selamat siang.
3: Siang.

0: Randy lihat, Randy.
1: Hah, Randy?
0: Lihat Randy, katanya sekolah kita mau ditutup sementara karena bangunannya retak.
1: Hah? Serius? Tahu dari mana beritanya?
0: Ini nih, dari grup WhatsApp.
1: Sabar-sabar, sudah dicek benar atau tidak informasinya?
0: Belum tahu juga sih.
1: Jangan di-share dulu ya, mending kita tunggu informasi sebenarnya dulu.
0: Iya.
2: Waduh, teman-teman, info tadi sudah saya bagikan loh di story WhatsApp.
1: Loh, ini ada yang tanya sekolah kita beneran ditutup?
0: Sama Ren, aku juga ada yang bertanya nih. Aduh, gimana nih?
1: Cepat-cepat, Dimas, hapus postinganmu. Hapus.
2: Iya, siap.
3: Siang anak-anak, siapa yang menyebarkan berita sekolah ditutup?
2: Saya, Bu. Saya kira benar tadi.
3: Ampun, Dimas. Dimas, itu berita palsu. Karena postingan kamu itu akibatnya orang tua murid panik dan telepon sekolah terus-menerus.
2: Maaf, Bu. Maaf, saya sudah hapus postingannya.
3: Ya sudah, jangan ada di antara kalian yang bagikan atau memposting lagi ya.
0: Baik, Bu. Maaf.
3: Jadi ibu guru mewakili pihak sekolah sudah klarifikasi kepada orang tua murid. Sekali lagi ibu ingatkan dengan tegas, berpendapat boleh, tapi bukan berarti bebas menyebarkan informasi tanpa tanggung jawab. Sampai di sini kalian paham?
4: Paham, Bu.
0: Ah, buat apa ikut kerja bakti? Yang penting lombanya seru.
1: Justru kerja bakti itu adalah bentuk cinta kepada lingkungan.
2: Teman-teman, aku baru sadar loh bahwa selama ini aku lebih sibuk mengontari keadaan daripada ikut memperbaikinya.
1: Ya sudah, kalau gitu, yuk kita kerja biar lebih cepat selesai.
5: Siang, Pak.
6: Ya, siang juga, Nak. Oh, Dimas. Kirain ada tamu yang datang. Baru pulang ya, Nak?
5: Iya, nih, Pak.
7: Siang, Om.
6: Ya, siang juga. Nak Randy, Nak Aldi, ada tugas kelompok ya hari ini?
0: Iya, Pak. Tugasnya kebetulan kita bertiga sekelompok, Pak.
1: Iya, Pak. Saya, Dimas, dan Aldi sama-sama sekelompok, Pak.
6: Oh, gitu. Ya, sudah. Nak, semangat ya anak-anak ya. Nak, bagaimana latihanmu di sekolah hari ini?
2: Lancar sih, Pak. Tapi
6: apa?
2: Tapi hari ini ada sesuatu hal yang baru dipelajari sih, Pak.
6: Oh, begitu. Hal baru. Maksud kamu hal baru apa itu, Nak?
2: Jadi gini, Pak. Ternyata aku baru sadar bahwa menjadi warga negara yang merdeka bukan hanya bebas berbicara saja, Pak. Kita juga harus bertanggung jawab atas setiap perkataan dan tindakan, Pak.
6: Nak, Bapak bangga sama kamu. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya.
1: Merdeka berarti berani menghargai perbedaan.
0: Merdeka berarti berani berkata jujur meskipun sulit.
8: Merdeka berarti menggunakan teknologi untuk belajar, berkarya, bukan untuk menyebarkan kebencian.
9: Merdeka dimulai dari rumah, menghormati orang tua, jujur dan bertanggung jawab, Nak.
6: Ingat ya anak-anak, bangsa kita tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya pandai mengkritik, tetapi oleh mereka yang mau ikut bekerja. Sampai di sini paham?
9: Kemerdekaan itu bukan hadiah yang selesai pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi kemerdekaan harus dijaga setiap hari. Misalnya saat kita belajar, ya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saat kita menghormati perbedaan, saat kita membantu sesama, dan juga saat kita menjaga lingkungan. Apalagi saat kita menggunakan media sosial dengan bijak. Disitulah Indonesia benar-benar merdeka. Paham ya anak-anak?
4: Paham.

Sekian persembahan drama radio produksi Eralibia dengan judul Merdeka Bukan Sekedar Bebas. Para pemain, Randy diperankan oleh Muhammad Fakri, Aldi diperankan oleh Dian Pabidal, Dimas diperankan oleh Lailatul Hanif, Ibu diperankan oleh Maria Mai, dan Guru diperankan oleh Ririn Arini, narator Ririan. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas program 1 RRI Madiun. Malam hari ini hadir di studio Konti Pro 1 dari SMP Negeri 4 Kota Madiun, yang mana di malam hari ini dari SMP Negeri 4 Kota Madiun hadir ada Ibu Haryanti SPD. Selamat malam Bu Haryanti.
2: Selamat malam Mas Atmoko.
1: Ya, juga dari siswa-siswi ini juga hadir di studio ada Adik Aisyah Rahma Suseno. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, itu ada lagunya ya. Panggilannya siapa, Mbak Aisyah?
3: Panggilannya Ais.
1: Ais, ya. Di Ais gitu ya.
3: Ya.
1: Ya, di Ais. Tidak dilanjutkan sah ya, Ais gitu aja ya. Juga ada adik-adik Naisila Fauzia Asara. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Saya manggil.
4: Selamat malam.
1: Nah, nanti kalau panggilannya
4: Sila.
1: Oh, Adik Sila.
4: Okay.
1: Ya, nanti kalau lupa Pak Dwi diingatkan ya. Juga ada Adik Claudia Sania Bila. Selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Ya, panggilannya Adik
5: Sania.
1: Adik Asania. Ya pendengar, di malam hari ini kita ngobrol bareng hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ada 45 menit ke depan kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama siswa-siswi dari SMP Negeri 4 Madiun. Kita bahas tentang moco cerita atau dongeng.
4: Dongeng.
1: Ya. Jih. Yang pertama di Ibu Haryanti tentang moco cerita atau dongeng ini disebuti.
2: Inji, dipun wiwiti saking cerita tapi dongeng ya Mas ya. Dongeng menika satunggaling cerita ingkang boten leres-leres kedadosan. Bahasa Indonesia ini pun cerita yang tidak benar-benar terjadi. Menika cerita fiktif utawi khayalan ya, khayalan saking pengarangipun. Pramila menika kadang-kadang kita nggih bingung masalahnya menapa amargi cerita-cerita menika kadang-kadang mboten trep ngaten. Ananging mergi naminipun dongeng, dongeng menika sampun mataun-taun ewonan taun ngaten nggih, wiwit nenek kakek kita menika sampun puluhan tahun. Menika amargi ngrembaka, saking anggenipun ngrembaka menika turun temurun Mas Atmoko, turun temurun menika saking mbahipun lajeng dateng putranipun, putranipun dateng putranipun malih ngantos dugi sak menika. Mila dongeng menika sejatosipun namung khayalan ngaten imajinasi saking pengarangipun ngaten Mas Atmoko.
1: Nggih, matur nuwun Bu Haryanti, sekedhik sampun trios bab perkawis dongeng. Lajeng Adik Aisyah. Nggih. Ais nggih. Adik Aisyah. Adik Aisyah, kalau sampun dipun jelasaken kalian Ibu Haryanti pilih dongeng. Nggih. Dongeng. Sejak kapan? Yeah. Mulai
3: sejak kecil sering didongengin sama ibu.
1: Nanti didongengkan sama ibu ya. Tentang dongeng-dongeng yang diceritakan ibu, masalah tentang dongeng, mungkin ya dongeng cerita anak atau mungkin cerita legenda atau mungkin dongeng cerita asal usul sejarah.
3: Cerita legenda.
1: Legenda.
3: Ya. Yeah.
1: Noporin ceritaan ini ku.
3: Maling kundang.
1: Maling kundang, maling kundang. Sejak umur berapa? TK atau mungkin SD? Masih ingat?
3: Sejak TK.
1: Terus di tempat mana? Di sana mungkin di teras atau mungkin
3: di rumah, di kamar.
1: Oh, di kamar tidur. Ya,
3: mau tidur.
1: Oh, mau tidur itu. Ya, ya, ya.
2: Cerita
1: ya.
2: Sebelum tidur ya,
1: Pak. Ya. Ya, memang dongeng itu efektif waktu itu ya. Menina bubuk kan ya,
2: menina bubuk kan,
1: dongeng kan, itu iya. Maling kondang ya di Ais. Kemudian di Sila juga pernah dengar dongeng atau didengarkan?
4: Pernah. Pernah.
1: Siapa yang dongengkan?
4: Ibu.
1: Oh, ibu.
4: Nggih.
1: Lebih dekat dengan ibu ya sama ayah.
4: Nggih.
1: Oh, apa dulu dongengnya?
4: Bawang merah, bawang putih, Pak.
1: Weh, bawang merah, bawang putih.
4: Nggih.
1: Ada sedikit ingat tentang hikmah dengan bawang putih, bawang merah?
4: Enten.
1: Nggih, nggih, enten.
4: Jadi kita nggak boleh serakah sama hal yang seharusnya nggak boleh.
1: Seharusnya bukan haknya atau bukan apa gimana?
4: Bukan haknya.
1: Bukan haknya.
4: Iya.
1: Itu sedikit yang bisa diambil hikmah cerita maksudnya, dari bawang putih, bawang abang. Yang serakah siapa dulu itu?
4: Bawang merah lan ibu, Pak.
1: Kok bisa dilihat serakah bawang merah gimana?
4: Bawang merah itu selalu ngambil. Kalau disuruh ibunya itu pasti ngasih ke bawang putih, padahal itu seharusnya bukan bawang putih.
1: Padahal itu bukan haknya bawang merah.
4: Nge, seharusnya itu bawang
1: putih. Nge. Akhirnya diambil oleh bawang merah.
4: Nah,
1: serakahnya gimana?
4: Serakahnya jadi bawang merah itu lebih suka yang berkilau. Jadi ketika bawang putih ngambil labu dari gubuk nenek, nah waktu dibuka itu banyak perhiasan, jadi ya. Bawang merah tergiur. Karena itu bawang merah dikasih pilihan labu kecil atau labu besar. Bawang merah ambil yang besar. Nah waktu dibuka ternyata itu isinya laba-laba, kalajengking, ular itu.
1: Dalam hati bawang merah kalau nanti ambil yang besar ya toh pasti lebih banyak lebih daripada banyak yang diambil bawang putih yang sedikit isinya mas-masan. Ternyata setelah ambil yang besar bukan mas-masnya, ternyata isinya ular. Itulah. Kalau kamu pilih yang mana? Aku mau dikasih ibu bapak.
4: Kula ambil yang besar.
1: Itu ambil yang besar itu mungkin ya hamburger. Besar itu. Ya makasih sedikit ya. Okay. Santai aja. Kalau adik Sani gimana? Pernah juga enggak dengarkan dongeng atau diceritakan sama orang tua apa?
5: Okay, ya? Pernah.
1: Nah, gimana gimana? Dongengnya apa dulu?
5: Dongeng ini kok Timun Mas, Pak.
1: Oh, Timun Mas. Bisa sedikit tentang cerita Timun Mas?
5: Iya. Niku, Timun Mas niku mbiyen dirawat oleh nenek-nenek sing nemu Timun Mas iku lahir saka timun. Di dhewe ning kebone mbahe.
1: Nggih.
5: Pas Timun Mas niku wis gede, Timun Mas niku dikejar-kejar oleh Buta Ijo. Moro-moro arep dipangan. Timun Mas wedi. Timun Mas mlayu namun ketangkep lan dipenjara.
1: Salah satu dongeng yang masih ingat gitu ya. Wah, kalau kalau diceritakan terus nanti nggak habis sampai jam 12 malam. Sebetulnya saya malah senang ditemani nanti sama. Tapi nanti kita dibatasi waktu ya, hanya sampai jam 21 ya. Jadi bertiga ini masih senang dongeng bahasa Jawa ya. Bu Haryanti melihat dari anak-anak yang masih seneng bahasa Jawa, masih seneng dongeng-dongeng. Gimana Bu Haryanti untuk memberikan apa istilahnya support atau memberikan anak-anaknya bisa seneng atau mungkin bisa belajar bahasa Jawa atau mungkin dongeng?
6: Inji,
2: Menika dalam paringi materi-materi, janipun materi ini pun kata Mas Atmoko, mboten dongeng kemawon, wonten keguritan, tembang, tembang mocopat, lajeng menika pranoto coro, menika wonten. Ananging menika dalam paringi dongeng utawi cerita, mergi materi ini pun pas dongeng lan cerita. Menika kula damelaken cerita-cerita ingkang gampil dipun pelajari ngaten. Lajeng ingkang trep kalian kondisi utawi kados mangke ceritanipun menika wonten asal usul utawi legenda. Legenda menika piyambakipun sampun ngertos ngertos upami mangke menika asal usulipun Dusun Sugaten, lajeng asal usulipun Telaga Sarangan, lajeng mangke wonten salah setunggal badhe ngaturaken menika kepemimpinan utawi kegagahan meskipun wanita nggih menika Dewi Retno Dumilah, menika pahlawan Madiun. Dadosipun para putra menika inji kajengipun ngenal piantun-piantun kados Dewi Retno Dumilah menika sesepuh kita pepunden kita ngaten inji menika amargi babatipun Madiun menika Dewi Retno Dumilah menika inji dados pandikaren prajurit ngaten inji
1: ngaten nggih. Jadi untuk mendidik anak supaya memahami atau mengerti tentang terutama bahasa Jawa,
2: inge,
1: terutama dongeng ya. Kulawu kata yang pun sebutakan gih wonten dongeng geguritan, ajeng MC pranoto coro, lasan-lasan sipun. Ini dalam menika ngrembak bab perkawis cerita utawi dongeng. Kemudian Ade Aisyah, sasampunipun Bu Arianti ngendika pilih adik-adik niki ing dalu menika badhe ngaturaken bab cerita utawi dongeng. Kinten-kinten wonten boten cerita ingkang nilan beto kangge para pamirsa YouTube kalian pamidang ke RRI bab cerita. Mesinipun sampun beto nggih.
2: Sampun.
1: Napa sing ngajeng diceritake jenengan?
3: Mula bukane Telaga Sarangan.
1: Mula bukane Telaga Sarangan. Niki dongeng apa cerita?
3: Dongeng.
1: Saged pun wiwiti dongengipun mula bukanipun Telaga Sarangan. Monggo Mbak Ais dipun mulaiin.
3: Poro kadang keparengo, aku bakal dongeng kanthi irah-irahan mula bukane Telaga Sarangan. Poro kadang rikolo semono ing lereng Gunung Lawu tlatah Magetan ana wong tani sing asmane Kiai Pasir lan bojone Nyai Pasir. Nyai Pasir kan bojone urung duwe turun utawa duwe putra. Mula wong loro semedi nyuwun marang Gusti supaya diparingi turun. Ora suwe Gusti paring putra lanang diwahi tenger asma Joko Lelung. Sawijining dina Kiai Pasir lagi ana ing tegalan nemu endok sing ukurane luwih gedhe tinimbang endok umume. Kiai Pasir banjur bali nemoni bojone. Banjur endok mau digodhog separo didahar Kiai Pasir sing separo didahar Nyai Pasir. Banjur Kiai Pasir bali maneh makarya ing tegalan. Ora let suwe Kiai Pasir ngrasake awake panas lan gatel. Merga ora kuat nahan, banjur Kiai Pasir mlayu golek sumber banyu. Ing kono, wujude malih dadi naga kang gedhe. Ing omah, Nyai Pasir uga ngrasake padha kaya Kiai Pasir. Mula Nyai Pasir mlayu ing tegal golek bojone, nanging ora ana. Merga ora kuat nahan panas lan gatel, Nyai Pasir uga nuju ing sumber banyu. Ing kono awake uga dadi naga gedhe. Naga loro mau nesu gulung-gulung polah. Banjur lemahe dadi luwengan kang saya gedhe lan amba. Uga sumber banyune sansaya gedhe. Joko Lelung nyumurupi kedadian kuwi banjur semedi supaya naga loro mau mandek anggone nesu. Pungkasane luwengan kang jero lan ombo uga sumber banyu kang gedhe mau dadi telaga sing saiki diarani Telaga Pasir utawa Telaga Sarangan. Mangkono cerita kang bisa dak aturake ya iku mulo bukane Telaga Sarangan. Matur nuwun.
1: Ya, terima kasih cerita-cerita asal mula Telaga Sarangan.
2: Telaga Sarangan, nggih.
1: Ada salah satu warga ya. Tidak mempunyai anak ya.
3: Iya, ingin punya anak.
1: Enggak punya anak, memuja atau memohon kepada yang kuasa. Akhirnya dikasih anak Joko
2: Lelung.
1: Setelah diberi anugerah berupa anak, kemudian si
2: Kiai Pasir,
1: Pasir ke kebun menemukan telur itu, ya. Telur dimakan, ya. Ya. Akhirnya timbullah
3: rasa gatal sama panas.
1: Nah, saking panasnya dan gatalnya mencari air, sumber itu berubah jadi naga dua-duanya. Akhirnya apa? Gulung-gulung.
2: Gulung-gulung.
1: Iya. Marah. Saking kuatnya gulung-gulung, akhirnya lama-lama tergerus toh tanah-tanah itu menjadi telaga itu airnya. Kalau bisa diambil hikmahnya, bisa enggak sinopsis sedikit itu tentang Telaga Sarangan dari Nyi apa Nyi Kiai dan
2: Kiai Pasir, iya. Pasir dan Kiai Pasir.
3: Jangan ngambil yang bukan miliknya. Jangan sembarangan ngambil.
1: Ya, itu walaupun itu ada telur yang enak dan sebagainya, karena itu bukan hak miliknya. Ya jangan ojo dicupo kan gitu toh.
2: Karena bukan haknya.
1: Haknya seperti adik Ais kalau memang di kelas atau memang di mana itu bukan miliknya, ya jangan diambil. Lebih baik di woro-woro ini apa itu? Diumumkan ini milik siapa, ini siapa gitu. Itu cobaan juga.
2: Itu pesan moralnya ya
1: situ,
2: Mas ya.
1: Ya. Pesan moral. Paham ya itu mungkin Adik Ais. Mungkin Dek Sila juga punya dongeng atau cerita?
4: Kula punya dongeng.
1: Ya, dongeng. Apa?
4: Mula bukane Desa Sogaten, Pak.
1: Mula bukane Desa Sogaten. Sogaten itu wilayah kota ya. Ikut Kecamatan Manguharjo. Betul. Desa asal mula Desa Sogaten. Bahasa Jawa ya. Ya coba dibaca pelan-pelan. Soalnya dari pendengar nanti kalau kurang paham ya bisa bertanya, mungkin begitu. Yang pelan-pelan bisa didengarkan oleh para pendengar. Bisa dimulai dongengnya di Sila.
4: Nggih. Para kadang kang banget tak tresnani. Ing kalundangan iki aku bakal dongeng kanthi rairahan mula bukane Desa Sogaten. Monggo dimirengke. Ing rikala iku ngancik tahun 1498 Praja Majapahit runtuh. Sak surute Praja Majapahit ing tlatah pesisir lor ana praja anyar ingkang nama Demak Bintoro. Kang mangku pemerintahan yaiku Raden Patah kapetung putra Prabu Brawijaya kaping 6 saka garwa Selir asal negara Cina. Raden Patah kagungan putra asma Suryapati Unus. Suryapati Unus kautus Raden Patah supaya sowan pamane yaiku Raden Gugur Adipati Gegelang. Saperlu ngaturake nawala utawa layang. Sowane Pangeran Suryapati Unus dadekke kagete Raden Gugur. Pemaneh bareng maca surasane layang yaiku siji Kraton Majapahit wis sirna. loro. Raden gugur supaya manungkul marang Demak Bintoro. Raden gugur banjur ngendika, "Ah, ora. Aku ora bakal sowan marang Demak Bintoro. Nanging aku ikhlas. Kadipaten gegelang saisine tak pasrahke marang sliramu, Pati Unus. Dene aku bakal nentremake atiku tumuju ing Argolau. Wes, moso butuh ngger." Wiwit iku, Raden Suryapati Unus nyekel pemerintahan ing Gegelang duweni sesepuh kang setia lan wasis, Kang Osmo Kiai Reksa Gati. Awit saka prigele Kiai Reksa Gati mulang ring marang warga pandesan. Mula Kiai Reksa Gati diparingi bebungah, diutus milih papan kang subur supaya dadi padesan. Iba bungae Pangeran Suryapati Unus nyemurupi padesan anyar kang subur makmur. Mula banjur ngendika, "Kaya Reksa Gati, ora nyono. Papan iki dadi rame subur lan makmur. Mula kanggo pengiling-iling tajupuke karo asmamu Reksa Gati. Mula desa iki tak paringi tetenger Desa Sugaten. Para kadang mengkono dongeng kang bisa tak aturake. Kanti irah-irahan mula bukane Desa Sugaten. Kapet janure klopo, maniwi lepat nyuwun pangapura."
1: Ya, itu asal mula
4: Desa Sugaten.
1: Berarti di Sugaten itu asal mula dari nama orang.
2: Nggih.
1: Yang betul pertama namanya kan Reksa
2: Gati.
1: Mula untuk menjadikan desa atau kampung ambil aja Sogaten. Sogati jadi Sogaten. Kalau bisa memahami cerita itu gimana? Dari Pati Unus hingga ke Ngurawan, ya Ngurawan ya.
2: Ngurawan, Gegelang niko. Gegelang niko perbatasan Ponorogo kalian Dolopo Mas. Ya. Jadi pun Gegelang
1: kerumian, itu masih wilayah Madiun ya. Akhirnya si permintaan si Pati Unus lima tidak dikabulkan sama siapa tadi yang di Ngurawan,
2: Raden
1: Geger. Beliau ngalah aja, pokoknya semua negara saisine serahkan aja ke
2: pada,
1: dia lebih baik untuk mendirikan diri kepada yang kuasa. Terus ada warga yang ingin lah, walaupun ini sudah diserahkan ke Demak, ada warga yang namanya Reksa Gati itu pengin ngelola salah satu tempat itu tadi. Itu belum ada namanya. Ya, mungkin tempo dulu masih ororo atau masih hutan atau gimana. Setelah diolah menjadi lahan yang subur, lahan yang bisa ditanami dengan bermacam tanaman. Akhirnya si tadi yang ke Olawe itu Pak A itu memberikan ke
2: Reksa
1: Gati supaya mengelola karena hasil jasanya. Maka untuk rejane jaman ya tadi ya dinamakan jaman. Oleh itu jadi
2: Pati Unus
1: jadi desa
2: Sogaten.
1: Mungkin gitu di sila ya, kurang lebihnya. Untuk membaca ini memerlukan berapa waktu? Karena membaca basa Jawa itu sulit ya lah. Soalnya huruf dengan ucapan itu kan sama.
4: Seminggu.
1: Seminggu. Seminggu belajar membaca itu ya.
2: Benda akan antara do kalian do, to kalian to, Mas, yang
1: Yang do kalian do. Itu yang betul karo basa Jawa Madiun apa Madiun? Madiun apa Madiun?
4: Madiun.
1: Hah?
4: Madiun.
1: Kok Medi to?
4: Madiun.
1: Ma Madiun. Karo basa Indonesia Madiun bukan Madiun, tapi karo ma itu Madiun. Sulit anak sekarang itu ya. Tapi kamu senang bahasa Jawa?
4: Senang.
1: Kenapa senang karo basa Jawa?
4: Amargi kula iso nglestariaken basa Jawa. Ben ora ilang.
1: Nah.
4: Lah ilang sing rugi mboten kula,
1: nah,
4: tapi kabeh.
1: Kabeh rugi nggih.
4: Nggih.
1: Seneng basa Jawa kudu pinter basa Jawa iso beda-bedane unggah-ungguh tata krama basa Jawa.
4: Nggih.
1: Karo bapak ibu basa apa ora?
4: Basa.
1: Nah, ibu adus aku mangan ibu adus piye? Jal. Aku mangan, nggih. Ibu adus krama inggil piye?
4: Kula dahar.
3: Ibu dahar to.
1: Padha pas suk podo apa diwale. Jal, apa ibu mangan, aku adus. Jal.
4: Ibu dahar, kula adus.
1: Ngono. Dadi awak dhewe aja disiramke. Engko ibu dahar kula siram lho. Gitu ya. Jadi bisa membedakan kalau senang basa Jawa harus betul-betul sinau basa Jawa yang mantep.
4: Nggih.
1: Tadi disebut sama Bu Haryanti bahwa di situ kamu juga diajari guguritan, pranata cara. Wes. Seneng gak jadi MC basa Jawa?
4: Seneng.
1: Nah, kudu sinau basa Jawa. Mungkin bisa diberi pemahaman sama Bu Haryanti. Yes. Sementara cukup ya untuk Adik Sila.
4: Nggih.
1: Sekarang Adik Sani. Kamu juga seneng basa Jawa?
5: Seneng banget, Pak.
1: Banget ya nggon ngendi?
3: Rodok maju sih, Dik.
1: Banget ya seneng nggon ngendi?
5: Banget iki niku kula iso belajar niku basane dhewe.
1: Oh. Aku seliramu gitu. Lahir ono Jawa. Gitu, gede ono Jawa. Meskipun Jawa sangen, berarti wong Jawa ya to. Gede ono Jawa, lahir ono Jawa ya to. Kabeh urip ono Jawa, kudu ngerti basa Jawa. Terus lamu sinau basa Jawa mulai kapan?
5: Mulai
3: semester pertama.
1: SD, zaman si SD wis diajari.
3: Bahasa Jawa SD.
1: Oh, saurang SD.
5: Sampun.
1: Nah, untuk komunikasi bahasa di keluarga pakai bahasa Jawa Indonesia.
5: Bahasa Jawa saged, bahasa Indonesia saged.
1: Lebih paham di bahasa Jawa bahasa Indonesia.
5: Bahasa Indonesia.
1: Harus belajar bahasa Jawa ya, seneng bahasa Jawa ya. Gimana si Ais karo Sila wis ngaturke para mirsa, ngaturke para pamirsa ning YouTube cerita ya. Oh ya, pengen cerita apa ora?
5: Nggih,
1: pengen. Pengen ceritamu apa?
5: Pendekar Retno Dumila.
1: Bahasa Jawa bahasa Indonesia.
5: Bahasa Jawa.
1: Nah, tenan lho.
5: Nggih.
1: Nah, ayo diaturke cerita pendekar
5: Retno
1: Dumila. Ayo diwiwiti lah cerita sing alon-alon, sing penting. Nah, ayo.
5: Para kadang kang tak tresnani. Waktu iki aku bakal cerita kanti irah-irahan pendekar Retno Dumila. Para kadang rikala iku Madiun isih kalebu wewengkon Mataram kang nyekel pemerintahan aran Kanjeng Panembahan Senopati. Yen Madiun sing nyekel pemerintahan asmane Pangeran Ronggo Jumeno kagungan putra putri asmane Retno Dumila. Waktu iku Pangeran Ronggo Jumeno ngersakake uwal utawa ucul saka penguasane Panembahan.

0: pungkasane Madiun dadi tanah perdekan. Dene Putri Retno Dumilah dipundhut dadi garwa prameswari dening Panembahan Senopati. Para kadang mangkono ceritane Pendekar Putri Madiun Retno Dumilah matur nuwun kawigatosani.
1: Cerita Retno Dumilah. Itu sejarah loh. Ada itu memang betul cerita seperti itu. Wis ditayangke sono sing diperanke gawe teater tradisional ketoprak. Yen awakmu wong Jawa ngerti apa ora ketoprak? Sapa sing ngerti ketoprak? Ayo teater tradisi iki.
2: Ketoprak.
1: Ais? Pernah?
2: Pirsa ketoprak?
1: Pirsa ketoprak?
3: Pernah.
1: Toprak pernah? Melihat atau lihat. Mungkin apa ciri ketoprak?
2: Kruk-kruk-kruk.
1: Nah. itu sering diceritakan di teater ketoprak. Mungkin kalau kamu senang dengan bahasa Jawa, memang ketoprak itu pengantar pakai bahasa Jawa. Banyak cerita ini ya. Terus Bu Arianti, bagaimana untuk mengetahui anak bisa cerita dengan ciri-ciri membaca cerita kan enggak seperti membaca guritan, kan lain ya. Guritan nah itu kan puisi dalam bahasa Jawa. Kalau cerita itu memperjelas cerita yang akan disampaikan oleh bagaimana untuk memberikan pemahaman anak bisa cerita seperti itu ya.
2: Nggih. Ingkang biasanipun dalam damelaken naskah Masat Moko, kula damelaken naskah rumiyin. Ingkang sesuai kalian tema. Temanipun menopo, umpami tema kepahlawanan dalam inggih mundut saking pahlawan. Umpami temanipun menika keluarga, inggih saking keluarga ngaten. Lajeng naskah menika dalam damel aluripun, dados aluripun saking pundi rumiyin ngantos bait berikutnya ngaten ngantos bibar ngantos purna ngantos ngandap. Lajeng menika dalam dalam waca rumiyin menika dalam waca terus para putra menika midhangetaken lajeng kula suwuni perso sing di sing urung paham ngaten. Lajeng para putra menika nyuwun perso umpami wonten tembung ingkang piyambakipun menika dereng paham menika dipun suwunaken perso. Lajeng dalem paringi menika iki ceritane ngene terus ngene dados putra menika perso, ngoten anunipun, aluripun cerita ngaten, terus paham ngaten nggih, sasampunipun paham menika kula nyontoni maca riyen, Mas. Kula nyontoni maca riyen, lajeng para putra menika maca setunggal boko setunggal ngaten. Terus menawi wonten ingkang kirang trep nggih dalem mereka benak nih, istilahnya benakake ngaten pun diingkang kirang trep. Nanging injih menika para putra menika tasih kadang-kadang ye boten sedoyo inggih kala wau do kalian to ye menika inggih menika inggih do kali menika nek eto menika napa lidahipun dipun jepit menawi do menika rak lidahipun datang langit-langit datang mulut ingkang inggil menika wonten teori-teori ingkang ngaten menika terus boten gampil kadosipun menika Jawi menika terusipun terpanipun utawi cak-cakanipun basa Jawi menika pancen kompleks sangat nyaten tapi alhamdulillah sekedhik putra-putra menika paham milai paham ngaten
1: nggih nusawa niki wonten ingkang badhe numpriso ada tensi dari pendengar lare sama

0: iki kedah dipun ajari remen maos crita basa Jawa. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih. Mugi kersane bisa ajari ya.
1: Nggih.
0: Kiais di sila desani.
1: Nggih.
0: Kudu gelem ya diajari basa Jawa. Jari seneng e. Wong Jawa ora ngerti Jawane. Wong Jawa ora seneng karo basa Jawa, senenge basa Londo. Nggih. Menawi basa Jawa ngoko mbok menawi saged. Nah, ngerti ora basa Jawa ngoko?
2: Ngertos.
0: Piye basa Jawa ngoko iki digunakne kanggo komunikasi antara
2: teman sama teman.
0: Contone basa ngoko. Kowe
2: arep ning ndi?
0: Nah, ngoko kuwi antarane kanca padha kanca.
1: Nggih,
0: Pak Kawet iki pancen bocah saiki ora diajari iki ngoko, iki kromo, nggih. Nah, niki ngoko menawi iki mboten saged diajari. Lah, menawi cerita menika ingkang kedah lancar maosipun. Lho, niki mestine Pak Hamid mau monitor ngene medengetke yen maca kuwi kudu lancar.
1: Nah,
0: kudu lancar titik komane soale maca cerita harus maca koran tu lain.
1: Benten.
0: Nah, maca cerita bisa membuat jelas. Nah, contone kowe mau si asal mulane disosok katen.
1: Nggih.
0: Ora kena maca kaya geguritan. Lah mestinipun Pak Hamid itu ngaten nggih kedah lancar maosipun, terutama lancar macane. Nggih. Matur nuwun Pak Hamid.
1: Matur nuwun Pak Hamid.
0: Nggih,
1: menika para putra tasik gladen alhamdulillah, menika sampun kersa menapa nggih menika nggulang basa Jawa.
0: Nggih,
1: nggih.
0: Ngeluri-ri
1: ngeluri
0: Jawa
1: basa Jawa ngaten
0: nggih. Adik Aisyah kelas berapa? Kelas pinten?
2: Kelas 9.
0: Kelas 9.
2: Nggih.
0: 9 iku basane basane napa?
2: Songo.
0: Lah, ngoten lho. Engko aku takok bahasa Indonesia jawabmu basa Jawa. Aku takok basa Jawa jawab bahasa Indonesia.
1: Bahasa Inggris malahan.
0: Kelas songo nggih.
2: Nggih.
0: Basa sing lucu enek. Kromo gile songo ki iso apa ora? Lucu iki. Kene. Ya songo ya songo. Tapi nek pomo dibasake sekawan tambah gangsal ya ora keneng. Wijane ya songo. Ning songo nggih songo.
1: Songo nggih songo.
0: Siji nggih setunggal ngantos gangsal iku basa 6 ya 6. 6 ora kena gangsal tambah setunggal ora kena 6 ya 6.
1: Langkung-langkungan nggih mboten asal. Gangsal langkung setunggal
0: mboten pareng. Mau kek.
1: Ora biasa.
0: Kelas songo nggih.
2: Nggih.
0: Yang dia sila kelas pinten?
3: Kula kelas songo Pak.
0: Oh, kelas songo. Mel lulus niki. Kelas songo niku mel lulus nggih.
1: Nggih.
0: Kelas 3 nggih cara anu.
1: Nggih, kelas 3
0: nek rumiyin. Nganti bingung basa saiki nang kelas 9 nganti 12 iki yo yo. 12 wae kelas 3 SMA.
1: Nggih.
0: Adik Sani?
4: Kelas 8 Pak.
0: 8. 8 niku kelas kalih nggih.
1: Nggih.
0: SMP sekawan. Mulai saniki yang seliramu. Nah, iki wong tuwa iki nek sik ngarani seliramu, iki tegese ora kok ngaluske ora pancen wong tuwa iki yen seliramu ora kok napa sing basa ngokone kowe. Basa kasarane nek kowe iki apa ae? Basa kasar kowe awakmu sing kuwasar nenek apa jajal? Tau gak basa kasar luwih kasar? Neneng. Kowe iki ya. Iki critane Mbah Kamit ya. Aku jaman biyen aku dinesoni ya karo nesu Mbah Kamit nesu karo aku ora kok kowe aja ngono to ora ngono dapurmu lho. Pernah dengar gitu enggak?
2: Pernah.
0: Heh?
2: Pernah.
0: Pernah. Aja pernah dengar ya, engko mbok tiru.
1: Aja ditiru ya.
0: Aja ditiru.
1: Itu yang baik-baik aja ditiru ya.
0: Mula basa Jawa, kowe ngerti sing diarani basa Jawa diluhung. Nah, adiluhunge basa Jawa satu kata itu bisa beberapa
1: makna.
0: Makna. Jadi contohnya ya, burian ya, buran ya. Mangan, Kuwi basa Jawane ya enek mangan, nedhi dahar, maem. Nah, iku tuh iso dipilah-pilahke. Nek basa Indonesia mau makan, makan yo makan.
1: Adik makan, bapak
0: makan. Bapak makan, bapak makan, ibu makan, anjing yo makan.
1: Kucing yo makan.
0: Kucing makan. Tapi yen basa Jawa mergo enek angga-angga tata krama, krama Injil, ana beda-bedane.
1: Nggih
0: ngoten to, Bu.
1: Injil.
0: Dadi kanggo bapak ibu sing luwih tuwa mengajian iki yo dahar. Nah, wadih ora kena. Kulo tak dahar nggih, ora kena. Dadi unggah-ungguh sing dinake basa Jawa diluhung iki yo ning kono kuwi. Nggih,
1: terep-terpanipun
0: nggih,
1: unggah-ungguh basa.
0: Nah, nate to. Nggih, dahar terus beberapa
1: nggih.
0: Makna nggih, jan basa
1: Indonesia. Adik, maem.
0: Nah, adik maem
1: niku. Mbak nedo.
0: Dok, yang pengen sinau basa Jawa. Seneng ta basa Jawa?
2: Seneng.
0: Nah, basa Jawa iki cara gampangane ora kok terus ngoko kanca padha kanca logat tradisi. Nah, basa Jawa logate Madiunan yo enek basa Jawa.
1: Surabayanan ya.
0: Surabayanan enek. Nah, wis iso ngrasake purung basa Nganjuk ngetan.
2: Boten.
0: Tak krungu.
2: Dereng.
0: Nggo ngecan iki wah sing wis rada kasar-kasar. Tapi nek Madiun kuwi duwe logat sendiri ciri tengah-tengah.
1: Nggih, Madio, Madio tengah-tengah Madiun, Madio.
0: Membuat ciri khas dhewe. Mbesanu, kaya basa apa ngerti ora? Ujug-ujug. Nah.
2: Ya. Ujug-ujug mbesanu.
0: Mbesanu jegeke. Nah, nggih, salut. Jadi bocah sak umur-umuramu seneng basa Jawa niku salut tenan. Eh. Seneng ning sinau gegulang ning basa Jawa. Saiki sing terakhir. Ora krasa kurang 5 menit lho iki.
1: Nah,
0: Di Aisyah. Masalah basa Jawa. Penganganmu ya to.
2: Oh, nggih.
0: Kekudanganmu, pesenmu ning ngene. Para pamirsa, ning para miarsa, para pendengar RRI apa pesenmu?
2: Kanggo kanca-kancaku kabeh, ya. Ayo nglestarike basa Jawa. Nah. Oleho pinter basa Inggris, basa Prancis, nah. Lan basa manca liyane. Nah. Nanging aja lali basane dhewe, yaiku basa Jawa.
0: Basa Jawa. Nah, pesenmu gitu.
2: Nggih.
0: Terus Cik Sila.
3: Kanggo pendengar aja lali basa Jawa nggih. Nek ilang kita sing rugi.
0: Weh.
3: Nggih.
0: Terus Dik Sani.
4: Kanggo kancaku kabeh, aja wegah sinau basa Jawa ya. Amargi iki basane dhewe. Aja sampe dipek bangsa manca.
0: Gitu ya. Jadi awakmu wis duwe pangangen-angen paugeran kaya ngono kuwi pesenmu ning ngene para miarsa, para kanca-kancamu. Iso pesen kudu iso nglakoni kan ngono ya. Nggih. Bu Haryanti.
1: Nggih.
0: Sasampunipun menika pangunek-unekipun para lari-lari menika saestu dipun dukung.
1: Nggih, saestu.
0: Monggo Bu Haryanti ingkang minangka pembimbing atau pembina terutama basa Jawi nggih.
1: Nggih.
0: Enten sampun pesen kula wau ayo diuri-uri. Ojo nganti basa iki kedih karo basa manca. Iso basa Inggris sing apik, basa Prancis sing apik, basa Londo sing apik, yen ora iso basa Jawa niku wong Jawa malah ilang Jawane. Jiwa Jawi Jawa. Jiwa apa? Jiwa kuwi batin ya. Jawi iki njaba lahir. Lahir batin gambuh ya to. Jiwa Jawi dadi siji akhire dadi wong
1: Jawa.
0: Wong Jawa. Wong Jawa ra wong Jawa.
1: Wong sing Jawa.
0: Ya Jawa. Boleh Bu Haryanti wonten closing nggih statement.
1: Inggih. Kagem para kadang mitra susja mitra sutresna sedaya. Matur suwun awit saking kawigatosanipun ugi monggo tetep nglestareaken basa kita piyambak inggih menika basa Jawa. Amargi basa Jawa menika basa ingkang adi luhung. Pramila sampun ngantos ical monggo kita jagi sesarengan. Ugi kagem para generasi muda, monggo menawi mboten panjenengan ingkang lestareaken basa Jawa lajeng sinten pramila monggo sedaya nglestareaken basa kita piyambak inggih menika basa Jawa. Ngaten ya. Mas Atmoko.
0: Nggih, matur nuwun Bu Haryanti, Adik Ais dan Adik Sila dan Adik Sani nggih. Sampun ngobrol bareng. Ben sing pengin malih mboten ngobrol ngaten iki.
1: Pengen malih mboten.
0: Ingin lagi enggak? Loh, ya toh. Nak pengin malih kira-kira njawab rada angel tapi ingin lagi enggak kan gitu. Oh, nggih ingin kan gitu. Nggih. Nggih para marasa namung cekap semanten hanya cukup di sini perjumpaan kita di ngobrol bareng ke komunitas. Karena kita keterbatasan waktu harus kita sudahi. Kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam.
1: Selamat malam. Dadah.
5: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngratisaken tarif Trans Jatim selama setunggal dinten inggih menika Kamis kangge mengeti Hari Perhubungan Nasional utawa Harhubnas 2016. Tarif gratis kalambahaken dateng sedoyo layanan Trans Jatim ing koridor Gerbang Kertasusila setunggal ngantos pitu lan koridor setunggal Malang Raya kejawi layanan Trans Jatim Luhuri. Kofifa ngandharaken program Kolowau salah satu ngilipun wujud apresiasi pemerintah Jawa Timur dateng masyarakat sarto kangge ngajak kangge nyobi lan biasa akan ngginakaken transportasi publik. Pemprov Jatim kepingin tansaya kadah masyarakat ingkang kenal nyobi lan pungkasanipun diadosaken angkutan umum kangge pilihan utami anggenipun nglampahaken kegiatan saben dintenipun. Miturut Kofifa, tansaya kadah masyarakat ingkang ngginakaken transportasi publik saged bantu ngirangi kemacetan lan polusi udara sarta ningkataken efisiensi mobilitas masyarakat. Kejamin kula Trans Jatim mugi gadah peran kangge ngiyataken konektivitas antar wilayah ing Jawa Timur. Mliginipun kawasan Gerbang Kartosusilo lan Malang Raya. Para malam ini kok Viva ngajak masyarakat kangge manfaataken layanan gratis kasebat kanthi tertib jagi keresikan sarto fasilitas Trans Jatim lan nyukani prioritas dateng lanjut usia ibu hamil panandang disabilitas sarto penumpang ingkang bekto anak. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesarengan DPRD nyarujui APBD perubahan 2016 kangge ngiyataken pembiayaan program pelayanan dasar infrastruktur lan kesejahteraan masyarakat sinaoso jumlah anggaran ngalami defisit 1,7,6 miliar. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin ngandharaken APBD perubahan Kolowau badhe dipun kintun dhateng provinsi kangge dipun evaluasi supados saged enggal dipun ginakaken kangge nyengkuyung pelaksanaan program pembangunan lan pelayanan masyarakat. Kasarujukan Kolowau ugi dados landesan kangge langkung cepet nglaksanakaken program prioritas daerah ingkang sampun kaslarasaken kaliyan agenda pembangunan nasional lan provinsi. Wonten APBD perubahan 2016 pendapatan daerah mandap 3,137 miliar saking sakderengipun 3,11 triliun dados 2,1 triliun. Sawangsulipun belanja daerah mindak 3,12 miliar saking 3,12 triliun dados 3,18 triliun kangge nyengkuyung maneka kebetahan pembangunan lan pelayanan publik. Indah-indahan belanja kesebat nyebataken defisit anggaran 1,7,6 miliar jalaran belanja langkung ageng saking pendapatan. Kangge nutup defisit pemerintah daerah ngandalaken penerimaan pembiayaan hingga mindak saking 1,18,7,8 miliar dados 1,7,7,6 miliar utawi tambah 1,58,8,1 miliar. Pemerintah Kabupaten Madiun ngusulaken gangsal rancangan peraturan daerah atau perda non APBD tahun 2016 datang DPRD ingkang fokus datang tata kelola pemerintahan layanan publik sosial utawi kelembagaan ing jawi keuangan daerah. Bupati Madiun Hari Wuryanto ngandharaken upaya nyusun gangsal raperda gegayutan menika sektor vital antawisipun gegayutan penataan struktur birokrasi benteng perlindungan lahan pertanian ngantos persiapan pendanaan Pilkada 2019.
Menika dipunaturaken Bupati Madiun Hari Wernyanto wonten rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun kanthi agenda penyampaian nota penjelasan gangsal aturan baru. Miturut Bupati, gangsal raperda ingkang dipun usulaken tujuanipun kangge nyelarasaken aturan ing tataran daerah kalayan kebijakan nasional paling inggal sarta nindak lanjuti kebetahan pembangunan masyarakat. Salah satunggalipun perkawis penting ingkang dipun usulaken babakan penggabungan Dinas Ketahanan Pangan lan Peternakan kalian Dinas Pertanian lan Perikanan dados Dinas Pangan, Pertanian lan Perikanan kalian status tipe A. Penggabungan menika kangge mangkas tumpang tindih fungsi sarta ningkataken efisiensi kerja birokrasi. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu dan sekitarnya utawi KPH Lawu DS nutup sawetawis jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu amargi wonten kebakaran hutan. Asper BKPH Lawu Selatan KPH Lawu DS Mulyadi ngandharaken kebakaran hutan ing lereng Gunung Lawu kedadosan wiwit Senin 19 September 2016 kanthi sumber geni ing petak 50 lan A RPH Bedagung BKPH Lawu Selatan mlebet wilayah Panean. Sinasa ing wilayah Magetan geni sampun pecah nanging kebakaran merembet dumugi wilayah Kabupaten Ngawi. Kangge njagi keselamatan pendakian, pramila sawetawis pedal jalaran pendakian dipun tutup. Menurut Mulyadi, kebijakan penutupan kolowau kangge upaya ngantisipasi njagi keselamatan pendaki. Pihak perhutani biji kebakaran ing satunggal panggenan kawasan Gunung Lawu saged ngancam sejumlah jalur pendakian utamanipun rikolo geni tasih gadah potensi ngrembet amargi angin lan vegetasi ingkang garing. Ada dasar pendataan paling inggal saking pihak perhutani biar kawasan ingkang kenging dampak ing wilayah Magetan dipun kinten dumugi antawis 9 hektar. Pawartos ingkang pungkasan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Pitu Madiun ningkataken pengawasan jalur lintasan ing daerah rawan kebakaran lahan ingkang sangat mengganggu operasional lan keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari ngandharaken mayoritas jalur KA ing wilayah Daup 7 ngliwati area persawahan lan perkebunan. Wonten mangsa ketiga kados sakmenika material ingkang garing lan angin banter damel geni alit menapa kemawon saged cepet rembet tumuju ruang manfaat jalur KA saehingga ngganggu perjalanan KA ingkang lewat. Kejawi asap ingkang saged nutupi pandangan atau visibilitas masinis geni ingkang merembet amargi angin banter gadah resiko inggil kedadosan insiden fatal menawi nyamber perangan lokomotif utawi kereta panumpang. Potensi bahaya saged langkung ageng menawi ingkang lewat kereta api bareng-bareng ingkang beto momotan logistik utawi bahan ingkang gambel kebakar. Tohari dilentrehaken wonten kebakaran utawi kepulan asap kendel caket jalur KA, masinis ingkang lewat wajib mendet tindakan preventif kanthi ngirangi kecepatan kereta api. Malahan saged ngirim ngantos mandek kereta api utawi berhenti secara luar biasa atau BLB kangge mesthekaken bilih dampak kebakaran mboten mbebayani sambungan KA, penumpang utawi fasilitas operasi. Kangge jamin keselamatan penumpang PT KAI Daup 7 Madiun terus ngawontenaken patroli ing sadawanipun jalur rawan kebakaran lahan, ngawontenaken sosialisasi langsung dhateng kelompok tani lan warga sarta nyiagakaken alat pemadam api ringan utawi APAR ing pos-pos penjagaan. Para mirsa, namun sekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

Nuwun para marso sugeng dalu pepanggihan wonten atur giaran kelaningan mat-matan lumantar pro satu hari matiun dumateng panjenengan ingkang keparang tasih setya tuhu manunggal karso wonten ing ngereri matiun semoga kita laras panglipur sawetawis gending-gending jawi ingkang pisan badhe katoraken bawa sekaregeng Sudiro Warno dawah gending Widu Sari hingga mangke badhe kalajengaken wontenipun gending Kembang Gayam laras belok pada tenem para marasa sawadeng semangga sugeng dalu sugeng medhangetaken.

mesti bisa kelakon. Kanthi pusaka Jamus Kalimasada, Petruk kepingin dadi ratu kang disubya-subya kawula. Sugih blegedhu kasukan Mas Pices Raja Brana. Ratu Sonya Wibowo kasil diperjaya dening Petruk. Sebanjure Petruk madeg ratu ing Sonya Wibowo. Jejuluk Prabu Bel Kedwel Beh Tong Tong Sot. Uripe Petruk banjur mukti Wibowo, banjur lali ninggalke Semar Gareng lan Bagong. Saben dina nanggap ledhek kenyo sing ayu-ayu, ngombe omben-omben kang marai owah pikire. Daharan sarwa enak sandangan pating gebyar. Abdi dalem siaga sendika dawuh. Kabeh kawula Sonya Wibowo ora ana kang wani ngalang-alangi. Merga tansah suka-suka muja hawa nepsu. Ilang kaprawiran Sang Prabu Bel Kedwel Beh Tong Tong Sot usanane lena. Badar dadi Petruk kantong bolong. Mula sejatine manungsa iku mung jejer titah sakwanta. Duweni mung lali karo salah. Mula aja padha kakehan polah mundhak sansaya bubrah.

RRI dengan esensi buku. Buku Orang-orang Tepi Kali. Ada 17 kisah yang syarat makna dan penuh hikmah dari sebuah keseharian orang-orang sederhana. Melalui kesederhanaan itu juga, seolah kita diajak untuk bisa menahan diri dalam menghadapi modernitas saat ini yang dipenuhi oleh cerita-cerita wahnan megah, memenuhi hari-hari dengan beragam benda yang dinilai sangat berharga, serta pengakuan diri di dalamnya. Dedy Van Sopi menyajikan cerita tentang keindahan kecil di pasar petarukan, rahasia Mbah Sum, ayah semua anak, ada ibu di tengah sibuk, dan wasiat ibu, serta sejumlah kisah dari orang-orang tepi kali lainnya yang dikemas dalam bahasa sederhana, jelas, dan mudah untuk dipahami. Pembaca pun akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran dari setiap cerita yang digambarkan dalam buku setebal 196 halaman itu dan diterbitkan oleh Brave Inti Gagasan. Selain itu, dalam setiap halaman dari akhir cerita, terdapat sejumlah kutipan yang dituliskan seolah mampu menampar dan menyadarkan kita untuk melihat hidup dengan lebih bersyukur lagi. Seperti kisah Pak Lik Suroso yang menjadi cerita pembuka dalam buku ini, sebuah kutipan tertuang yakni, "Tak pernah ada cerita orang beriman dibiarkan kelaparan. Tuhan pasti menolong." Selanjutnya dalam kisah ada ibu di tengah sibuk, juga memberikan pemahaman kita bahwa sudah semestinya sebagai seorang anak yang beranjak dewasa, mengejar banyak mimpi dan disibukkan dengan berbagai rutinitas, tetap harus selalu mengingat ibu dimanapun dan kapanpun. Bahkan buku yang ditulis oleh laki-laki yang sering disapa Romo ini juga menuturkan lewat tulisannya bahwa ketika orang tua sakit, obat yang paling manjur bagi sakitnya orang tua adalah pulangnya anak ke rumah. Banyak sudut pandang baru yang dibeberkan oleh Romo dari setiap kisah yang membuat pembaca menjadi paham jika setiap kebaikan memiliki sisi. Antagonis memiliki banyak bentuk karena bukan hanya tentang manusia itu sendiri, pun dalam situasi sulit sekalipun. Tentang bahagia juga dimaknai bahwa bukan dari kemewahan yang bisa didapatkan, melainkan hati yang lapang untuk menerima. Melalui buku ini pula, kita juga akan lebih memahami dan memaknai bahwasannya hidup adalah tentang bermanfaat bagi sesama. Seperti halnya kutipan pada halaman terakhir kisah Centong Sakti, bahwa jika rajin itu pangkal pandai, maka memberi pangkal menerima. Siapa yang banyak memberi akan banyak menerima. Buku Orang-orang Tepi Kali karya Dedy Van Sopi dari RRI untuk Indonesia.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh rapat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz, agar menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Senang sekali pagi hari ini Jumat 18 September 2026 saya Prita Audia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda hingga jelang siang nanti pastinya pendengar. Dan tentunya untuk mengawali perjumpaan kita kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur yang disiarkan oleh RRI Pro 1 SP Kediri pendengar dengan topik merawat ukhuwah dan peduli sesama akhlak utuh seorang muslim. Bersama dengan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, beliau merupakan Kodim PP Darussalam Karangtengah Brumbung Kabupaten Kediri. Agar dibantu oleh rekan kami, presenter Fauzi Ahmad, pendengar hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah. Harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun. Dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin, amin, ya robbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
1: gimana?
0: Selamat pagi, Pak Ustaz.
1: Gimana kabarnya Ustaz Lufi di pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat, semangat.
1: Iya, baik. Ustaz Lufi di pagi ini ya, tema kita merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak. Pagi ini ya, tema kita merawat ukhuwah dan peduli sama akhlak utuh seorang muslim. Nah, ini silakan Ustaz Lufi untuk memberikan mukadimahnya di awal ini, Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, seluruh pendengar Mutiara Pagi berjejaring Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, juga RRI Sumenep, Tuban, dan juga Sampang yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam ruang dengar kita Mutiara Pagi edisi hari Jumat berjejaring. Kita sebagai Muslim Indonesia patut bersyukur atas segala kenikmatan dan juga keberkahan yang selama ini kita peroleh, kita rasakan. Banyak kita dengar, kita lihat, baik dari informasi secara langsung atau juga yang berseliweran di media sosial, negara-negara Muslim yang lain sampai saat ini bahkan masih ada yang mengalami konflik antar sesama mereka. Dan alhamdulillah, para masyayikh kita, para sesepuh kita, para kiai, ulama, ibu nyai, ustad dan ustadzat mengajarkan tauladan-tauladan yang baik di Indonesia. Sehingga betapapun negeri ini terbentuk dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, dan juga adat kebiasaan yang berbeda-beda, namun hingga saat ini kita masih diberi ketenangan, kedamaian, bisa disebut sebagai negara yang bertoleransi dan juga menjunjung tinggi untuk melaksanakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga kepedulian kita sesama. Memang kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada riak-riak yang harus kita selesaikan. Kita juga belum bisa menyebut 100% bahwa semuanya baik-baik saja. Namun itu hanya sebagian kecil dan kita bisa menyebutnya lumrahnya manusia pasti akan ada gesekan. Pernah saya mendengar ungkapan, inna naqda syai'un fi tabi'atil insan alladhi yatafa'alu ma'a mahawlahu minal asya. Ya, yang namanya naqd, saran, kritik, gesekan, jadi ya sesuatu yang lumrah fi tabi'atil insan, dalam kehidupan manusia ya biasa saja ada gesekan. Selama kita bisa mengendalikan konflik gesekan tersebut, ya aman-aman saja. Dan alhamdulillah di Indonesia bisa disebut kita masih bisa mengendalikannya. Ini semua karena apa? Karena kita faham dan difahamkan juga umat di Indonesia, difahamkan betapa pentingnya ukhuwah dan kepedulian pada sesama. Al-Quran menyebutkan tentang ukhuwah dan kepedulian diantaranya sebagai asas persaudaraan keimanan. Kita bisa melihat surah Al-Hujurat, ayatnya ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini asas persaudaraan seiman, di mana kita sesama mukmin itu diikat persaudaraan karena keimanan kita. Islam memandang bahwa ikatan persaudaraan atas dasar keimanan jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dan kepedulian kepada sesama merupakan bentuk manifestasi nyata dari ketauhidan seorang hamba tersebut. Maka dalam Islam, para pendengar rahimakumullah, dalam Islam, ukhuwah atau persaudaraan dan kepedulian sosial ini bukan sekedar pelengkap akhlak, melainkan ia sebagai pilar keimanan yang fundamental, yang penting. Sehingga pembiasaan ukhuwah tidak hanya menjadi penting di lembaga pendidikan semacam sekolah atau madrasah, tapi harus kita tanamkan sejak dini mungkin di dalam keluarga kita, difahamkan kepada putra-putri kita, untuk supaya ke depan kemudian mereka tumbuh menjadi generasi yang memiliki ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan juga ukhuwah Wathaniyah. Persaudaraan sesama Muslim kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Lalu persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Basyariyah. Dan juga persaudaraan sesama warga bangsa negara, ukhuwah Wathaniyah. Mengingat di Indonesia tidak hanya Muslim saja, ada agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain yang juga dinaungi oleh bendera merah putih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal seperti saling menolong dalam kebaikan ini menjadi pijakan utama. Kita lihat dari surah Al-Maidah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini kalau dimaknai secara langsung kira-kira bunyinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Jadi yang harus kita saling tolong menolong ini ya saat perihal kebajikan dan ketakwaan. Nah, dan sebaliknya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan juga udwan, tolong menolong dalam hal permusuhan. Nah, ini seringkali kita keliru. Kita musyarakah, kita bareng-bareng, tapi dalam hal keburukan. Seringkali rakyat ini disuguhkan tontonan kesalahan berjamaah, korupsi bareng-bareng. Nah, ini artinya ta'awanu 'alal ismi ini. Tolong menolong dalam berbuat dosa, dalam berbuat keburukan. Dan juga ta'awanu 'alal udwan. Mereka saling berbuat dalam permusuhan. Contoh misal satu orang yang bermasalah senggolan di jalan, dia pulang membawa satu RT, akhirnya tawuran di jalan layang. Wah, ini repot. Nah, yang demikian ini hanya akan memecah ukhuwah kita. Maka ayo kita belajar mensikapi perbedaan, mensikapi gesekan, mengendalikan emosional, mengendalikan nafsu kita, jauhkan dari pertentangan. Ada lagi di surah At-Taubah ayat 71, kepedulian sosial ini atau perhatian sesama seantara kita ini sebagai karakter mukmin. Jadi seorang mukmin memiliki karakter peduli kepada sesama. Ini kita belum nyenggol tentang hadis-hadis Nabi. Ini masih di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, al-mu'minuna wal-mu'minatu, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, saling tolong-menolong. Ya'muruna bil-ma'ruf, mereka menyuruh untuk berbuat kebaikan, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Ini juga ayat perihal kepedulian sosial sebagai karakter seorang mukmin atau model kehidupan seorang mukmin. Itu saling peduli antar sesama. Pun juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan yang sangat-sangat indah. Beliau menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan sosial antar sesama muslim itu dibangun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan Nabi menasihatkan kepada kita, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwan tada'alahu sa'irul jasadi bil huma was-sahar. Ini kalau ilmu balaghah ini tamsil. Nabi mengumpamakan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi itu sama salil jasad, sebagai laksana satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, apabila sebagian tubuhnya merasa sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit. Tada'alahu sa'irul jasad bil huma was-sahar. Satu anggota tubuh, organ tubuh yang sakit, satu badan semuanya ngerasa sakit. Ini kan perumpamaan yang indah sekali. Nabi benar-benar ingin umatnya menjadi sebuah kesatuan, menghormati, menyayangi, menjaga, dan ikut merasakan. Nah, ini. Nah, ini bukan sekedar overlapping identity. Misal, di sana saudara muslim sedang bencana, kemudian kita merasa jadi bagian dari mereka. Itu enggak. Tapi memang kita disatukan oleh sebuah identitas keimanan. Nabi mencontohkan demikian dan meminta untuk demikian. Ketika ada sebagian muslim, sebagian mukmin yang sedang dalam kesempitan, kesusahan, maka kita juga mestinya merasa. Setelah merasa, kita ikut serta memikirkan. Setelah ikut memikirkan, kita ambil aksi nyata untuk membantu kepedulian sesama muslim tadi. Ini hadis Nabi, masalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim wa tawaddihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Para pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, RRI Surabaya, RRI Malang serta Madiun, dan juga Jember, Sumenep, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Ikatan fondasi sebuah masyarakat muslim, fondasinya itu keimanan. Disebutkan oleh Nabi, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, al-mu'minu lil-mu'mini, disebut kalbunyan, bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'du, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat itu Nabi mencontohkan betapa seorang mukmin dengan mukmin yang lain ini saling menguatkan. Nah, ini bentuk ukhuwah Islamiyah. Dan bahkan ukhuwah Islamiyah ini kata Nabi menjadi indikator kesempurnaan sebuah keimanan. La yu'minu ahadukum hatta ayyuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. Kama yuhibbu li nafsihi. Jadi kesempurnaan iman seseorang diantaranya dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kita kan sama diri kita, tidak pengen diri kita susah. Maka ketika melihat orang lain, sesama muslim, sesama mukmin susah, kita juga merasakan kesusahan. Sehingga dalam menerangkan hadis tersebut, Ibnu Rajab Al-Hambali ini menyebutkan, seorang mukmin yang jujur, dia akan merasa sedih jika saudaranya tertimpa musibah. Melihat saudara mukmin yang lainnya sedang kesempitan, kesusahan, dia ikut merasakan. Nah, rasa susahnya itu laksana atau seperti dia juga sedih akan dirinya. Andai itu menimpa dirinya, maka ia menginginkan saudaranya mendapat kebaikan, baik itu kebaikan agama dan kebaikan dunia, sebagaimana ia juga menginginkan untuk dirinya kebahagiaan itu. Nah, hal yang demikian ini tidak akan bersumber atau tidak akan muncul kecuali dari hati yang sifatnya bersih, tidak memiliki rasa hasad, tidak memiliki rasa dendam, tidak memiliki rasa khianat. Sehingga untuk menimbulkan atau membangun sifat ukhuwah diantaranya yaitu tadi, hilangkan sifat-sifat hasad kita, dengki kita, dendam kita, dan khianat kita. Dan perlu kita tahu bersama, Nabi mengajarkan sifat-sifat ini menjadi perongrong amal soleh kita. Ibadah kita yang sudah baik itu bisa hilang, sirna, karena sifat-sifat tadi, dengki, hasad, dendam, khianat. Ini kalau diumpamakan seperti api yang melahap kayu bakar. Sifat-sifat tadi ini melahap kebaikan-kebaikan kita, seolah kita sudah menjadi hamba yang taat, tapi kemudian pahalanya digerogoti. Oleh apa? Oleh sifat tadi, hasad, dengki, dendam, khianat. Dan lebih dari itu juga, sifat-sifat ini merongrong pondasi ukhuwah keislaman kita. Imam Nawawi menyampaikan dalam syarah Sahih Muslim berkaitan dengan hadis mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, kata beliau, dalam hadis ini terdapat keutamaan menunaikan kebutuhan sesama muslim. Artinya saat kita melihat saudara sesama muslim membutuhkan sesuatu tanpa mereka meminta, kita sudah mengulurkan bantuan, memberi manfaat, baik itu dengan ilmu, harta, tenaga, bimbingan, nasihat, atau yang lainnya. Dan juga seorang muslim memiliki mindset, pola pikir, bahwa menolong sesama akan mendatangkan pertolongan juga dari Allah. Ya kan? Nah, ini plusnya kita ini. Kita memiliki keyakinan, dan memang betul saat kita menolong orang lain, maka Allah juga akan menghadirkan pertolongannya untuk kita. Maka tidak perlu khawatir saat kita kemudian berbagi perhatian kepada sesama muslim, kepada sesama mukmin. Nah, ini ukhuwah kita sekaligus pondasi akhlak sesama mukmin, sesama muslim. Nah, kalau yang demikian sudah terjadi di antara kita, insya Allah sulit untuk kita mendapatkan saudara sesama mukmin dan sesama muslim yang kekurangan, karena kita saling membantu. Ya syuddu ba'duhum ba'dhu, saling menguatkan satu sama lain. Islam tidak membatasi kepedulian hanya pada kelompok kecil saja. Dalam khazanah pemikiran Islam modern misalnya, ini ukhuwah ini dibagi menjadi tiga. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ya. Tadi kita sudah menyebutkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, ikatan yang disatukan oleh akidah yang sama, wujud kepedulian kita dengan mendoakan, menjaga kehormatannya, membantu kesulitan kesusahan mereka, menasehatkan tentang ketauhidan, keislaman, dan hal-hal lain yang sifatnya disatukan oleh keislaman dan keimanan. Lalu sebagai muslim Indonesia, ini seringkali diingatkan oleh para masyayikh sesepuh kita, menjadi muslim Indonesia itu akan selamat apabila kacamata kita yang satu kacamata hukum Islam, yang satunya lagi kacamata hukum negara. Ini kalau dua kacamata ini dipakai, insya Allah kita menjadi muslim yang selamat di Indonesia. Maka dengan ragam penduduk atau warga negara Republik Indonesia yang beragam-ragam ini, maka menjadi relevan ketika kita juga menggaungkan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Ikatan ini mendiami tanah air yang sama, baik dengan latar agama yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena Islam mengajarkan komitmen menjaga kedamaian. Islam mengajarkan toleransi. Islam juga tidak anti gotong royong demi kemaslahatan bersama dalam sebuah negara. Jadi tidak ada urusan ketika berbeda agama, namun kita satu tempat tinggal bernama Indonesia. Selama kemudian mereka tidak memerangi atau menyalahi kita, berarti artinya kita masih bisa berdampingan dengan mereka. Ini namanya ukhuwah wataniyah, kebersamaan dalam sebuah negara ini harus dijaga. Di awal tadi kita menyebutkan banyak negara-negara muslim yang hingga kini masih terjebak dalam konflik antar sesama saudara dalam sebuah negara. Nah, alhamdulillah di Indonesia riak-riak itu masih bisa diredam dan dikendalikan, dan ini harus dijaga. bentuk kesyukuran kita salah satunya ya harus menjaga dan mewariskan tradisi menghormati antar sesama dalam bingkai ukhuwah wathaniyah, diwariskan kepada putra-putri kita. Tidak boleh hanya kita saja yang merasakan kedamaian tinggal di negeri Indonesia ini. Putra-putri kita, anak cucu kita. Yes. Kita diingatkan dengan ibarat, nahnu nagrusu liman ba'dana. Kita hidup sekarang itu sedang menanam untuk generasi berikutnya. Nah, barangkali kita tidak memetik secara langsung apa yang akan kita tanam. Tapi generasi setelah kita, putra-putri kita, anak cucu kita, mereka ya petiknya esok. Baik ya, jenengan nanam durian misalnya, kan belum tentu kemudian memetik hasilnya. Tapi anak cucu, cicit generasi setelah jenengan bisa merasakan manisnya durian tersebut. Nah, ukhuwah wathaniyah yang kita jaga sekarang juga sebenarnya kita sedang tanam, kita sedang rawat, yang akan memetik buahnya mungkin dan harus juga mereka merasakan, yaitu siapa? Generasi setelah kita. Juga kita dikenalkan dengan istilah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Ini persaudaraan sesama manusia. Ikatan tertinggi sesama keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Sehingga Islam kita dengan lantang melarang kezaliman, mewajibkan seluruh umat muslim berbuat adil serta peduli kepada siapapun, baik dia non muslim, baik dia bukan orang Indonesia. Maka dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 ini cocok bahwa kita sebagai muslim menghormati semua bagian-bagian kehidupan termasuk juga anggota-anggota negara di luar Indonesia. Apalagi eranya era digital, era percepatan, bencana di mana letaknya kita on time, real time bisa mengetahui. Maka ukhuwah basyariah ini perlu digaungkan juga. Betapa kita lintas teritori kenegaraan, lintas batasan akidah, kita juga harus memiliki ukhuwah persatuan. Maka disayangkan sekali kalau kemudian di era kekinian ini masih ada penjajahan, masih ada penindasan, masih ada peperangan. Jemaah rahimakumullah, bagi seorang muslim peduli pada sesama ini sebenarnya bukan sebatas aksi sosial saja ya, atau misalnya disebut filantropi itu enggak. Namun kepedulian sesama ini sebagai bagian dari ibadah, baik ibadah kepada Allah atau kita mengistilahkannya itu ibadah vertikal lah ya, orang sekarang menyebutnya. Dan juga ibadah horizontal, ibadah untuk membagusi sesama kepada makhluk. Ukhuwah yang menguatkan, melahirkan rasa empati, memicu aksi saling menghormati, menyayangi, meringankan beban sesama pada akhirnya. Jemaah rahimakumullah, pendengar Mutiara Pagi berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, dan juga Malang, serta RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, SP Tuban, dan juga SP Sampang yang berbahagia. Ketika konsep ukhuwah atau persaudaraan dan juga kepedulian sosial diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita akan mengambil efek positifnya, manfaatnya. Satu, misal akan terwujud stabilitas nasional dan juga tentu mewujudkan kedamaian. Dengan kita berukhuwah, maka akan ada benteng untuk menghandle atau menghadapi gesekan sosial akibat dari perbedaan suku, ras, agama, hal-hal yang sifatnya merusak itu bisa diminimalisir. Lalu manfaat berikutnya ketika kita bisa memanage dengan benar ukhuwah dan juga kepedulian tadi, akan membentuk jaring pengaman sosial yang kuat. Jaring pengaman sosial ini seperti apa? Kita bisa saling membantu meringankan beban. Kepedulian sosial dalam Islam ini kan tidak hanya imbuan moral, tidak hanya dihimbau secara moral saja, tapi wujud aksi nyata. Contoh misal, banyak lembaga-lembaga muslim kita mengaktifkan zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Ini efeknya bisa menanggulangi hal-hal yang sifatnya seperti kemiskinan, kelaparan, kesulitan, kesempitan. Maka penting sekali kita memunculkan. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga kecil kita. Keluarga kecil kita harus menjadikan role model. Orang tua harus menjadi keteladanan yang nyata dalam hal tadi. Peduli kepada sesama, menjaring ukhuwah, membentuk kebersamaan sosial. Maka orang tua harus menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh yang nyata menerapkan ini. Lalu membiasakan anak juga untuk bisa berbagi. Wah, jangan diajarkan pelit anak-anak kita. Nah, ajarkan mereka bersedekah sejak dini. Nah, kepedulian sosial harus dilatih, baik secara pemikiran dan juga fisik nyata, aksi nyata ini. Yang demikian ini agar bisa menjadi habit, kebiasaan yang melekat. Ada kotak amal, ya meskipun berapa, yes, minta anak kita yang memasukkan ke situ. Melihat tetangga kita yang kesempitan, kita ingin berbagi, utus anak kita untuk ngantarkan ke sana. Sehingga terbentuk habituasi, kebiasaan dia bisa berbagi. Yang demikian itu nanti akan mengikis sifat egois. Nah, sifat egois ini bisa dihilangkan dengan apa? Budaya berbagi di rumah. Kakak dengan adik berbagi, kita dengan tetangga juga berbagi. Persaudaraan dan kepedulian yang seperti itu ini bisa dimulai dari hubungan antar anggota keluarga dan juga berkembang di lingkungan masyarakat kita dalam bertetangga. Dan juga pembiasaan yang seperti itu menumbuhkan empati. Nah, kita tumbuhkan sifat empati itu dengan storytelling misalnya, menyampaikan sisi-sisi kebaikan para sahabat dalam berukhuwah. Karena kita harus mewariskan tradisi ini kepada generasi setelah kita. Demikian para pendengar Mutiara Pagi Berjaringan sendiri yang menghormati, sebagai mukaddimah awal kita di hari Jumat pagi ini.
1: Baik, terima kasih Ustaz Lufi atas mukotimanya di awal ini. Dan ini ya, sudah masuk di sesi line interaktif, bisa di nomor 085-725-35-2550. Baik Ustaz Lufi, ini di awal ini sudah ada penanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lufi dan Mas Fauzi, dengan banyaknya kritikan kekecewaan yang tidak jarang disampaikan dalam wujud ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada pemimpin negara kita, jika dilihat dalam perspektif Islam, moral value apa yang dapat kita ambil? Amalan apa, amalan salah apa yang dapat kita teladani dari junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon pencahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bambang Satrio Campur Darat Tulungagung, Ustaz.
0: Baik. Bagaimana sikap Islam kepada kritik atas kepemimpinan kepala negara atau pemerintah? Kira-kira begitu ya,
1: Bos? Iya.
0: Baik para pendengar rahimakumullah, Islam tidak pernah menutup pintu kritik kepada pemimpin sekalipun. Kita bisa melihat contoh misal dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah, ini ada kesetaraan, baik itu dia pemimpin negara, RT, RW, camat, bupati atau apa. Kalau dia datang terakhir ya dia belakangan kan gitu. Yang di soft terdepan ya mereka yang datang awal. Yang di belakang imam ya dia yang siap menggantikan imam ketika memang ada hal-hal yang membatalkan. Termasuk kritik saat imam salah. Ketika imam salah bacaan atau gerakan, makmum boleh mengingatkan, tapi tentu mengingatkannya dengan cara yang benar, tidak uraan. Nah, kalau uraan jamaahnya bubar nanti. Nah, dalam kita bernegara pun demikian. Dalam kita bernegara, kritik kita kepada pemerintah boleh, boleh, tapi tentu disampaikan dengan cara-cara yang legal, yang benar, yang baik, yang diperbolehkan secara hukum kita. Tidak dengan cara merusak, vandalisme, urakan, dan seterusnya-seterusnya. Karena ini bisa membahayakan kebersamaan negara. Kira-kira begitu.
1: Baik. Baik, Ustaz Salvi, sambil menunggu pendengar yang ingin bertanya ya. Ini tadi barusan ya, ada mungkin bisa diulangi lagi di Pak Ahmad Iwansah ya dari Garut ini, bisa untuk menelpon kembali. Baik Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, Tiara pagi.
1: Iya, dengan Putri ya di Merauke.
2: Iya, dari Merauke ya.
1: Ini bertanya tentang apa ini Ustaz? Putri.
2: Halo, gimana ya, Mas?
1: Ini apa yang ingin ditanyakan terkait?
2: Oh iya, saya menyapa dulu ya untuk ya. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Nufi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan judulnya merawat ukhuwah peduli kepada muslim ya, Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Tapi ada pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Terwujud melalui jaminan keaslian wahyu, petunjuk hidup, serta rahmat penyempurnaan bagi hambanya. Perawatan dan perlindungan bagi muslim. Bagaimana dalam Islam mewujudkannya Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya, Bu Putri, bertanya terkait bagaimana mewujudkannya melalui ukhuwah Islamiyah dan dalam Islam.
0: Bagaimana Islam mewujudkan ukhuwah Islamiyah begitu?
1: Iya.
0: Baik Ibu, jadi di mukadimah sudah kita sampaikan tentang Islam menyampaikan betapa penting atau memandang sangat penting ukhuwah Islamiyah, kebersamaan sesama mukmin dan juga kebersamaan sesama warga negara, artinya lintas keimanan. Untuk mewujudkannya dimulai dari diri sendiri. Sebagai orang tua kita menjadi kuduah, sebagai orang tua kita menjadi contoh untuk putra-putri kita. Lalu kita ajarkan anak-anak kita untuk juga bisa berbagi. Kita praktekkan langsung kepada mereka untuk bisa menghormati sesama. Jangan tampilkan pada mereka kita bermusuhan kepada siapapun. Kita mencintai tetangga, mendengar tetangga kita sakit, ya kita jenguk, kita luangkan waktu untuk mendoakan. Hal-hal yang demikian mungkin kecil, remeh, tapi sebenarnya melatih kita dan masyarakat serta keluarga untuk peduli antar sesama. Nah, jadi bentuk secara nyata Islam mewujudkan ukhuwah kepada sesama. Demikian Mas Fadli.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan dari Bu Utri ya di Merauke. Dan ini masih kita tunggu ya, bagi pendengar yang ingin bertanya bisa di line telepon di 085-725-352-550. Baik, ini kami tunggu lagi ya. Ini Pak Ahmad Irfan saya dari Garut yang sudah menelpon. Ustaz, ini sedikit pertanyaan nih dari bagaimana hubungan antara iman, akhlak, ukhuwah dan kepedulian terhadap sesama, Ustaz?
0: Iya. Iman, akhlak dan peduli kepada sesama memiliki derajat yang sangat tinggi dalam Islam, bahkan disebut sebagai bagian dari keimanan seseorang itu peduli pada sesama. Nabi menyampaikan tidak disebut beriman seseorang yang tidak bisa menghormati pada sesamanya. Dan juga di kesempatan lain Nabi menyampaikan keimanan seseorang itu belumlah sempurna kalau belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini kan berarti sudah levelnya tinggi sekali. Betapa kita itu saling menghargai, mencintai dan menyayangi kepada sesama kita. Ini bentuk kepedulian kita bagi sesama dalam Islam ini benar-benar dihargai. Nah, teladan yang bisa kita contoh itu Piagam Madinah dan persaudaraan kaum Ansar Muhajirin ini. Nah, mereka saling menyayangi, saling menghormati, bahu-membahu, saling berbagi. Nah, termasuk juga Piagam Madinah yang tidak hanya menonjolkan keislaman saja, tapi juga bisa ngayomi agama-agama atau keyakinan-keyakinan lainnya.
1: Ya, maksudnya. Ya, baik.

0: ya masyarakat mengkritik kebijakan para pemimpin yang dimulai kadang-kadang disekolahkan ujaran kebencian. Padahal betul-betul kan kita harus saling mengingatkan antara sama muslim, antara bawah, antara pemerintah dan rakyat harus saling mengingatkan. Tapi kadang-kadang kalau beda ketika dia ada keinginan, Pak, merengek-rengek, menumis kepada rakyat, saya siap kalau memang salah tolong diluruskan sama masyarakat, kok saya jadi. Tapi kan ketika lima, seolah terjadi telinganya tertutup, telinga mendengar, matanya melihat tapi tidak melihat. Bahkan dikritik sering juga ujaran kebencian. Padahal dalam arti mengkritik secara positif. Bagaimana cara mengkritik secara positif? Saya aja kemarin, Pak, waktu tanggal 27 ikut si ke Senayan. Betul aspirasi masyarakat, karena saya merasa memilih pemimpin, merasa memilih anggota dewan, merasa memilih justru murni aspirasi bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk kepentingan pribadi, Pak, saya kira maka sudah cukup rumah walaupun jelek ada, tapi bagaimana saudara-saudara kita yang sekarang lagi hidup dalam kesusahan? Makanya seperti itu. Nah itu, jadi salahnya itu maju menurut karena kritik atau misalkan secara membangun masukkan ujaran kebencian. Nah bagaimana menurut Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Terima kasih Pak Fauzi untuk pertanyaan dan juga masukannya. Ya. Ini memang nilai-nilai ukhuwah kita sedang diuji dalam fenomena cyberbullying ya. Ya. Ya, jadi perundungan cyber dan juga apa? Ujaran kebencian tadi. Maka beberapa hal yang sekiranya bisa kita kerjakan. Yang pertama mungkin kita harus menginternalisasi prinsip hifzul lisan. Jadi prinsip menjaga lisan dan jari kita itu harus kita kuatkan juga. Apakah ketika kita memberi masukan atau membuat status di media sosial itu akan menyakiti atau merendahkan martabat orang lain? Nah, perlu kita tanya terlebih dahulu, apakah ketikan saya ini menyakiti atau merendahkan martabat saudara saya atau tidak? Karena nilai kritik itu kan sebenarnya bisa dibaca, dia itu sedang merendahkan atau memang memberi masukan. Ya. Yang kedua, kita bisa menerapkan budaya tabayun atau klarifikasi. Ini yang seringkali kita tidak kerjakan. Kita belum saring tapi kita sudah share gitu ya. Belum disaring tapi sudah dibagi. Kita harus tabayun terlebih dahulu sebelum menghakimi. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6 itu, setiap muslim wajib melakukan tabayun saat menerima informasi. Apalagi informasi itu negatif tentang orang lain. Benar enggak sih kebijakannya begitu? Apa yang melatar belakangi baru kita sampaikan kritik kita atau pendapat kita. Kemudian yang terakhir mungkin bisa kita kerjakan itu menutup aib saudara kita. Jadi apa-apa yang sekiranya menjadi keburukan kebijakan, tidak serta-merta selalu kita sebut sebagai keburukan. Jadi aib sesama saudara juga tentunya harus kita jaga. Namun itu tadi sebagaimana saya contohkan dalam ibadah sholat, seorang makmum bisa memberi peringatan atau memberitahu imam salah baik gerakan atau bacaan, tapi dengan cara-cara yang benar, tidak boleh urakan, kan begitu. Nah, kiranya seperti itu Mas Fauzi.
1: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz Lutfi terkait pertanyaan tadi dari Pak Ahmad Irwan Syafozi dari Garut. Dan Ustaz Lutfi ini tak terasa nih di penghujung Mutiara Pagi Berjaring ini, silakan memberikan closing penutup terkait tema kita di pagi ini Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Jemaah pendengar Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 RRI Kediri, Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, serta RRI Sumeneb, Tuban, dan Sampang yang berbahagia. Sebagai Muslim Indonesia, kita menghargai setiap perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, keyakinan, dan juga suku. Kita juga tidak hanya menghargai, tapi kita menghormati dan menjaga perbedaan ini sebagai kerukunan. Dengan cara apa? Dengan cara kita internalisasi diri. Kita memperbaiki kualitas keimanan pribadi kita, dan juga kita memperbaiki

0: di hubungan sesama antar keluarga yang kemudian bisa merambat kepada tetangga, warga, dan seterusnya. Apapun yang terjadi, kita sudah ditakdir untuk menjadi Muslim Indonesia. Kebersamaan ini harus terus dirawat. Untuk itu, dalam kesempatan ini kita sama-sama saling mengingatkan. Ayo kita saling menghormati, jaga kerukunan, karena Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan demikian.
1: Baik pendengar ya, teleponnya terputus dari Ustaz Lutfi. Dan pendengar ya, tuntas sudah Mutiara Pagi Berjarian Kolimun 10 Jawa Timur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Lutfi yang telah memberikan tausiah di pagi. Dan terima kasih juga kepada pendengar yang bergabung melalui link interaktif. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sepakat bahwa untuk Parlo dipersilahkan tetapi tidak di Kota Madiun.
2: Insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September.
3: Ini kejadian kalau kemarin terpantau di Cimahi sudah hampir 1 minggu ini. Tapi pindah-pindah ini posisi.
0: Selamat pagi saudara, Warta Pagi edisi Jumat 18 September 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi di antaranya. Pemerintah Kota Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan Parapatan Luhur PSHT. Perum Bulog Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026. Pihak Perhutani KPH Lawu DS masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama, saudara, sebanyak 2.500 bibit pohon tabe buya disiapkan di Disperkim Kota Madiun untuk menghijaukan sejumlah sudut kota tahun ini. Penanaman bakal menyasar berbagai lokasi. Laporan selengkapnya akan dihadirkan oleh Aris Deka.
1: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun menyiapkan sekitar 2.500 bibit pohon tabe buya untuk penghijauan tahun ini. Penanaman akan dilakukan di sejumlah ruas jalan, ruang terbuka hijau RTH, serta lahan fasilitas umum Fasum. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, RTH, PJU, dan Pemakaman Disperkim Kota Madiun Andi Anto mengatakan, sebagian bibit tersebut merupakan stok yang dikembangkan karena tabe buya relatif mudah diperbanyak. Selain itu, Disperkim masih memiliki bibit dari pengadaan tahun ini yang berada di lokasi pembibitan. Menurut dia, bibit tabe buya akan ditanam di sejumlah lokasi, di antaranya Jalan Ahmad Yani dan sejumlah jalan umum lainnya. Penanaman juga menyasar RTH, lahan fasilitas umum, serta Kampung Jepang di Kelurahan Banjarejo. Disperkim juga akan melakukan penyulaman terhadap tanaman yang mati dan permajaan pohon tabe buya di sejumlah lokasi. Ruas jalan yang masih memiliki lahan kosong menjadi salah satu sasaran. Andi mengatakan masyarakat yang memiliki lahan fasilitas umum dan ingin melakukan penghijauan dengan tabe buya dapat berkoordinasi dengan Disperkim Kota Madiun.
2: Untuk tahun ini kita benar-benar tabe buya penanaman lokasi-lokasi yang masih kosong. Kita rencana mau ganti tabe buya itu di Jalan Ayani, rencana Jalan penyulaman di jalan ini RTH Kampung Jepang, kami tanami tabe buya juga di sepanjang jalan yang masih kosong. Rencana kami mau permajaan tabe buya.
1: Ia menjelaskan tabe buya dipilih karena memiliki fungsi sebagai tanaman peneduh. Pohon tersebut memiliki tajuk yang melebar sehingga dapat memberikan naungan. Selain itu, tabe buya memiliki nilai estetika ketika berbunga. Pertimbangan lain adalah harga bibit tabe buya yang relatif terjangkau. Dengan biaya yang tidak terlalu besar, Disperkim dapat menanam lebih banyak pohon untuk penghijauan. Selain itu, perawatan tabe buya dinilai relatif mudah. Pertumbuhannya juga cukup baik selama mendapatkan penyiraman secara rutin. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kebakaran hutan Gunung Wilis di wilayah Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun berhasil dipadamkan. Pihak Perhutani KPH Lawudes masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Ulfa Larasati melaporkan selengkapnya untuk Anda.
3: Kebakaran hutan di kawasan Gunung Wilis, wilayah Kare, Kabupaten Madiun dipastikan sudah padam. Perhutani KPH Lawudes masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawudes, Hermawan, mengatakan kebakaran di kawasan Kare sebelumnya berlangsung hampir satu minggu. Penanganan dilakukan dengan mengerahkan tim untuk menyisir lokasi dan memadamkan titik api yang ditemukan. Menurutnya, pemantauan tetap dilakukan meskipun api telah padam. Langkah ini untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dari sisa kayu yang terbakar maupun rerumputan kering.
4: Ini kejadian kalau kemarin terpantau di sini sudah hampir satu minggu ini. Tapi pindah-pindah ini posisi. Kemarin masuk ke Kare tapi sudah padam. Kare bisa teratasi, kita sore teman-teman nyisir, saya ada sedikit masuk, kita padamkan, melakukan nilaran, sekarang pantauan padam di sana.
3: Hermawan menjelaskan kawasan Gunung Wilis memiliki medan yang sulit dijangkau, terutama di sekitar puncak bukit sebelah Limas. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran secara langsung. Hermawan menjelaskan sebagian titik api yang sulit dijangkau dan membahayakan kondisi keselamatan tim cukup dilakukan pemantauan. Namun, apabila api mulai menyentuh kawasan bawah dan mengancam permukiman, maka akan dilakukan tindakan pemadaman segera. Ia menambahkan kawasan puncak Gunung Wilis didominasi rerumputan dan vegetasi yang dapat mengering. Pada ketinggian sekitar 1.800 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut, pohon berukuran besar relatif sulit tumbuh sehingga rerumputan menjadi salah satu bahan yang mudah terbakar. Terkait luasan kebakaran di Gunung Wilis, Hermawan mengatakan belum dapat memastikan luas lahan yang terdampak. Perkiraan luasan akan dilakukan setelah api benar-benar padam dan hasil pemantauan citra dapat digunakan untuk mengidentifikasi area bekas kebakaran. Sementara itu, kebakaran masih nampak dari area Nganjuk masuk BKPH Kediri Wilis Timur. Kawasan Gunung Wilis sendiri mencakup 6 wilayah kabupaten, meliputi Madiun, Nganjuk, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, dan Ponorogo. Dengan medan yang sulit dijangkau, pemantauan pergerakan api menjadi langkah penting untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran. Ulfala Resati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kita bergeser ke Magetan, Saudara. Kebakaran Gunung Lawu di wilayah Magetan berhasil dipadamkan. Namun saat ini, 3 titik terpantau merembet ke wilayah Ngawi. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
5: Kebakaran hutan di kawasan lereng Gunung Lawu yang terpantau sejak Senin 14 September 2026 di wilayah Magetan telah merembet ke Kabupaten Ngawi. Hingga hari ketiga pemantauan pada Rabu 16 September sore, 3 titik api tidak hanya membakar kawasan hutan pinus, namun juga telah mencapai hutan lindung. Wakil Administrator Perhutani KPH Lawu DS Hermawan mengatakan, kebakaran di wilayah Kabupaten Magetan pada petak 50E1, 50A1, dan 50A2 di Desa Jabung, Kecamatan Panean telah berhasil dipadamkan. Namun api telah merembet ke wilayah Ngawi di Kecamatan Kendal sejak Senin malam. Saat di posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, Hermawan menjelaskan 3 titik api yang masih terpantau berada di kawasan hutan lindung di wilayah Ngawi berlokasi di petak 41, 42, dan 39. Berdasarkan pemantauan, api bergerak menuju kawasan yang lebih tinggi karena angin cenderung mengarah ke utara. Meski telah merembet ke wilayah Ngawi, pemantauan masih dapat dilakukan dari posko Ngiliran Magetan karena lokasinya yang berada di perbatasan. Hermawan mengatakan vegetasi di lokasi kebakaran didominasi savana dan ilalang. Sebagian kawasan juga ditumbuhi cemara dan ekaliptus. Rerumputan kering di lokasi juga mudah terbakar. Namun, sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi diharapkan dapat berfungsi sebagai pemutus ilaran alami. Upaya tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menghambat pergerakan api di kawasan savana.
6: Di atas seputaran Gunung Anak. Jadi kalau yang wilayah Magetan di yang kemarin mulai titik petak 51A ini sudah clean. Jadi sampai pagi tadi, siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah nihil di wilayah yang, karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilalang ini yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Jadi kalau di Ngawi itu ada 3 titik sekarang. Jadi arah ke Gunung Anaan ke atas sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, tapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau enggak sampai ke 8 kiloan.
5: Hermawan menambahkan rembetan titik api yang saat ini mencapai kawasan Gunung Anaan di wilayah Ngawi juga pernah terbakar sebelumnya pada 2023 silam. Adapun penyebab kebakaran diduga ada unsur kesengajaan dan bukan faktor alam, meski tidak spesifik menyebut karena menjadi kewenangan pihak berwajib. Sementara itu, Perhutani menghitung total luasan kebakaran di wilayah Magetan dan Ngawi diperkirakan saat ini mencapai 13 sampai dengan 15 hektar dan dimungkinkan masih bisa bertambah. Perhutani masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api dan pergerakan kebakaran di kawasan lereng Gunung Lawu. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, Bupati Magetan meninjau langsung posko Karhutla Gunung Lawu di Desa Ngiliran Panean untuk memastikan penanganan kebakaran berjalan maksimal. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
5: Bupati Magetan Ani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Panean. Api di lokasi tersebut telah berhasil dipadamkan. Namun kebakaran kemudian kembali muncul di petak 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Ani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
7: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin, dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap kita pantau. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
5: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
7: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan apa? Waterbombing. Tapi karena di Magetan ternyata kan sudah padam apinya, insya Allah nanti waterbombingnya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan apa? Satu lokasi. Jadi nanti meskipun yang dapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya. Gitu.
5: Meski demikian, Nani menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Madiun. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati, pendengar dan juga pemirsa. Lewat program Bahana Bersahaja, Pemkab Madiun merehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, serta merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan di Desa Benar, Kecamatan Saradan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali menghadirkan program Bahana Bersahaja di Desa Benar, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, melalui program ini, pemerintah menghadirkan layanan publik hingga ke tingkat desa. Selain itu, Pemkab Madiun juga melakukan berbagai kegiatan, salah satunya merehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni atau RTLH.
8: Program Bahana Bersahaja ini menghadirkan 33 layanan dari pemerintah daerah kita bawa ke desa. Dan harapan kami masalah yang ada di desa ini insya Allah bisa selesai lah, tapi yang namanya masalah terus ada, tapi masalah yang sekarang dihadapi bisa selesai, termasuk rumah tidak layak huni. Alhamdulillah kita bisa bangun 5 unit rumah tidak layak huni.
3: Pemkab Madiun juga merespon aspirasi warga terkait penambahan penerangan jalan umum atau PJU serta pembangunan infrastruktur jalan. Hari menyebut pembangunan jalan Bajulan hingga Duren akan dilakukan secara bertahap menggunakan rigid, yang mana pengerjaan tahun ini ditargetkan sepanjang 800 meter.
8: Alhamdulillah tadi pagi sudah kita tindak lanjut, itu jalan yang kemarin diusulkan ya itu yang kita bangun tadi itu salah satu, itu tembus. Kemarin kan kurang 50 meter mereka minta ditembuskan, sekarang insyaallah nanti selesai. Kemudian listrik juga demikian. Ya. Kemudian untuk jalan dari Bajulan sampai ke Duren insyaallah 2 tahun ini nanti selesai. Rigidnya tahun ini kita 800 meter ya, nanti berikutnya tahun berikutnya baru, karena kalau dengan aspal sebenarnya sudah selesai, tapi aspal akan cepat rusak, kita ganti dengan rigid insya Allah sama dengan jalan tol awet.
3: Lebih lanjut, Hari menilai masyarakat Desa Benar memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong yang kuat. Menurutnya, hal tersebut menjadi nilai yang mengesankan serta dapat menjadi modal dalam mendorong kemajuan daerah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Desa Grudo Kabupaten Ngawi terus menunjukkan komitmen nyata dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Langkah strategis tersebut salah satunya diwujudkan melalui realisasi program bantuan renovasi rumah tidak layak huni RTLH yang berjalan secara berkelanjutan. Tahun ini Pemdes Grudo telah menyasar 2 keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan suntikan dana perbaikan hunian. Anggaran program krusial tersebut diserap langsung dari alokasi dana desa dengan nilai bantuan masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Kepala Desa Grudo Triyono mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan ini semata-mata untuk memastikan warganya memiliki hunian yang memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan juga kenyamanan. Mengingat sifatnya sebagai dana bantuan stimulan yang terbatas, program ini sukses menjadi motor penggerak kepekaan sosial di tengah masyarakat desa. Partisipasi dan swadaya warga sekitar langsung bangkit melalui budaya gotong royong yang kental. Masyarakat secara sukarela ikut menyumbangkan tenaga maupun tambahan materi agar proses rehabilitasi rumah tetangganya dapat tuntas dengan kualitas bangunan yang baik. Pemdas beserta tim pendamping teknis turut mengawasi jalannya pembangunan fisik agar sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB dan juga ketentuan teknis yang berlaku. Pengawasan berlapis ini sengaja diterapkan guna menjamin transparansi di setiap prosesnya, mulai dari pencairan dana, penggunaan material, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban SPJ. Langkah tertib administrasi ini dipastikan berjalan ketat demi menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Triyono menegaskan penentuan titik sasaran penyaluran bantuan sosial ini sama sekali tidak dilakukan secara asal-asalan. Pemdas tentu berpegang pada data valid seperti DTKS, serta melakukan verifikasi faktual langsung ke lapangan untuk memastikan calon penerima benar-benar memenuhi syarat. Pihaknya menaruh harapan besar agar program mulia ini bisa terus digulirkan setiap tahunnya secara konsisten. Triyono juga meyakini bahwa rumah yang aman dan sehat akan membuat warga bisa beristirahat dengan baik sehingga lebih fokus mencari nafkah untuk mendongkrak perekonomian keluarga. Guna mempercepat pencapaian target tersebut, ia turut mendorong adanya kolaborasi pendanaan lintas sektor dari pemerintah tingkat atas. Kita bergeser ke informasi berikutnya, Saudara. Perum Bulog Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
9: Perum Bulog Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan Banpang Beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Kabupaten Madiun. Penyaluran penutup untuk periode ini berlangsung di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan pada Rabu 16 September 2026. Penyaluran tuntas jauh lebih cepat dibandingkan batas akhir target yang ditetapkan pusat pada 30 September 2026. Hal itu seperti yang disampaikan pimpinan cabang Bulog Madiun, Agung Saryanto. Agung juga mengakui bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama seluruh pihak.
10: Alhamdulillah untuk hari ini teman-teman semuanya kita sama-sama menyaksikan, kita monitoring penyaluran bantuan pangan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Untuk Desa Sidomulyo sendiri jumlah penerimanya adalah 482 penerima bantuan pangan. Jadi nanti masing-masing penerima bantuan pangan ini akan menerima 30 kilo. Jadi totalnya di Desa Sidomulyo sendiri itu adalah 14 ton 460 kilogram beras. Untuk Kecamatan Sawahan sendiri jumlah penerima bantuan pangannya adalah 3.157 atau kuantum berasnya yang tersalurkan di Kecamatan Sawahan adalah 94 ton 710 kilogram. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini insya Allah Kabupaten Madiun sudah 100% menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Alhamdulillah kita on time, target dari pusat adalah 30 September, kita selesai di tanggal 16 September. Alhamdulillah kita masih punya waktu untuk 14 hari lagi untuk review dokumen dan lain-lain penyelesaian dokumennya.
9: Agung berharap bantuan pangan ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para penerima untuk meringankan beban kebutuhan pokok keluarga serta turut memperkuat ketahanan pangan di tengah masyarakat Kabupaten Madiun. Agung juga menghimbau para penerima manfaat untuk tidak memperjualbelikan beras bantuan tersebut sehingga harapannya beras bantuan ini dapat dimasak sendiri guna membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: PT KAI Daup 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan juga meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
9: PT KAI Daup 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daup 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Tohari, mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
11: Sosialisasi keselamatan perkeretaapian di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam lalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam lalu.
9: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pemkot Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan perapatan luhur PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang. Aris Deka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Rencana pelaksanaan parapatan luhur Parluh Persaudaraan Setia Hati Trate PSHT pada 25 hingga 27 September mendatang dipastikan tidak berlangsung di Kota Madiun. Pertimbangan keamanan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak memberikan izin pelaksanaan agenda tersebut di wilayah kota. Kepastian itu disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai rapat koordinasi RAKOR bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan di Gedung Government Chief Information Officer GCIO. Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Biro Operasi Karo Ops Polda Jatim, Direktur Intelijen dan Keamanan Dir Intelkam Polda Jatim, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur. Pertemuan membahas sejumlah hal terkait rencana pelaksanaan Parluh, termasuk aspek keamanan dan aspirasi masyarakat. Bagus mengatakan Pemkot Madiun pada prinsipnya tidak melarang pelaksanaan Parluh, namun lokasi kegiatan diarahkan untuk tidak berada di wilayah Kota Madiun. Dia menjelaskan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan telah disampaikan sebelumnya. Aspirasi tersebut diterima Pemkot Madiun dalam audiensi setelah adanya surat dari masyarakat pada 12 Agustus lalu. Atas pertimbangan tersebut, Pemkot Madiun bersama Pemkab Madiun dan Pemkab Magetan kemudian melakukan koordinasi. Hasilnya pelaksanaan Parluh tetap dipersilakan tetapi tidak di Kota Madiun.
12: Ya, tentunya keseluruhan ini tadi merakorkan terkait yang pertama bahwa pemerintah kota menjamin keselamatan dari masyarakat. Karena masyarakat bersurat, kemudian kami terima audiensi sudah menyampaikan bahwa kekhawatiran terkait keamanan dan pengalaman yang sudah pernah terjadi. Sehingga hari ini juga kita berkoordinasi dengan Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Magetan sepakat bahwa untuk Parluh dipersilahkan tetapi tidak di Kota Madiun. Potensi keamanan mapping, potensi secara keamanan pasti sudah termapping oleh dari pihak kepolisian dan juga laporan-laporan termasuk kami menyampaikan aspirasi dari warga.
1: Selain pertimbangan keamanan, pada tanggal yang sama Kota Madiun juga memiliki agenda besar, yakni kick-off Manasik Haji Akbar sekaligus Expo UMKM dan Ekosistem Haji yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September di Stadion Wilis. Agenda tersebut rencananya dihadiri dihadiri Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam. Bagus menyebut aspek keamanan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan lokasi pelaksanaan Parluh. Pihak kepolisian juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi keamanan. Dalam rakor tersebut, Kabupaten Magetan disebut menjadi salah satu daerah yang diarahkan menjadi lokasi pelaksanaan Parluh. Pemkab Magetan disebut telah menyatakan kesiapan untuk menerima kegiatan tersebut. Meski demikian, hingga Kamis 16 September 2026, pihak Panitia Parluh belum memberikan keputusan terkait kemungkinan pelaksanaan kegiatan di Magetan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya akan kami hadirkan dari Pacitan, Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan mendorong Pacitan menjadi kawasan ekonomi khusus KEK di wilayah Jawa Timur berbasis pariwisata. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
13: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pacitan, Arief Setiobudi atau ASB, mendorong Kabupaten Pacitan membentuk kawasan ekonomi khusus KEK di wilayah Jawa Timur. Ia menilai Pacitan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi berbasis pariwisata. ASB optimis, dengan adanya kawasan ekonomi khusus, Pacitan akan semakin banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik nasional maupun internasional. Hal ini menyebabkan investasi di wilayah Kabupaten Pacitan akan tumbuh dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Pacitan.
14: Jadi pemerintah daerah juga harus mendukung tentang sistem investasi di Kabupaten Pacitan agar tanda kutip masyarakat di luar Pacitannya mau berinvestasi di Pacitan. Kalau investasi tumbuh di Kabupaten Pacitan bisa meningkatkan PAD Kabupaten Pacitan, bisa meningkatkan perekonomian Kabupaten Pacitan, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan juga akan meningkat.
13: Menurut ASB, Pacitan memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan dengan daerah di sekitarnya yang tergabung dalam Pawitan Dirogo, yakni Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo. ASB memandang perbedaan tersebut melalui sisi geografis yang mempengaruhi akses transportasi. Sejauh ini, PMK Pacitan telah mengusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk membangun akses di wilayah Pacitan seperti pembangunan jalan tol, bandara mini, pengeprasan jalan berkelok, hingga pengaktifan jalur kereta api dengan stasiun di Kecamatan Punung. Meski begitu, ASB menegaskan pengusulan ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut dengan pemerintah pusat. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Masih dari Pacitan, Saudara, Kementerian Sosial Republik Indonesia terus melengkapi fasilitas dan sarana-prasarana penunjang pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan secara bertahap. Kembali laporan Angela Rizka untuk Anda.
13: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus melengkapi fasilitas dan sarana-prasarana penunjang pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Pacitan secara bertahap. Kepala SRT 1 Pacitan Jenjang SD SMP Bayu Arifianto menerangkan, sejumlah fasilitas penunjang pembelajaran utama seperti smart TV dan laptop telah tersedia dari masa sekolah rintisan. Meski begitu, Bayu mengungkapkan jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan penambahan jumlah rombongan belajar atau rombel di SRT 1 Pacitan.
15: Kalau smart TV itu kemarin waktu di sekolah rintisan kan sudah ada, Mbak. Jadi memang sekarang kayak beberapa fasilitas yang dulu di sekolah rintisan itu sudah bisa dibawa ke sekolah permanen, tapi di satu pihak ini pun juga sedang terus dilakukan pengiriman barang dari Kementerian Sosial untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan belajar mengajar, Mbak.
13: Sementara itu terkait dengan fasilitas seragam, Bayu mengatakan saat ini masih dalam proses pengiriman. Murid-murid SRT 1 Pacitan baru menerima seragam olahraga berwarna biru dan seragam harian berwarna merah. Sedangkan untuk seragam pramuka hingga baju pesiar saat ini masih dalam proses pengadaan. Bayu optimis pengadaan seragam tersebut sebentar lagi akan didistribusikan ke sekolah-sekolah rakyat termasuk SRT 1 Pacitan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.
0: Para juri Bintang Radio menekankan pentingnya penjiwaan lagu dan pembawaan panggung bagi seluruh peserta. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirun Isa.
3: Dalam ajang seleksi Bintang Radio Indonesia 2026, para juri menekankan bahwa penampilan yang memukau membutuhkan kesatuan yang utuh antara teknik vokal, pembawaan panggung, dan penyampaian emosi kepada pendengar. Suara merdu saja ternyata tidak cukup untuk menjadi seorang penyanyi ideal. Menanggapi kriteria penilaian peserta, juri Naufal menjelaskan bahwa suara bagus sangat banyak dijumpai. Namun yang menjadi perbedaan terletak pada bagaimana seorang penyanyi mampu menghayati makna di balik lirik yang dibawa.
16: Suara bagus itu banyak, tapi nggak semua suara bagus itu bisa menjiwai lagu itu dengan baik. Jadi kalau bisa, jadikan satu paket antara jiwa dan suara.
3: Naufal menambahkan penyampaian emosi dan ekspresi wajah merupakan kunci utama bagi seorang penyanyi untuk membangun koneksi yang kuat dengan audiens. Agar mampu menyampaikan emosi tersebut secara alami, tahap awal yang wajib dilakukan penyanyi adalah memahami makna mendalam dan lirik lagu yang dibawakan. Ia menilai penghayatan atau penjiwaan harus dibangun terlebih dahulu dari dalam diri. Dengan hal tersebut, juri Cici menegaskan bahwa faktor pembawaan dan penampilan fisik di atas panggung memegang peran krusial yang menjadi poin penilaian utama dalam ajang ini.
17: Jadi, menjadi seorang penyanyi itu tidak cuma bermodalkan suara, tapi pembawaan, penampilan itu juga sangat penting dan jadi penilaian utama.
3: Untuk mengasah kemampuan ini, para juri memberikan saran metode latihan yang efektif, yaitu bernyanyi di depan cermin. Dengan rutin bernyanyi sambil memperlihatkan pantulan diri sendiri, seorang penyanyi dapat mengevaluasi serta mengontrol mimik mukanya dengan tepat. Latihan ini membantu menyempurnakan pembawaan panggung sehingga penampilan yang dibawakan menjadi semakin matang dan memukau. Nisa Aufia melaporkan.

Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami bacakan sari berita. Pemerintah Kota Madiun resmi tidak memberikan izin pelaksanaan perapatan luhur PSHT. Perumbulok Cabang Madiun menuntaskan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026. Pihak Perhutani KPH Lau DS masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Dengan demikian, tuntas sudah Warta Pagi edisi Jumat 18 September 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual lainnya melalui situs resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja Warta Pagi RRI Madiun, saya Prita Audia. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 18 September 1948, Partai Komunis Indonesia atau PKI dan organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat atau FDR mendeklarasikan pendirian Republik Soviet Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Selang dua hari kemudian, militer Indonesia segera melakukan penumpasan anggota PKI FDR di Madiun yang dianggap telah melakukan pemberontakan. Tokoh komunis bernama Musso yang melarikan diri ke wilayah sebelah barat Ponorogo berhasil ditembak mati tentara Indonesia pada 31 Oktober. Deklarasi PKI FDR yang memicu penumpasan oleh tentara Indonesia itu dikenang dengan nama Peristiwa Madiun.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Ramadi.
2: Dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga Rp22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695, sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.
5: 99,7 Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung mendengarkan siaran kami dalam Madiun pagi ini, masih bersama saya Prita Audia yang juga pagi hari ini akan memberikan informasi terkait dengan harga sejumlah bahan pokok yang kami kutip dari Siska Perbapodo Jatim prof.go.id. Kami awali dari harga beras premium yang mengalami penurunan pagi ini sebesar 4,28% atau menjadi Rp14.450 per kilogram. Disusul beras medium yang juga turun pendengar dari harga sebelumnya, di mana pagi ini ada di harga Rp12.950 per kilogram. Sementara itu, gula pasir juga turun menjadi Rp17.000 per kilogram. Namun kenaikan terjadi pada minyak goreng curah pendengar, di mana 1 kilogramnya menjadi Rp20.500 per kilogram. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan premium 1 liternya ini turun menjadi Rp22.000. Sedangkan minyak goreng minyak kita ini juga turun menjadi Rp15.700 per liter. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana masih stagnan di Rp18.854 per liter. Kemudian penurunan terjadi pula pada daging sapi pendengar, 1 kilogramnya ada di angka Rp129.830. Namun kenaikan terjadi pada daging ayam ras sebesar 2,29% atau naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam kampung, jika sebelumnya ada di angka Rp69.557 per ekor, pagi ini naik menjadi Rp75.000 atau sekitar Rp5.442. Kemudian disusul harga telur yang juga naik pendengar menjadi Rp25.000 per kilogram, sedangkan harga telur ayam kampung turun menjadi Rp43.775 per kilogram. Kemudian untuk harga tepung terigu ini turun dari sebelumnya Rp11.547 per kilogram, pagi ini menjadi Rp9.660. Sedangkan kedelai impor naik menjadi Rp13.000 per kilogram, sedangkan kedelai lokal ini turun menjadi Rp12.350 per kilogram. Kemudian untuk penurunan terjadi pada cabai merah besar pendengar, menjadi Rp23.500 per kilogram dari sebelumnya Rp25.677 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting masih ada di angka Rp36.470 per kilogram. Dan kemudian kenaikan terjadi sebesar 1,69% untuk komoditas cabai rawit merah menjadi Rp64.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih sama-sama turun pagi ini. Untuk bawang merah turun 1,95% menjadi Rp25.660 per kilogram, sedangkan bawang putih turun menjadi Rp27.500 per kilogram. Kacang hijau pendengar ini juga turun menjadi Rp27 per kilogram, namun kenaikan terjadi pada kacang tanah dari sebelumnya Rp39.116 menjadi Rp41.000 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menghadapi ancaman ya, cuaca buruk
1: antisipasi di adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya. Kemudian
2: untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
3: Info cuaca hari ini.
4: Kami lengkapi informasi pagi hari ini juga untuk perakiraan cuaca di wilayah kota dan Kabupaten Madiun Raya untuk Jumat 18 September 2026, pendengar. Informasinya kami dapatkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Geofisika Nganjuk. Untuk pagi hingga siang nanti, pendengar ya, di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan juga Ngawi ini akan cerah dan berlanjut hingga ke malam hari. Sedangkan untuk Kabupaten Pacitan dan juga Ponorogo ini diperkirakan terjadi udara kabur, namun akan cerah dari siang hingga malam hari juga. Untuk suhu udara, pendengar ya, ini berkisar mulai dari 16 hingga 36 derajat Celcius, sedangkan kelembapan udara rata-rata ini di antara 33 hingga 98%. Pastikan untuk Anda ketika keluar ruangan ya atau tidak ada di dalam rumah untuk memastikan menggunakan kelengkapan mulai dari jaket, kemudian juga sunscreen dan pelindung yang lainnya untuk melindungi diri dari paparan sinar UV yang berlebih karena panas kadangkala di siang hari lumayan menyengat, pendengar ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker untuk menghindari debu dan juga tentunya agar tidak terkontaminasi juga dengan mungkin bakteri ataupun virus yang lainnya. Baik pendengar, pastinya tetap bersama kami karena pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat kami juga akan menghadirkan kepada Anda Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
3: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal.